0: Jadi kadang itu bahkan itu lampu merah itu dia berhadapan di depan kantor polisi. Mm-hmm. Tapi kenapa orang bisa langgar gitu? Ya ada dua titik ya yang berhadapan di kantor polisi itu lampu merah itu. Kenapa orang bisa langgar? Karena mereka melihat yang lain sudah jalan. Kenapa mm-hmm. saya tidak diam? Padahal ini merah. Oh ya, mm-hmm. ini ada opsi saya bisa jalan. Artinya apa? Itu ada apa? Kenapa begitu? Ada CCTV begitu. Ada CCTV. Ini ada aturan yang sangat jelas bahwa ketika saya melanggar lampu merah akan ada sanksi hukum yang saya dapat. Tapi kenapa? Artinya apa? Pola pikir dari masyarakat itu sendiri, pendidikan, perspektif dari bahwa oh ya saya buat saja karena dia nanti buat, nanti ketika ditanya sama polisi, ya bapak polisi tahan yang kemarin-kemarin lagi, begitu kan? Artinya yeah. pendidikan itu sangat pendidikan terkait dengan karakter itu karakter kita ya, kebentuk dari karakter, dari makanya dari paling pertama itu keluarga yang membentuk, jadi dari keluarga terus kembali ke formal untuk pendidikan formal dan juga misalnya sekarang ini ya non formal sosialisasi umum, di luar begitu. Ya. Mungkin itu dulu kakak.
1: Oke. Waktu yang membatasi kita ya. Oke, terakhir Pak Kabit, apa pesan dan imbauan Bapak kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian itu sendiri, Pak?
2: Baik, mungkin singkat aja ya. Iya. Ini mungkin pesan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa terjadinya tindak pidana khususnya pencurian ini mm-hmm. ya, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita ya, minimal rumah kita sendiri mm-hmm. amankan rumah kita sendiri ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang paling banyak terjadi adalah kasus curanmor. Yeah. Ya, berarti coba yang memiliki kendaraan bermotor diberikanlah kunci tambahan di motor. Mm-hmm. Ya. Kalau mungkin di rumah dibuatkan ini, kunci tambahan di rumah, ya dipastikan. Jadi sebelum kita meninggalkan rumah, ya atau mungkin kita beristirahat, ya, mungkin kita cek ulang lagi situasi di wilayah kita, di rumah kita. Ya, jangan sampai ada orang lain bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk kepala lingkungan, ya, kepala desa, ketua RT, RW mungkin bisa inilah menghidupkan kembali Siskamling. Mm-hmm. Ya, Siskamling di tempatnya masing-masing ya. Biar lingkungan kita itu aman. Mm-hmm. Ya, yeah. Jadi dengan begitu mungkin orang yang akan masuk ke lingkungan pun akan berpikir dua kali, mm-hmm. ya. Kemudian yang ketiga, ya, coba memberikan ini pemahaman kepada ini masyarakat khususnya anak-anak muda tadi, ya, agar mungkin menjauhi inilah perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan tindak pidana seperti minuman miras ya, maksudnya, ya, isap-isap lem Aibon karena itu memang mempengaruhi otak, artinya. Bisa melakukan tindak-tindak pidana seperti yang saya sampaikan. Mungkin itu, terima kasih.
1: Okay. Baik, Ibu dosen, apa rekomendasi Anda kepada kepolisian dan masyarakatnya agar penanganan serta pencegahan tindak kejahatan pencurian di Papua Barat Daya ini dapat dilakukan secara lebih efektif seperti itu?
0: Ya, okay. Yang pertama ya pasti ya untuk kerjasama gitu ya. Saya pikir itu sudah akar dari semua ya, ketika berbicara kerjasama berarti semua dari pendidikan, perspektif masyarakat bahwa mereka oh ini kejahatan ini salah dan tidak ya, itu akan dibangun ya dengan melihat porsinya masing-masing. Ketika pendidikan menjalankan tugasnya pendidikan, aparat penegak hukum silakan menjalankan penegakan hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum ya bahwa oh ya ini kejahatan ini tidak akan saya lakukan lagi karena ada penegakan hukum yang real, yang nyata, yang memang masyarakat melihat. Dan juga kepada pemerintah ya, bisa memberikan ruang-ruang kepada masyarakat gitu ya, agar ruang-ruang kosong ini yang kadang membuat terjadinya kejahatan, salah satunya ya lapangan pekerjaan ataupun kesenjangan ekonomi ya, itu sebisa mungkin ya melalui peraturan daerah ya ataupun perdasus ya atau perwali ya, terkait dengan bagaimana masyarakat ini agar ada aktivitas lain yang bisa dilakukan supaya menghindari hal-hal yang terjadi seperti kejahatan curanmor dan lain-lain. Memang kewaspadaan itu adalah tanggung jawabnya kita, tetapi ada sisi-sisi lain juga yang menjadi tanggung jawab bersama lebih besar lagi ya, ketika masyarakat menaruh kepercayaan kepada penegak hukum dan juga pemerintah begitu. Mungkin cukup Kak.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya buat Pak Kabit dan juga Ibu dosen. Sukses

untuk aktivitasnya. Dan apa dengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Semoga dialog ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum dan semakin mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat Daya. Saya Dwi pamit, selamat pagi.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dan pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
2: Kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
8: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
8: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
9: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
5: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
8: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong Pagi. Hari ini masih bersama saya Dwi menemani Anda pendengar di suasana yang cerah ya. Semoga secerah suasana hati Anda juga. Selamat beraktivitas di hari ini, hari Rabu, di hari terakhir ya di bulan September di tanggal 30. Dan tentunya semoga apa yang Anda rencanakan dan apa yang Anda kerjakan di hari ini semoga berjalan dengan lancar.

Eh, pendengar, ini ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga penentu lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis besok ya. Duel Indonesia versus Bangladesh sendiri ini adalah laga ketiga sekaligus pamungkas grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Di saat bersamaan ada pula laga Malaysia versus Singapura. Jadwal Indonesia versus Bangladesh bergulir di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Kamis 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan Malaysia versus Singapura berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Bandung pada jam serupa. Dan Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Kini tim asuhan John Heitman ada di peringkat kedua dalam klasemen sementara grup A dengan 4 poin. Ya, dan perolehan angka untuk tim ya merah putih sama seperti Malaysia 4 poin, namun Harimau Malaya lebih unggul dalam selisih gol yaitu plus 3, sedangkan skuad Garuda hanya plus 2. Ya, semoga aja ya bisa lebih baik lagi ya, karena itu Indonesia perlu menang atas Bangladesh sekaligus juga melampaui selisih gol Malaysia jika ingin lolos ke babak final tentunya. Namun jika Malaysia gagal menang lawan Singapura, kemenangan saja cukup bagi Indonesia ya. Hasil maksimal mestinya ini bisa digenggam Indonesia jika melihat rekam jejak Bangladesh selama FIFA ASEAN Cup 2026. Oke, tapi kita lihat saja nanti ya. Ya, namanya bola itu bulat. Kita hanya berharap dan berdoa semoga Timnas Indonesia bisa mempersembahkan yang terbaik dan juga menghasilkan dan juga apa yang diharapkan bisa terwujud seperti itu ya. Oke, dan tentunya kita nantikan ya nanti di laga Indonesia versus Bangladesh pada hari Kamis besok.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Ya, pendengar menemani Anda siang hari ini bersama RRI program Satu Sorong pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Matahari ini sudah cukup menyengat jam 10 ya. Oke, dan ya sebaiknya sih memang di musim panas saat ini ya, kalau memang Anda punya urusan sebaiknya diselesaikan kan tempo-tempo pagi-pagi gitu ya, jangan sampai jam 12 lewat. Kalau sampai jam 12 lewat tuh kayaknya duh udah malas keluar ya, karena panas terik ya. Oke, dan semoga cepat terselesaikan saja urusan Anda pendengar ya, di hari ini yang punya banyak urusan, yang punya banyak kegiatan juga di luar warawiri gitu ya. Jangan lupa untuk memakai jaket ya, tentunya agar ya bisa melindungi lah ya dari sengatan matahari secara langsung seperti itu. Apalagi memang cuaca memang lagi panas-panasnya ya. Memakai masker kalau perlu, karena memang cukup berdebu ya, untuk melindungi kita juga dari, menghindari dari batuk flu ya, apalagi untuk Anda yang cukup sensitif dengan debu. Baik, dan mendengar di siang hari ini nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

Pendengar, Premier League secara resmi mengumumkan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan finansial pada hari Selasa 29 September 2026 ya. Komisi independen juga menemukan dakwaan terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dengan dalam proses penyelidikan Premier League. Berdasarkan temuan komisi independen, sebanyak 115 pelanggaran terjadi pada musim 2009 sampai 2010 hingga 2017 sampai 2018. City disebut ini menggunakan sejumlah kontrak komersial semu untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya klub. Dan juga di mana dikatakan komisi menemukan sejumlah sponsor hanya membayar sebagian nilai kesepakatan, sedangkan sisanya dibiayai Abu Dhabi United Group Investment dan Development, dan ini merupakan perusahaan yang memiliki klub dan turut mendanai sejumlah pengaturan komersial lainnya. Dan skema tersebut membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang dari lebih dari 900 juta pound sterling. Komisi menyatakan pengaturan itu membuat City terlihat memenuhi ketentuan finansial yang berlaku. Akibatnya City dinilai menyampaikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya kepada auditor dan regulator sepak bola ya. Jadi klub juga disebut ini melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan Premier League ya, serta UEFA dalam jumlah yang sangat besar. Jadi komisi menyatakan City ini gagal ya melaporkan pendapatan dan pengeluaran secara akurat sesuai aturan financial fair play. Klub juga ini dinilai melanggar kewajiban bekerja sama dengan Premier League selama 4 tahun penyelidikan. 3 dari 4 dugaan pelanggaran kewajiban kerjasama tersebut ini dinyatakan terbukti oleh komisi independen, dan komisi menyimpulkan City melakukan upaya berulang untuk menghentikan dan menghambat penyelidikan Premier League. Ya, itulah ya pendengar. Dan Premier League menyatakan sidang terkait sanksi akan berlangsung secara tertutup bersama komisi independen, dan City memiliki hak mengajukan banding terhadap temuan tersebut hingga Jumat 2 Oktober 2026. Sementara Manchester City sendiri menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan komisi independen yang diumumkan Premier League. Klub menegaskan tidak bersalah dan memiliki bukti kuat untuk mendukung seluruh posisi dalam perkara tersebut ya. Dan City akan menempuh jalur banding nih, dikatakan karena menilai keputusan tersebut mengandung kesalahan hukum, prinsip dan fakta. Dan klub menyatakan proses Premier League ini masih berlangsung dan sejumlah tahapan belum diselesaikan. Itulah ya pendengar. Dikatakan selama 8 tahun klub telah menjalankan proses hukum secara sungguh-sungguh, dikatakan ya. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa Premier League akan bertindak independen, tidak memihak dan adil, dikatakan oleh klub. Oke, itulah ya. Untuk tuduhan ya, atau memang dikatakan ini bahwa Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan oleh Premier League, dan kita lihat aja nanti ya seperti apa kelanjutan prosesnya.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

0: Ya, pendengar, nasi yang tidak dihabiskan, sayur yang membusuk di kulkas, hingga makanan berlebih yang berakhir di tempat sampah. Ini ikut menyumbang pemanasan global ya. Dikatakan dampak lingkungan ini muncul sejak makanan diproduksi hingga membusuk setelah dibuang. Nah, dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan susut dan sisa pangan ya, ini
1: Papua.
0: Dikatakan sekitar 10% terhadap emisi gas rumah kaca global. Dan ya, dan persoalan ini menjadi perhatian dalam Hari Kesadaran Internasional ya tentang kehilangan dan pemborosan makanan pangan yang diperingati di tanggal 29 September kemarin ya. Jadi peringatan ini mendorong upaya bersama mengurangi pangan yang hilang atau terbuang sepanjang rantai pasok hingga tingkat konsumen. Dan sebelum sampai di meja makan, bahan pangan membutuhkan lahan, air, pupuk serta energi yang diproduksi. Jadi pengolahan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan di lemari pendingin hingga memasak juga ini menggunakan sumber daya. Ketika makanan akhirnya dibuang, sumber daya tersebut sudah terpakai dan emisi dari proses penyediaannya telah dilepaskan, tetapi manfaat gizinya tidak diperoleh manusia. Nah, oleh karena itu, dampak lingkungan makanan terbuang sudah muncul sebelum makanan tersebut masuk ke tempat sampah. Nah, itulah ya pendengar, di mana masalah itu muncul ketika sisa makanan tertimbun di tempat pemrosesan akhir ya atau TPA dalam kondisi kekurangan oksigen, mikroorganisme menguraikan bahan organik dan menghasilkan metana. Dan metana merupakan gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Menurut program lingkungan hidup, lingkungan PBB ya, daya pemanasannya lebih dari 80 kali lipat karbon dioksida jika dibandingkan dalam rentang waktu 20 tahun. Artinya makanan yang membusuk dalam timbunan sampah ini ikut menambah gas pemanas atmosfer, mengurangi makanan terbuang dan mencegah sampah organik menumpuk di TPA, dapat membantu menekan emisi tersebut. Itulah ya pendengar. Dan tentunya ini persoalan makanan sisa ini juga menjadi salah satu isu dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makanan bergizi gratis. Ya, jadi jangan buang-buang makanan ya. Habiskan makanan dan juga kan ada sampah basah dan juga sampah kering. Nah, sebaiknya kita memilah juga sampah basah dan sampah kering. Dengan memilahnya pastinya kita akan bijak membuangnya atau pemrosesannya pun lebih bijak ya. Mungkin sampah basah bisa menjadi pupuk organik ya tentunya ya, bisa dimanfaatkan sehingga walaupun sudah menjadi sampah bisa bermanfaat untuk manusia juga.

Ya, mendingan sampai di sini sudah. Saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, mengolah nasi sisa menjadi kerupuk gendar renyah kini menjadi solusi praktis dan ekonomis untuk mengurangi sampah makanan atau food waste di rumah. Nah, selain hemat, kerupuk buatan sendiri juga lebih sehat karena bebas bahan pengawet. Berikut ya cara membuatnya, pendengar. Haluskan nasi, blender 2 mangkok nasi sisa bersama 3 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, dan sedikit air. Jadi disesuaikanlah seberapa banyak nasi yang ingin Anda gunakan ya, yang akan digunakan membuat kerupuk. Disesuaikan juga dengan bumbu-bumbunya. Kemudian campurkan nasi halus setelah di blender dengan 100 gram tepung tapioka, lalu uleni hingga rata. Setelah dicampur-campur pakai tangan, diuleni begitu sampai rata, terus masukkan adonan ke loyang. Silakan ditaruh di tempat yang bisa dipakai untuk tahan kukus ya, dikukus dulu selama 20-30 menit. Setelah itu didinginkan. Setelah dingin, suruang, baru dimasukkan dalam kulkas agar padat. Kemudian pendengar, iris tipis. Jangan lupa dikasih keluar dulu dari kulkas ya, kalau enggak apa yang mau diiris nanti. Jadi iris tipis adonan, lalu jemur di bawah terik matahari selama 1-2 hari. Panas-panas begini nih waktunya bikin kerupuk-kerupuk toh. Pas sudah. Jadi dijemur 1-2 hari sampai kering, lalu digoreng dalam minyak panas melimpah sampai dia mekar dan juga renyah. Kerupuk nasi rumahan siap dinikmati bersama teman makan atau cemilan gurih keluarga. Ingat ya, jangan terlalu asin supaya nanti bisa jadikan cemilan. Kalau terlalu asin nanti mama-mama dong tidak bisa makan, bapak dong juga, karena nanti bisa hipertensi ya. Oke, aneka resep dan informasi lainnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Gatal merah dan rasa gatal setelah digigit nyamuk ini merupakan reaksi alami sistem kekebalan tubuh terhadap air liur nyamuk betina. Saat mengisap darah, nyamuk menyuntikkan air liur berisi zat pencair darah agar aliran tetap lancar. Nah, tubuh yang mengenali air liur tersebut sebagai zat asing langsung merespons dengan memproduksi zat kimia bernama histamin. Nah, histamin inilah yang membuat pembuluh darah membesar hingga memicu bentol, sekaligus merangsang ujung saraf kulit hingga menimbulkan rasa gatal. Masyarakat dihimbau untuk tidak menggaruknya karena dapat memicu infeksi kulit. Untuk meredakannya, cukup kompres area gigitan dengan es batu atau oleskan lotion calamine ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Palingan tanggal 30 September ini memiliki sejumlah makna penting ya, baik dalam sejarah Indonesia maupun kalender peringatan internasional. Di Indonesia, 30 September tidak dapat dipisahkan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Sementara di tingkat internasional, tanggal ini diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional atau International Translation Day. Nah, tanggal 30 September dan peristiwa G30S 1965. Bagi masyarakat Indonesia, 30 September ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa politik dan sejarah yang terjadi pada tahun 1965. Nah, peristiwa gerakan 30 September 1965 ini melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia dan berkaitan dengan perubahan besar dalam kehidupan politik nasional. Peringatan terhadap peristiwa tersebut juga memiliki hubungan dengan tanggal 1 Oktober yang di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena memiliki konteks sejarah yang kompleks dan menjadi bagian dari perdebatan historiografi Indonesia, pembahasan mengenai peristiwa 30 September 1965 perlu ditempatkan berdasarkan sumber sejarah dan konteks zamannya.

0: selain memperingati hari 30 hari gerakan 30 September, tanggal 30 ini juga diperingati sebagai hari penerjemah internasional. Selain memiliki makna historis bagi Indonesia, 30 September juga merupakan hari penerjemahan internasional. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 30 September sebagai International Translation Day melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 71/288 pada 24 Mei 2017. Nah, peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap para profesional bahasa, termasuk penerjemah juru bahasa dan terminolog ya, yang berperan dalam menjembatani komunikasi antar negara dan antar masyarakat. Pemilihan 30 September juga berkaitan dengan Santo Hieronymus atau Saint Jerome, karena ia dikenal sebagai tokoh yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dan kemudian dikenal sebagai santo pelindung para penerjemah. Negara kawasan Afrika bagian selatan tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 30 September 1966. Setiap tahun tanggal tersebut pendengar diperingati sebagai Botswana Independence Day. Hari kemerdekaan menjadi momentum bagi masyarakat Botswana untuk mengenang perjalanan sejarah negaranya serta merayakan berdirinya negara yang berdaulat. Era digital, 30 September juga dikenal sebagai International Podcast Day atau Hari Podcast Internasional. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan podcast sebagai salah satu media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, wawancara, hingga cerita personal. Nah, podcast berkembang menjadi salah satu bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat memproduksi dan mengkonsumsi konten audio dengan lebih fleksibel. Ya, berbagai peringatan yang jatuh pada 30 September menunjukkan bahwa sebuah tanggal dapat memiliki arti yang berbeda di berbagai belahan dunia. Nah, bagi Indonesia sendiri, tanggal ini memperingatkan atau mengingatkan masyarakat pada salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah nasional. Sementara di tingkat internasional, tanggal yang sama menjadi momentum untuk menghargai peran penerjemah atau pentingnya komunikasi lintas bahasa dan budaya. Nah, dengan mengetahui berbagai peringatan tersebut pendengar, masyarakat tidak hanya dapat mengenali tanggal penting dalam kalender, tapi juga memahami sejarah dan makna yang melatar belakanginya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Berbelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.

Ya, pendengar, siang ini kami hadir kembali dengan lagu-lagu daerah Papua setelah Anda mendengarkan lagu hiburan di siang ini, pendengar. Dan kita bersama sampai pukul 13 saat nanti kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

mendengarkan Suo Gili Melchior Ulimene. Nah, setelah lagu dari Melchior Ulimene ini, Bapak Melchior, kita dengarkan obrolan budaya tradisi untuk jaga alam Sukumoi. Ayo sama-sama kita orang jaga kitongpu alam ini ya pendengar ya, kitongpu budaya, kitong jaga semuanya. Kalau kita lihat di hutan yang tidak terlalu jauh dari kitongpu tempat tinggal terbakar seperti saat ini, mari sama-sama ringankan kaki untuk memadamkan. Mungkin mau siram pakai air lagi mungkin susah, tapi mungkin bisa menggunakan dahan-dahan kah untuk mematikan api yang mulai menyala karena panas gitu ya. Tapi kami harap jangan lagi disengaja untuk membakar, untuk membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Karena kita udara saat ini sedang tidak baik, tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan ya.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa RRI Net? Obrolan budaya kita saat ini spesial berlatar belakang laut yang begitu teduh dari Kampung Malau Mekarta. Dan kita akan ngobrol terkait egek tradisi jaga alam suku Moi. Dan kalau semenjak kurang lebih jam 10 pagi tadi ya, kita melihat, menyaksikan langsung tradisi egek ya, dalam festival Egek Malau Mekarta, Malau Moi, dan itu menjadi sesuatu yang langka, jarang-jarang kita lihat, kita saksikan, di mana egek merupakan tradisi untuk menjaga kelestarian laut kita. Nah, dari Malau Mekarta saat ini, di samping saya telah hadir bersama kami, Bung Tori Kalami, selamat siang.
1: Selamat siang, pemirsa.
0: Dewobok. Iya, dan juga ada Bung Jerry Mubalen.
1: Jeffrey Mubalen
0: ya. Dan Bung Tori ini juga sudah cukup lama konsentrasi untuk menjaga alam ya, khususnya di Tanah Moi ini dan di Malau Mekarta. Dan ini Bung Tori, kalau ini kan boleh bilang festivalnya ini baru yang tahun kedua ya?
1: Saya ralat dulu, ini bukan festival, tapi buka egek aja.
0: Buka egek.
1: Yang telah 2 tahun pasca festival egek 2023.
0: Oh,
1: jadi kita buka egek ya, sebenarnya nanti festival nanti di tahun depan mungkin nanti.
0: Di tahun depan ya?
1: Di festival. Ini buka egek saja.
0: Buka egek. Dan ini kalau tadi kita saksikan sendiri, saya baru pertama kali saya lihat unik dan memang apa ya tadi dengan apa ritual-ritual boleh dibilang, terus menghanyutkan apa sirip pinang dan segala macam ya. Itu jarang sekali untuk kita tahu seperti itu, dan mungkin anak untuk zaman anak-anak sekarang mereka perlu tahu gitu ya tentang egek ini. Bentar, ini apa yang membuat Anda membuat acara ini? Mungkin egek tiap tahun ada, mungkin untuk khusus Malau Mekarta di sini toh. Tapi untuk dibuat acara seperti ini, terus tadi juga terkait dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, apa yang membuat Bung Tori sendiri melakukan hal ini?
1: Iya, pertama terima kasih karena teman-teman RRI Sorong sudah mau menyentuh sampai ke kampung-kampung dan pelosok ya, mau menemukan apa namanya peristiwa-peristiwa baru ya, di apa namanya dalam mengedukasi kembali konsep-konsep masyarakat adat yang lain. Jadi tadi kita sudah memulai dengan proses membuka egek ya. Jadi di egek sendiri ini sebenarnya konsep egek sendiri adalah mengambil secukupnya, kemudian memberikan jeda kepada alam untuk bertumbuh dan bergenerasi secara alami. Jadi itu dari konsep itu saja kita tahu bahwa masyarakat adat punya cita-cita keberlanjutan, ada keberlanjutan yang mereka siapkan. Jadi dari konsepnya kita tahu outputnya, ada cita-cita keberlanjutan yang mereka mau siapkan ke depan. Makanya EGK ini. Kemudian edukasi di dalam EGK itu sendiri, apa kita mau edukasi kepada semua orang bahwa konsep ini penting. Untuk kita bicara keberlanjutan hari ini, bicara anak cucu, bicara kehidupan kita hari ini, tapi bicara anak cucu dan anak dan cucu kita ke depan. Mereka bisa hidup dan menikmati hal yang sama. Jangan sampai mereka tidak menikmati hal yang sama hanya dalam cerita. Itu yang kami tidak mau. Jadi itu, kini kita edukasi, melibatkan semua orang sehingga menjadi edukasi bersama ya, pengetahuan bersama, bahwa penting sekali menjaga konsep-konsep apa namanya pengetahuan secara tradisional yang ada. Salah satunya egek tadi. Gitu. Jadi egek sendiri ya, saya tadi bilang konsep egek sini adalah apa, mengambil secukupnya. Artinya kita tidak ambil yang komersial. Jadi kalau ada yang mengambil komersial itu bertentangan dengan konsep kami.
0: Nah, ini kalau bicara tentang egek sendiri sudah ditentukan gitu kan, macam bulan Juni yang tanggal sekian ini tuh harus buka egek ini. Seperti apa?
1: Sebenarnya kita tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan harus buka ini, buangin, tidak. Ketentuan itu tergantung, biasa ada pertemuan besar bersama, ada di, kalau di Malau Mekarta kita biasa kan ada 5 kampung ya. 5 kampung, ada pemerintah kampung, ada agama, ada pihak agama, ada masyarakat adat, ada pemuda, ada stakeholder kampung juga. Misalnya ada teman-teman apa unit pengelola yang kebetulan saya ketua dan sekretarisnya Bapak Kepala Kampung sebagai sekretaris unit pengelola, tapi juga ada kelompok organisasi sosial di kampung, yang ada PGM, ada, tapi juga ada NGO-NGO yang ini kita diskusi. Ini mau buka kita buka, kita diskusi. Jadi apa namanya, karena saya tadi bilang ini pengetahuan lokal yang ada di bawah dan kita mau ini bertemu dengan konsumen, jadi kita diskusi. Mau kita boleh buka dan kita, jadi tidak ada waktu yang pas. Sebenarnya satu tahun ini tidak, kita sudah 2 tahun biasa. Kadang-kadang kita bisa 1 tahun sekali buka, bahkan lebih 5 tahun kita ini. Jadi itu, jadi tidak tergantung.
0: Sedikit mungkin kalau ada ritual tradisi. Pokoknya di bulan-bulan tertentu, ini tidak. Saatnya terang buka, terada?
1: Tidak. Memang kita sesuaikan dengan musim teduh misalnya, kalau kita mau ambil.
0: Gitu. Kita sesuaikan. Jadi memang sudah di, apa, di ini jauh, musim-musim seperti tidak.
1: Kita,
0: ini.
1: Kita tahu, ini kan masyarakat tahu ini musim teduhnya kapan, mana musim ombak, mana musim angin, kita tahu. Jadi
0: itu hebatnya itu ya, orang-orang zaman dari zaman dulu kalau mau dipikir ya.
1: Tidak. Mereka punya sains tradisionalnya lebih tinggi.
0: Iya, itu bagaimana kan sebenarnya?
1: Jadi mereka, itu yang tidak ada di kampus modern yang kita belajar. Dan itu makanya kenapa sampai kita mempertanyakan ini, karena konsep ini tidak ada di kampus-kampus modern dan ada tidak ini. Jadi di pengetahuan lokal mereka
0: kan macam kalau misalnya contoh di Jawa ada di bulan-bulan tertentu dong panen apa tuh namanya tebu misalnya. Tebu. Memang sudah ada bulan-bulan tertentu dong sepakatan begitu, ada ritualnya begitu. Nah, kalau Egypt berarti tidak memang sudah
1: tidak gini, fleksibel tergantung. Jadi tergantung kebutuhan, misalnya ada kebutuhan kita kebutuhan apa, pembangunan atau anak sekolah atau apa segala macam kebutuhan. Kebutuhan apa kita jalan. Ya tidak ya tidak usah.
0: Gitu.
1: Nah, makanya kalau
0: jadi pas berarti pas momen anak-anak mau sekolah.
1: Ada kebutuhan, ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, tergantung kebutuhan. Jadi apa namanya, justru tadi saya jelaskan bahwa di Egypt itu konsep ruang di Sukumo itu tidak ada zona pemanfaatan komersial. Tentu saja tidak ada. Jadi hari ini kalau konsepnya ada pembangunan ekstraktif, justru kami bertentangan karena di konsep dasarnya kita tidak ada. Misalnya kita bicara soal sawit, tambang, segala macam. Kalau itu terjadi bertentangan dengan nilai-nilai kita, pengetahuan dasar tidak ada. Kami punya pengetahuan dasar tentang konsep ruang, konsep pemanfaatan tidak bertentangan sekali. Karena itu, saya bilang, mereka punya zona, kita punya zona yang bisa dimanfaatkan, zona Egypt saja. Ada 2 zona tapi tidak boleh dimanfaatkan. Untuk kepentingan penelitian pun tidak boleh.
0: Oh, begitu.
1: Boleh. Jadi itu, ini. Jadi kalau kita juga ada taruh zona-zona inti di laut, misalnya mereka taruh zona atau di hutan, zona itu tanpa ditaruh terjadi terus begitu. Jadi zona itu beda, misalnya macam tempat keramat itu tidak, itu zona-zona di Sukumo yang tidak boleh dimasuki. Saya tidak boleh masuk gitu. Walaupun saya punya tanah tidak boleh.
0: Jadi ada begitu ya.
1: Ada, itu agak tabu dari konsep ya masyarakat ada. Jadi kalau kita lihat apa namanya, justru Egypt yang kita bisa manfaatkan, lain tidak boleh.
0: Jadi macam kalau ini Egypt buka, ini buka apa gitu, berarti itu hasil laut orang bisa ambil.
1: Boleh.
0: Terus nanti dijual begitu.
1: Dijual.
0: Nah, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini bagaimana Dan?
1: Ini masyarakat sehari-hari sebenarnya itu. Itu yang saya tadi bilang bahwa masyarakat ini apa namanya, mereka punya konsep tersendiri, mereka punya pola apa pemanfaatan tersendiri dan itu. Jadi hari-hari mereka bisa ambil tapi bukan ambil dilarang. Misalnya macam ikan kan kita boleh. Yang dilarang adalah zona penangkapan, cara alat tangkapnya. Misalnya kita menggunakan jaring, sini kan tidak menggunakan jaring. Hanya pancing, di sini tidak menggunakan potong segala macam. Di tempat lain mungkin, tapi di sini tidak. Karena kami pikir ada keadilan yang kami bangun di sana. Keadilan.
0: Untuk alam?
1: Untuk alam, tapi untuk kita. Misalnya adik kamu, ibu. Misalnya ibu di rumah tidak punya ikan, ibu mancing. Tidak perlu jauh dekat apa ikan. Itu kita taruh keadilan. Semua orang dapat sama, begitu. Kalau kita tidak bikin begitu, ibu-ibu tidak akan dapat ikan.
0: Terus kalau macam gini, ambil banyak nih saat ini tuh. Terus itu pembagiannya macam mana?
1: Ini kan kita biasa di sini kita bawa 1 bulan itu untuk ini. Biasa nanti mereka tutup ada 1 minggu terakhir tuh. Biasa dibawa tapi kemudian ambil ya untuk keluarga, untuk anak-anak yang mencari. Jadi itu semacam ya semacam mereka punya uang untuk beli pulsa atau gula kopi di rumah.
0: Tadi penjualannya seperti tadi bicara tentang
1: penjualan pertama
0: dengan perekonomian masyarakat.
1: Penjualan pertama itu biasa ada 1 panitia yang bekerja untuk mengurus itu.
0: Oh.
1: Nanti di biasa 1 minggu terakhir baru nanti itu jualnya pribadi, maksudnya pribadi.
0: Itu nanti macam kalau tadi bahwa di sini belum ada kayak kalau di kota ada depot penampungan TPI begitu.
1: Ya.
0: Baru kalau macam di sini nanti bagaimana untuk?
1: Ada. Kalau udang sih mereka ada kerambangnya untuk katur. Ada nanti kalau ini tangkapan mereka lambukan loh. Biasa satu kalau full dalam 3 hari mereka sudah bawa turun di satu. Jadi angkat pelan untuk kota.
0: Oh, ke kota.
1: Untuk udang kalau tripang itu kan dikeringkan. Jadi tidak ambil 1 bulan kemudian baru bisa menjual sekali. Didapat dibuat dimasak kemudian dijemur sampai kering, ditampung selama 1 bulan, tutup egek baru dijual 1 kali. Nah, sama dengan 10 lola. Yang dijual setiap saat hanya lola udang karena dijual dalam keadaan hidup. Jadi kalau tahan lama mati.
0: Jadi memang sudah ada orang yang memang nampung untuk membeli, sudah. Untuk masyarakat juga bisa menikmati hasilnya begitu ya?
1: Biasa masyarakat sebelum mereka jual, mereka survei pasar dulu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi mereka tahu, oh ini harga yang bagus mereka punya, baru mereka
0: sudah ada memangnya.
1: Sudah ada baru mereka buka. Biasa satu minggu sebelum kita mau buka EGK hari ini, mereka survei pasar semua di Sorong.
0: Oh, begitu caranya sistemnya.
1: Jadi mereka tahu ini.
0: Transportasinya sendiri kan cukup jauh kalau macam mau pergi.
1: Di sini kan ada mereka pulang bot, biasa kan.
0: Oh, langsung.
1: Kalau untuk udang kan biasa pembeli udang biasa tidak tinggal di pasti tinggal di pantai, misalnya di dom atau tanjung kesuara atau
0: langsung berarti gitu. Dengan
1: jadi mereka langsung gitu.
0: Perahu
1: sampai sandar langsung dimat.
0: Oh gitu. Mau percaya tidak percaya, betulkah kalau macam-macam egek begini memang betul-betul pas ritual ikan apa hasil laut melimpahkah begitu atau bagaimana kan?
1: Ini tadi kita bilang orang tua sudah melakukan upacara itu tanda kepada Tuhan dan alam gitu kan. Jadi kalau tanda itu dibuka berarti berkat Tuhan ada. Jadi tadi mereka tidak sampai 1 jam tuh, mereka dapat udang. Banyak. Tidak sampai 1 jam.
0: Oh, tidak
1: sampai 30 menit juga tadi. Kalau partikel mereka tidak sampai 30 menit mereka dapat. Kalau banyak biasa mereka mencari satu malam sampai sore, ya biasa. Tapi tadi berapa menit saya mereka dapat.
0: Itu yang baru jutra sampai tadi. 1 jam aja begitu, apalagi ya.
1: Jadi biasa begitu. Jadi mereka tampung, nanti tampung baru nanti. Begini pasti 3 hari kemudian sudah kita jual.
0: Nah, untuk penampungannya sendiri begini untuk masyarakat?
1: Mereka masyarakat buat, itu ada sebuah itu. Mereka sudah buat, di situ ada kerambaknya gitu.
0: Nanti mereka ya, karena dia hidup, harus hidup ya?
1: Harus hidup.
0: Kalau ikan sendiri, macam kalau macam ikan?
1: Ikan tidak, kita di pasar ikan makan, sambil dapat makan sudah. Kita lebih ke
0: khusus ke udang,
1: lebih ke udang teripang, sama siput lola, 3 ini. Yang punya pasarnya kan, ini, apa pasarnya keluar kan, ini besar ya.
0: Kalau tadi pemerintah juga berharap bahwa dengan tradisi ini juga meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat toh. Nah, ini untuk kedepannya apa yang ingin dilakukan untuk masyarakat ini agar lebih maju, apalagi malam kata ini kalau mau dilihat indah sekali gitu. Apa nih untuk misalnya untuk wisata tadi, siapa tahu malam kata lebih dikenal lagi.
1: Ya, saya pikir kalau malam kata dikenal ya mungkin 50% sudah cukup dikenal ya. Bahkan semua apa teman-teman RI ini sudah tidak kelasin mungkin ya. Nah, sudah ya tidak saya kenal apa tempat lain, tapi Malam Karta ukuran Kabupaten Sorong Malam Karta cukup terkenal ya. Kalau ukuran Kabupaten Sorong itu
0: ada kerinduan ke mimpi untuk Malam Karta pun bisa mendunia seperti Raja Ampat.
1: Ah, itu ke sana. Karena untuk bekerja sampai ke sana itu butuh proses dan tuh butuh membangun semua pemahaman masyarakat, butuh kerjasama, butuh apa namanya keberanian juga. Jadi ada yang namanya kita butuh marketnya juga harus bagus ya, pasarnya bagus juga segala macam. Jadi kita butuh semua.
0: Sudah diperpikirkan atau mungkin dirembukan dengan apa untuk pengelolaan sini ya, untuk bagaimana?
1: Kita kalau belajar dari kita pun pengalaman itu kita justru tidak mau yang mendunia dengan cara yang komersil yang menghancurkan.
0: Gitu. Menarik. Jadi bagaimana?
1: Jadi apa namanya kalau 2 tahun 2023 kemarin kita bikin festival itu lebih kayak kita membangun apa namanya pendidikan ke dalam, sehingga ada keberlanjutan. Itu yang kita target. Kenapa kami target itu, kami harus apa namanya diskusi di kampus-kampus. Karena kita mau dunia akademik itu melirik hal-hal yang unik begini, maksudnya dunia kampus. Kami sampai ke dunia kampus. Mungkin di festival-festival mereka tidak sampai ke, tapi kami masuk dunia kampus. Kami bangun dengan mahasiswa, bahkan rektor, karena kami mau, pertama mindsetnya, cara berpikirnya dulu. Dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Ketika cara berpikirnya cukup lengkap, melihat lautnya ada kesatuan. Karena kita bicara hutan, laut ini tidak ada sesuatu yang berbeda dengan. Jadi saya tadi katakan bahwa kita bicara keberlanjutan hutan dan laut ini, kita bicara dua hal, bicara objek, bicara subjek. Subjek itu adalah kami yang masyarakat ada tanggungnya ini. Objek ini adalah potensi yang ada, yang bagaimana kita kelola supaya tidak menjadi kutukan bagi kami, jadi menjadi berkah buat tanah cucu itu. Jadi soal mendunia itu sudah memang kami berpikir. Makanya ya kami kenapa kami bikin festival, misalnya 2023 kami bikin festival, ya nanti mudah-mudahan tahun depan kalau ada berkah kami bikin. Karena itu salah satu konsep untuk kami kampanye mendunia. Jadi mendunia itu bukan ketua panitia pun nama tidak, tapi konsepnya aja yang kita mau tunjuk. Kalau ketua panitia pun nama, buat apa? Besok kan sekali mati juga. Kepala kampung sebagai ini, kepala kampung juga mati juga. Tapi bagaimana konsep ini tertanam kepada generasi berikut. Anaknya kepala kampung, anaknya saya, anaknya Oi.
0: Dan seterusnya.
2: Om! Om! Om!
0: Jeffrey sendiri seandainya memang Malom Karta itu baru bilang ini impian, mungkin masyarakat juga ingin, oh masyarakat dunia luar tahu torang ini begitu, susiapkah atau bagaimana?
2: Iya, secara masyarakat adat ya, di sisi lain seperti tadi juga disampaikan oleh dari Skafali, dari gubernur. Jadi bagaimana soal kesiapan masyarakat adat di sini untuk bagaimana pengembangan sampai kepada dunia bisa mengenal masyarakat adat yang ada di wilayah Malom Karta. Ya, pertama kembali ke kita sendiri bagaimana menjaga konsep seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tori tadi. Konsep-konsep inilah yang mungkin kita menjaga sehingga sebelum kita melakukan ini kepada dunia, kepada
0: luar,
2: pihak
0: ya?
2: Lain
0: ya.
2: Luar untuk mendapat informasi, maka melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi secara langsung, masyarakat itu sudah hidup untuk menjaga apa yang menjadi warisan mereka. sehingga bisa turun kepada generasi. Sehingga inilah yang menjadi keberlanjutan untuk generasi ini akan melihat, dan dunia ini bisa melihat bahwa ternyata masyarakat itu ada di wilayah mereka karena mereka hidup dengan budaya dan juga alam mereka.
0: Bro Jeffrey sendiri sebagai kepala kampung, bagaimana mau kasih apa ya pengertian untuk masyarakat begitu, untuk mungkin kembali dari diri kita awal dulu, dari kita tumbuh kampung sini untuk bisa merubah pola pikir, untuk bisa apa ya membuka diri juga ya, kurang lebih seperti apa?
2: Iya, jadi kan ini seperti tadi ya, ini diskusi macam bertadi dengan pemerintah. Jadi sebelum kita bicara ke min dunia ini, sebelum kita bicara soal dunia atau ini untuk melihat, sebelum kita mempromosikan, ya masyarakat sendiri kita menyadari. Ketiga, kita menyiapkan sesuatu ini untuk menjadi level yang lebih besar, dan sehingga banyak orang akan melihat kita, ya bagaimana kesiapan diri kita. Sebagai pemerintah kampung, kami wajib untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga diri kita, sehingga diri kita sehat, alam kita juga terjaga, sehingga orang dari mana, dari kota atau dari luar bisa datang melihat, oh ternyata di masyarakat di Malomkarta ini hidupnya seperti ini, dengan ramainya masyarakat, dengan keindahannya lautnya, keindahan alam di hutannya, oh ternyata masyarakat ini ramah terhadap kehidupan mereka. Nah, lewat kehidupan mereka dalam aktivitas keseharian mereka, dalam pola hidup, pola pencarian, sebagai kami sebagai pemerintah kampung yang terkecil di bawah ini, ya kami sebagai kaki tangan dari pemerintah daerah untuk bagaimana mendaklanjuti informasi yang harus disampaikan. Tetapi secara kepemilikan hak wilayah itu bukan soal jabatan kita, tapi bagaimana soal identitas diri kita itu yang kita juga harus perlu menyampaikan kepada generasi kita yang ada, sehingga generasi kita ini bisa mengetahui tentang apa yang kita sebagai orang tua itu, apa yang kita tanamkan kepada generasi ini.
0: Untuk daerah wilayah sini kan biasanya cukup menarik sebenarnya ya untuk wisata. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak di kampung sini, mungkin ada apa ya dari perhatian dari pemerintah juga pihak terkait untuk apa namanya, untuk mendatangkan wisata wisata mungkin dari lokal dulu lah, dari seperti apa?
2: Iya. Sebelum awalnya pemerintah melihat bagaimana pemandangan alamnya Malomkarta seperti apa, pertama itu inisiasinya dari masyarakat sendiri. Ini contohnya macamnya Egek yang kita ketika Egek ini dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, sehingga ketika masyarakat membuka Egek, mengundang pemerintah, mengundang NGO dan juga stakeholder yang lain terhadir melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dari situ pemerintah melihat bahwa menganggap bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat baik, dan bagaimana pemerintah bisa mendorong apa yang menjadi yang dilakukan oleh masyarakat, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga di hari ini kita lihat apa yang dibantu oleh pemerintah terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, karena upayanya dari masyarakat sendiri. Sebelum itu dari pemerintah, sebagai masyarakat, masyarakat tidak meminta sesuatu dari pemerintah, tapi maksud bagaimana inisiasi masyarakat sehingga pemerintah bisa melihat, oh ternyata ada inisiasi masyarakat yang melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan.
0: Kembali lagi kalau bicara EG, kalau apa namanya di hutan-hutan ini kan ada apa namanya hak ulayat-ulayat begitu. Kalau EG laut sendiri bagaimana?
1: Kita sebenarnya di laut ini punya wilayahnya sudah dipetakan juga.
0: Oh, okay.
1: Jadi untuk Malomkarta ini luas laut ini 4.000 hektar sudah dipetakan. Terakhir teman-teman juga sudah buat spot, sudah buat spot devin misalnya, juga sudah buat apa zona-zona inti, zona itu mereka sudah buat ya.
0: Jadi
1: petanya sudah ada, sudah buat petanya. Tinggal nanti ada ke depan nanti ada semacam marinnya apa buat yang kita tandai di kawasan yang tidak boleh ambil, dan sonasi yang kawasan kita tidak boleh ambil nanti ke depan. Tapi kalau untuk hutan juga sudah dipetakan semua. Kebetulan di laut ini kita pertama di Indonesia untuk kawasan MHA. Kita pertama dan kita yang merupakan masyarakat ada pertama yang masuk ke kementerian KKP penataan ruang laut lewat teman-teman lokal PSPL Sorong, dan kita yang mendapat pengakuan pertama kali di Indonesia. Di seluruh Indonesia, kami pertama kali. Karena kami punya inisiatif lokal yang kami bangun. Kami punya semangat yang kami bangun dari awal yang pertama. Jadi kemudian teman-teman dan sebelah kalau mau dukung, kita punya konsep ada.
0: Tapi kalau maksud saya tadi, kalau di hutan misalnya, kalau ada di wilayah mana itu kan, kalau di daratan ya, di hutan itu kan ada apa namanya,
1: batas wilayah
0: dengan
1: sudutnya itu sudah kan sudah dipetakan semua. Jadi malam katanya sudah dipetakan laut sampai darat. Kalau saya tadi lupa bawa petanya, seharusnya kita terangkan ada petanya di depan. Jadi kita sudah punya peta hutan dan peta laut itu sudah lengkap. Jadi peta hutan itu termasuk semua, ada potensi berkecingnya, ada
0: maksud saya ada macam
1: segala macam.
0: Tidak, maksud saya kalau di daratan itu atau hutan kan ada apa batas-batas suku ini, suku itu, maksudnya dia marga-marga.
1: Iya, sudah itu.
0: Itu semua sudah. Jadi marga berapa marga di sini?
1: Kita di sini 14 marga. Sudah dipetakan semua. Itu saya bilang.
0: Oh, begitu.
1: Jadi hutan dan laut semua sudah dipetakan semua.
0: Jadi kalau laut macam mana? Kalau hutan kan tuh bisa.
1: Iya,
0: kalau laut luas
1: gitu. Iya, itu apa namanya bedanya pemetaan di laut itu dengan hutan ini. Dalam laut itu zona bebas sih. Kita anggaplah zona bebas. Orang melintasinya tidak terbatas. Kapan saja mereka lewat.
0: Tapi
1: jadi masyarakat tahu ini batasannya. Jadi kita
0: mengukurnya itu. Marga itu bagaimana? Iya,
1: dia tidak. Kan kebetulan yang 14 marga itu sudah semua di pantai.
0: Oh, begitu.
1: Ada marga dekat pantai, tapi sebagainya di hutan.
0: Oh.
1: Jadi ada batas marga di hutan, ada petanya juga. Kita di hutan dan 14 marga itu ada berapa marga? Ada 5 marga yang di pantai. Dari Mibi sampai ke perbatasan di Mibi, kampung Mibi sampai kampung Suatu di sebelah sana itu. Sampai di Malam Ufuk yang ada berkecing, burung. Itu yang batas-batas luar. Jadi kami punya batas itu sudah ada berapa marganya.
0: Untuk macam melautnya juga macam marga ini
1: tahu.
0: Oh,
1: tapi kita peta yang kemarin untuk semua satu kawasan. Jadi
0: secara keseluruhan ada, tapi yang untuk yang longgar memang dong tahu. Sampai di batas luar sampai di sini dorang setahu
1: tahu.
0: Padahal itu laut nih.
1: Iya, aku tahu.
0: tidak ada kelihatan batas
1: itu yang panjang. Itu yang saya bilang ada pengetahuan lokal. Jadi ada
0: itu yang menarik sekali.
1: Ada pengetahuan lokal. Ada ini. Terus kemudian ada pengetahuan modern, bertemulah di satu tempat. Itu yang namanya inovasi. Itu yang namanya inovasi. Antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern bertemu. Itu namanya inovasi. Karena itu yang hari ini dikerjakan oleh teman-teman untuk menemukan konsep baru tuh, yaitu yang inovasi.
0: Adakah misalnya mungkin dia melanggar misalnya itu seperti apa? Misalnya marga ini dia masuk di marga sebelah
1: kalau,
0: misalnya.
1: Kalau kita bicara itu nanti panjang lagi karena kita punya sejarah ya. Misalnya saya kalau ini mau balen. Kami punya tata batas itu kita akan menghormati. Misalnya saya tikam bunuh, saya pemburunya. Saya mencari rusa misalnya. Saya tikam rusa. Rusa itu melintasi, saya tikam di tanah saya, tapi dia mati di marga sebelah, mau balen. Walaupun saya pemburunya, saya boleh makan. Itu etika. Kita punya etikanya tinggi. Sebenarnya punya etikanya tinggi. Etika menghargai orang lain tinggi. Hari ini tidak. Kita mengalami yang namanya culture shock, lompatan budaya. Jadi ada pengaruh yang kemudian tidak menghargai ruang-ruang ini. Begitu. Jadi ketika saya tikam rusa atau babi menyeberang ke keluar
0: dari
1: dia melintas batas sebelah. Walaupun saya pemburu dia tidak boleh makan. Begitu. Itu sesuatu prinsip yang paling nilai yang paling tinggi itu. Mereka menghormati apa namanya batas teritorial adat. Jadi mereka tidak boleh ambil sebarang.
0: Begitu juga
1: nanti dia. Saya kasih tahu Pak Jeffrey, tolong ada satu ikan babi ada mati, terus ada mati di sebelah, tolong bawa saya tombak balik ya, makan babi sudah atau makan rusa sudah.
0: Oh, begitu.
1: Ya walaupun saya pembeli ini,
0: jadi itu gambarannya pun di laut seperti itu.
1: Jadi itu etikanya itu. Jadi hari ini ya saya bilang kita mengalami yang namanya benturan pembangunan, benturan budaya. Jadi orang tidak melihat nilai ini sebagai landasan apa namanya kebijakan, landasan apa namanya sosial yang sebenarnya. Kalau mereka itu terjadi kekacauan. Begitu.
0: Kalau misalnya nih, misalnya itu masuk, dia tanpa sengaja melewati batas ya, itu di laut.
1: Iya, ini ya, kita bicara ini perubahan samanya.
0: Ya.
1: Kalau dulu itu biasa perang honge itu terjadi di situ.
0: Apanya?
1: Perang honge. Perang antar suku itu terjadi di situ, marga terjadi di situ.
0: Hanya gara-gara
1: lintas tanpa itu. Apalagi masuk tempat zona-zona yang tadi, zona Kofok, Egek, itu tempat-tempat keramat. Karena itu berhubungan dengan religi, berhubungan dengan peradaban. Itu tidak boleh. Saya tidak boleh. Gitu. Jadi apalagi misalnya zona Kofok ya, zona Kofok, zona Egek boleh masuk Kofok gitu. Ini marga mau balen punya. Ini kalau kita dari sini ada satu zona di situ. Kayu besi sampai hari ini masih tumbuh di banyak orang tidak sebanyak bar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh walaupun apapun terjadi kebutuhan apapun tidak boleh. gitu. Jadi itu zona, itu namanya Kovok. Jadi marga kembar yang punya, kalau kita dari sini ke sekitar tidak sampai 1 kilo ada
0: di laut sini.
1: Ah tidak, di pinggir pantai.
0: Oh di pinggir pantai.
1: Sekitar 100 meter sini ya, ya itu. Bisa lihat itu. KIB sih sampai besar-besar pinggir pantai itu orang tertiba. Kan itu karena kawasan Kovok gitu.
0: Yang memang tidak,
1: tidak boleh. Betul. Untuk kepentingan apapun tidak boleh.
0: Dan itu
1: sudah dari dulu. Tidak boleh. Sudah dari dulu. Dan itu batas itu.
0: Pernah mati itu?
1: Tidak pernah. Dan kayu-kayu tumbuh begitu saja tidak boleh tertebang. Tidak boleh potong di bawah.
0: Pernah ada yang mau potong atau
1: tidak? Tidak,
0: tidak. Tidak ada.
1: Terlalu berani. Karena itu sana tidak boleh.
0: Gitu. Memang sudah.
1: Keluarga mau balik sih tidak boleh, apalagi kita lain. Ya, gitu. Jadi itu cara penghormatan terhadap ruang yang ada, terus cara bagaimana menghargai antar batas. Jadi antara tertera batas itu, mereka menghargai.
0: Itu bahkan kalau mau dipikir semua orang-orang tua dari dulu-dulu memang memang tidak boleh ya, tidak boleh memang ya. Ya. Wah luar biasa sekali. Dan itu ternyata tadi bahwa Egek itu tadi sempat cerita-cerita dengan macam-macam juga bahwa memang begitu sudah, kalau pas memang buka ikan luar biasa. Tapi ketika memang ditutup, tidak ada, memang tidak ada yang melaut juga.
1: Ada.
0: Ada, tapi hanya sebagian, hanya untuk ini saja.
1: Ya itu, jadi itu, kita punya pola sini kan, kita tidak komersial, toh. Jadi orang ambil secukupnya makan.
0: Ambil secukupnya, intinya dengan Ege gitu ya.
1: Ege itu kan konsepnya ambil secukupnya. Cuma kita tidak ambil yang komersial, jadi ambil secukupnya makan. Jadi kita tidak bilang, nanti bawa lagi untuk besok, tidak. Besok kita ambil lagi. Jadi itu konsep itu yang membuat orang Moi pada umumnya mereka tidak menjarah alam itu karena mereka pikir nanti besok baru kita ambil lagi gitu. Jadi kalau orang lain mah nanti besok kapan balik ke sini lagi bisa ambil satu kali. Jadi,
0: masyarakat rata-rata di sini untuk pendapatan ekonomi hari-hari hanya dengan
1: sebenarnya kalau dari kita punya ada valuasi ekonomi di sini, kita punya pendapatan hari-hari di laut juga ada, hutan ada, jadi dua itu. Kebetulan kita ada di pantai, jadi kalau kita bicara kawasan pantai, laut dan pantai
0: tidak
1: kawasan pesisir ini tumpuan ya, jadi tumpuan ekonomi antara laut dan hutan dan laut, kawasan pesisir. Jadi tumpuan ekonomi paling kuat secara apa namanya ekonomi itu paling kuat. Jadi orang tidak bisa hidup di pesisir, dia berkebun, dia ke laut. Jadi karena kita masih gunakan pola
0: selalu ada begitu,
1: jadi mereka tetap ada. Saya bingung juga mereka dapat ini mana, tapi ya mungkin hari ini dapat ikan mereka jual di pasar ya sudah untuk sudah nanti untuk anak sekolah untuk beli garam ya cukup, nanti besok orang ambil lagi kalau ada. Jadi itu. Jadi kenapa kita bilang jangan merusak, karena itu tadi konsep tadi, besok baru ambil lagi. Kalau merusak kan besok tidak mungkin dapat. Gitu.
0: Iya, saya juga berpikir lah. Misalnya masyarakatnya begitu aman, tentram, damai di sini. Baru saya berpikir, ini dong dapat penghasilan di mana untuk hari-hari. Tapi itu ternyata anak-anak sekolah semua.
2: Ya, kebetulan pendidikan dari masyarakat sini untuk anak-anak berpendidikan itu, ya itu dari hasil panen mereka di kebun, laut, itu dari pendapatannya dari situ.
0: Terus ada tidak selain Egek, tradisi-tradisi yang memang, apa yang memang masih dari dulu dan sampai sekarang anak-anak juga diajarkan begitu?
2: Ya memang. Dari macam tradisi ya, dari macam dari moyang sampai dengan orang tua sampai dengan generasi kita ini, itu ada pendidikan yang disampaikan oleh orang tua untuk kepada generasi kita saat ini. Nah, contohnya seperti macam kita di hutan ya, itu kan ada obat-obat tradisional yang ditumbuh di alam. Jadi obat-obat itu juga diberikan pengetahuan kepada generasi. Nah, kepada kami, dan kami juga bisa menerapkan ini kepada generasi kita. Sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana bagaimana kita menjaga alam, sehingga kita bisa memanfaatkan alam itu dalam obat-obat tradisional.
0: Oh ya, tadi bilang ada minyak apa?
2: Minyak lawan. Minyak lawan itu ada. Terus juga kan ada juga tali. Pokoknya yang ada juga daun. Pokoknya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu punya manfaat kepada masyarakat. Ketiga contoh, kita lihat 2019 kemarin, kita bicara soal COVID. Pada pengetahuan masyarakat di sini, mereka tidak tahu tentang COVID-nya. Dan mereka kenal soal mungkin malaria, biasa mungkin demam-demam. Gitu. Tapi ketika sebelum mereka ke rumah sakit, mereka lebih lihat ternyata ada obat-obat yang telah tersedia di alam. Mereka bisa gunakan itu. Di sini tentunya macam ada tali kuning. Mereka bisa bawa obat-obat itu untuk minum. Setelah itu sudah hilang. Jadi itu pengetahuan dasar yang masyarakat adat di sini mereka melakukan. Dan ini yang diterapkan kepada generasi. Makanya kita kenapa masyarakat di Malam Kartaraya ini kenapa harus hidup untuk mempertahankan jati diri mereka terhadap ruang hidup baik hutan dan laut.
0: Ternyata minyak lawangnya juga sudah mulai diproduksi dan diimpor.
1: Nah, mungkin tadi kan mengisahkan masa dulu. Jadi hari ini kita tidak punya lawan lagi.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi karena minyak lawang ini kalau kita mengambil dari alam dengan begitu habis ya.
0: Jadi ternyata juga. Jadi bukan hanya masalah laut tapi ya, juga.
1: Jadi habis juga. Jadi ada konsep lain yang kita dorong. Hari ini kita dorong konsep ekowisata. Berkecing itu segala macam itu sebenarnya itu bagian daripada menahan yang tadi kita tidak menimbang kita ambil dari alam dengan tapi
0: luar biasa sekali
1: mengganggu sekali.
0: Ya dan ini sesuatu yang memang perlu dijaga terus dan dilestarikan ya Pak, dan selain itu juga apa yang ingin harapkan untuk anak-anak generasi mendatang itu seperti apa Pak Tori?
1: Ya pertama adalah kita banyak sosialisasi ya. Sosialisasi kepada mereka, diskusi sampaikan bahwa ini penting. Event-event begini jadi alat edukasi untuk sampaikan bahwa ini ke depan penting. Kalau tidak kamu tidak mewariskan ini, maka ancaman ke depan tak akan ada. Karena ini mitigasi terhadap ancaman yang akan datang. Baik dari sisi ekonomi kita tidak dapat, dari keberlanjutan ekologi juga kita tidak dapat. Pengetahuan juga hilang. Jadi ada banyak sekali yang kita dapat ekonomi, pengetahuan. Apa tata kerama hilang karena di dalam ruang ini ada pengetahuan yang dalam. Saya ke contoh ya. Ini pohon ini kayu bintangur. Dalam bahasa Melayu kita bilang loton. Ketika pohon loton hilang, itu satu kosakata akan hilang begitu. Kenapa itu penting? Kenapa kita penting? Karena itu ada hubungan dengan pengetahuan.
3: Kalau bicara tentang produksi tradisional tidak ada habis-habis.
4: Ya, tidak ada habis-habis.
3: Habis ya. Ini luar biasa sekali. Dari apa yang diharapkan ke depan untuk saat
5: kalau saya nanti ke pertama, saya berharap saya dukungan oleh semua teman-teman. Ya, pertama, kemudian ada inspirasi baru yang mau disampaikan kepada teman-teman kan. Kami juga butuh pengetahuan baru, kita akan belajar. Mungkin ada pengalaman di tempat lain, ada kebijakan pemerintah terutama mendukung kami dengan regulasi sebagai regulator di terendah, ada provinsi, ada kabupaten mendukung sehingga inisiatif ini gagal. Yang kedua adalah kita butuh pembiayaan untuk proposal ini. Pak, ada ruang pendidikan yang sama, semua orang.
2: Ya, kalau bicara soal bagaimana ada tanggapan yang disampaikan dari kami untuk teman-teman melihat kondisi kita di Malabarta ini, ya harapan kita ya ke depan ya tetap EGK ini terus terlalu dijaga, dipertahankan, menjadi warisan kita sehingga generasi ini terus ya bisa dapat melihat, menikmati apa yang sudah kita lakukan orang tua, sehingga dari orang tua kayak kita dan generasi itu harus mendapat bagian itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kami juga berharap bahwa pemerintah juga tidak hanya sekedar kita diundang terus datang terus hanya melihat, tetapi harus ada tindak lanjut yang apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu harapan kami, sehingga apa yang mungkin jadi impian masyarakat ini menjadi sesuatu yang menjadi dunia. Itulah bagian dari kita berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga stakeholder yang lain.
3: Dan dengar dan juga pemirsa, ternyata di Malabarta Raya ini menyimpan begitu banyak kisah, apa menyimpan begitu banyak. Tapi kita itu macam misteri-misteri ya. Begitu kan? Misteri-misteri tapi ya emang tetap terjaga. Tapi ya mungkin akan datang dan akan diteruskan untuk anak cucu kita ke depannya ya, Bung Boris. Dan mudah-mudahan EGX ini tidak hanya sekedar untuk menjaga alam dan juga sekitarnya sendiri, tapi bagaimana kayak itu saya tradisi leluhur yang luar biasa ya. Berukur begitu ya untuk bisa kita menarik lagi terus. Dari Bung Yesus, terima kasih sudah bersama kami.
2: Terima kasih
3: banyak. Salam hormat. Kami juga di sini.
2: Teman-teman,
3: tadi luar biasa satu hari ini kan melihat sesuka sekali lihatnya. Ya, mudah-mudahan sehatnya terus. Malam kata raya semakin maju. Orang bisa datang di sini lagi mungkin lebih berbeda lagi mungkin ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Itu dia EG tradisi jaga alam suku Moi ya di obrolan budaya hari ini dalam kami RRI Net. Saya Kamu Suara dan juga bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jumpa lagi dengan yang berbeda. Selamat Dewobok.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga

0: degradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan fisik saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Restoran Indonesia.
1: Terima kasih, yang ini kita kembali jumpa dalam Torang Indonesia. Dan sudah ada penjaga hati Numata, tak hanya diam padi, apa kata dunia, Meli dan Deddy Miswar, bebas dari Peter Pan, rasakanlah makna, Leto, dirimu dirinya pingkan mambo, ya sudahlah langit. Menikmati cinta dari Malik and the Essentials, cinta sempurna dari Memes, dan persembahan dari surga dari Kata Batik. Silakan yang mau ikutan gabung di saat ini pendengar dalam Torang Indonesia. Saya tunggu Anda yang ingin bergabung di 324222, juga di 0812-3868-8703. Ditunggu ya yang mau ikutan gabung. Jangan sampai terlambat. Yuk, saya tunggu pendengar di siang hari ini. Selamat siang juga buat yang habis makan siang atau yang baru mau makan siang ya. Semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan. Suasana siang hari ini masih agak sedikit masih seperti kemarin. Sebenarnya asapnya cuma sudah agak sedikit berkurang di hari ini, tapi yang jelas waspada selalu. Jadi kalau keluar jangan lupa menggunakan masker ya, masker khusus supaya Anda terhindar dari asap karhutlah ini, pendengar, supaya tidak sakit nih batuk-batuk. Saya udah mulai kena batuk juga ya, pendengar ya. Semoga Anda juga terjaga selalu kesehatannya. Bu Ana, segera pulih kesehatannya Bu Ana, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita dengerin aja Penjaga Hati dari Numata featuring Teti Kadi.

0: do it.
1: Torang Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: silakan pendengar yang ingin bergabung dalam acara Tora Indonesia. Ditunggu yang mau ikutan gabung ya siang hari ini. Tora Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mama Monica, silakan.
1: Lagu apa tadi? Nah, saya kurang dengar,
0: Kak. Baik. Ada lagunya Padi, Hanya Dia, Tak Hanya Dia. Apa Kata Dunia dari Melly?
1: Ya, itu sudah.
0: Apa Kata Dunia atau Tak Hanya Diam?
1: Yang kedua tadi itu, nah.
0: Baik, Melly Guslau, silakan, Mam.
1: Kirim-kirim salam, nah, ya.
0: Ya, siap.
1: Ibu Ana, Ibu Artini, Bidan Louis, Pak Rete, Pak Ibu Rete, Puja, Ibu Natalia, Pak Luhur, Pak Dae, Pak Otis, Pak Leman, pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak Tuhan selalu menjaga dan melindungimu.
0: Amin. Terima kasih, Mama Monica.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya. Demikian dari Mama Monica, Bu Artini, Tora Indonesia.
2: Selamat siang, Tora Indonesia, Mbak Lucy.
0: Selamat siang, Bu Artini.
2: Mbak Lucy, tadi selain dua lagu tadi, apa yang lainnya?
0: Masih ada Peter Pan, Bebas, Leto, Rasakanlah Makna, Pingkan.
2: Leto sudah, Mbak Lucy.
0: Yang Leto?
2: Leto sudah, Mbak Lucy.
0: Baik.
2: Iya, lagu saya kirim buat tadi Mama Monica yang sudah lewat. Semoga Mama Monica berkebunnya hasilnya bagus-bagus, memuaskan.
0: Amin.
2: Buat Bu Halimah, Bu Aida, Bu Suharmi, Ibu Jasmi, Bu Mbak Indah di Pahlawan dan Kuang, Pak Rete, Bu Bidan Louis, Bu Ana, semoga lekas sembuh ya. Semoga Bu nanti gabungan dengan kita lagi di area itu satu sono. Terus buat Mama Do, Mama Ida, Pendeta Nanuru, Buja, Bu Dan Louis, Bu Rete, Pak Rete, Pak Rida, Pak Nasru, Pak Wilu, Pak Wuti, Pak Effendi, Pak Buja, Pak Otis, Pak Devi, Pak Niko, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Leman, Pak Andi, Pak Andi, Pak Imadi, Pak Wuti, Pak Kurut. Pokoknya semuanya selamat siang, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Dewa Bok, terima kasih Bu Artini. Waduh, maaf udah kepencet duluan ini ya. Mama Monica, ini dia lagunya. Biar tambah semangat ya, semoga tidak terkena kebakaran-kebakaran hutan ini ya Mama Monica ya. Sukses selalu Mama Monica. Apa Kata Dunia?

Masih orang Indonesia pendengar, dan masih ada Padi, Tidak Hanya Diam, Peter Pan Bebas, Pingkan Mambo, Dirimu Dirinya, Langit Ya Sudahlah, Malik Menikmati Cinta, Memes Cinta Sempurna, dan Kata Batik persembahan dari Surga. Silakan yang mau ikutan gabung ya. 324222 juga di 0812-3868-8703. Silakan yang mau ikutan gabung pendengar di Torang Indonesia siang hari ini. Siang yang panas sekali ya. Hati-hati kalau mau keluar sekarang, bukan saja menggunakan jaket, pakai sunblock, pakai topi ya, tapi juga harus menggunakan masker pendengar ya. Kalau tidak ada kegiatan penting-penting sekali, lebih baik tinggal diam dalam rumah atau juga di kantor aja, nggak usah kemana-mana. Kalau mau keluar berarti mesti pakai masker N95 ya, supaya terjaga selalu kesehatannya. Kalau sudah mulai batuk-batuk, pilek, berarti segera pergi ke dokter. Baik, sambil tunggu Anda pendengar yang bergabung di Tora Indonesia, kita dengerin aja dulu lagunya ya.

Oke, sudah pukul 13:58 waktu Indonesia Timur. Salam kami buat yang masih terus beraktivitas di kantor ya, buat seluruh rekan kerja RRI Sorong, baik di instansi swasta maupun pemerintah. Salam sukses selalu ya. Semoga terhibur semua yang ada di kantor Gubernur Papua, Provinsi Papua Barat Daya. Salam sukses semuanya. Yang ada di kantor Wali Kota, kantor Bupati Sorong ya, Sorong Selatan, Maibra Tambrau, salam sukses semuanya. Oh, yang di Raja Ampat juga ya, salam sukses semuanya. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Kalau habis makan siang tuh, apalagi kalau dua kali tambah, waduh, sutra bisa, sudah mata subrat ya. Ya, sudah saya temani dengan lagunya Padi.

0: do it.
1: Torang Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Torang Indonesia. Ada lagi kah yang mau bergabung siang ini? Ya, sama-sama kita jaga lingkungan ya, supaya tidak ada lagi yang terbakar-bakar lagi. Aduh, tong ini masalahnya, tong lihat ke gunung kah, ke laut kah, semua tertutup dengan kabut asap ya. Jadi jangan sampai terbakar lagi ya. Jangan ada lagi mau coba-coba buka-buka lahan yang bakar-bakar. Sudah Jo. Terus mau bakar-bakar sudah bakar sendiri. Jadi jangan bakar-bakar lagi ya. Silakan pendengar 324222 juga di 0812-3868-8703 ya, yang mau ikutan gabung di Torang Indonesia. Ada ya sudahlah, dari langit menikmati cinta dari Malik, cinta sempurna dari Memes, dan persembahan dari surga kata Batik ya. Silakan 324222 juga di 0812-3868-8703. Salam kami buat Bubi dan Luis, Bu Hartini, Bu Rete Parete, dan seluruh tim yang ada di warung makan Bu Rete. Terus tak lupa juga salam kami juga buat Pak Deki, Bapak Oti, sekeluarga. Selamat istirahat siang ya. Bagaimana kondisi langitnya, kondisi udaranya di sekitar rumah

Bapak Deki, Bapak Otis ya. Dan juga untuk Mama Monica, terima kasih ya sudah bergabung. Pak Nasrul yang dari Sulawesi, gimana kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Kita dengarkan lagi lagunya dari Memes ya. Salam buat Ibu Natali juga yang ada di Toli-Toli. Buat semua juga yang lagi mendengarkan sampai dengan saat ini.

Masih Torang Indonesia sampai di pukul 14 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Mengakhiri perjumpaan kita bersama Malik di Essentials Menikmati Cinta.

Kita jumpa lagi dalam acara Kondang Kontak Dangdut ya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Kondang siang hari ini, ada Devina Mirnawati. Adibal, Feni Nur, Denias, Imam S. Arifin, Roma Irama, Hanindita, dan Farani, serta Isdalia dan Leo Waldi. Lagunya keren-keren semua ya. Sekarang saya hadirkan dulu Tanah Merah. Setelah itu saya akan kembali lagi bersama Anda.

0: Silakan pendengar yang ingin bergabung di Kontak Dangdut siang hari ini ya. Masih ada Cinta Bilang Cinta, Adibal, Coba-coba Feni Nur, Mencintai Tanpa Alasan Denias, Pengadilan Cinta Imam S. Arifin, Mutiara Hidupku Roma Irama, Dadidu Hanindita, Tak Perlu Kembali Farani, Sirna Iis Dahlia, Seandainya Aku Bertemu Tuhan dari Leo Waldi. Silakan, saya tunggu Anda di Kondang Kontak Dangdut. Ditunggu ya pendengar, silakan Bu Hartini, yuk ikutan yuk, lagunya masih banyak nih, masih full. Pak Jumadi, Bu Anna segera pulih, Bu Bidan Luis, Ade Puja, silakan ya. Halo Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang Mama Monica, ditunggu.
1: Oma Irama saja nak.
0: Baik.
1: Salam-salam Nais.
0: Iya, silakan.
1: Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Luis, Ibu Rete Parete, Puja, Ibu Natalia, Pak Otis, Pak Daes, Bang Luhur, pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak pulang di rumah dengan selamat. Selamat siang, nak.
0: Amin, terima kasih Mama Monica. Selamat siang.

Mutiara Hidupku dari Roma Irama yang sudah dipilih oleh Mama Monica pendengar ya. Silakan untuk yang ingin bergabung lagi, masih ada Cinta Bilang Cinta Adibal, Coba-coba Feni Nur, Mencintai Tanpa Alasan Denias, Pengadilan Cinta Imam S. Arifin, Dadidu Hanindita, Tak Perlu Kembali Farani, Sirna Is Dahlia, Seandainya Aku Bertemu Tuhan, Leo Waldi. Silakan ditunggu pendengar yang ingin ikutan gabung di acara Kondang Kontak Dangdut. Sudah pukul 14 lewat 29 menit ya. Jangan kelamaan, yuk dipilih lagunya. Yang lagi berkendaraan siang hari ini, semoga terhibur. Kali ini saya pilihkan Adibal ya, dengan Cinta Bilang Cinta. Yang

0: Saya coba lagi untuk Anda yang mau bergabung di Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang Kondang, Bu Hartini, silakan.
1: Selamat siang Mbak Lucy, yang cantik, yang baik hati, yang murah senyum.
0: Lengkap
1: pak. Yang pokoknya yang selalu. Saya pengen dengar lagunya Imam F. Arifin.
0: Pengadilan Cinta.
1: Ya, okay. Lagu saya kirim buat Ibu Suharmi, Ibu Aida, Bu Rete, Pak Rete, Bu Alima, Bu Jasmine, Mbak Indah, Bu Ibu, Ibu Ana, Bu Ja, Bu Louis, Pak Rete, Bu Rete, aduh, Mbak Indah, Mama Monica,
0: yeah.
1: Bunda El, Bunda Natela, Bunda Pak Ibu Farida, Pak Masrun, Pak Effendi, Pak Hilde, Pak Oki, Pak Miko, Pak Deki, Pak Willy, Pak Udi, Boy Dido, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Kut Banglu, Pak Leman, Pak Andi, Pak Andi, Pak Masrun, terus buat Pak Widi, buat Pak Jumadi, Bu Ana, mudah-mudahan lekas sembuh. Terus pokoknya buat pendengar secara persatuan semuanya tanpa terkali. Ya juga buat karyawan-karyawan di RRI Persatu Sorong. Nah dengan diputarnya lagu dangdut, rasa-rasa makin hilang seperti itu. Ayo Mbak Lucy, selamat siang. Jangan lupa nanti titip salam buat tiketing di rumah. Selamat siang Dewo Bu.
0: Dewo Bu, terima kasih Bu Hartini. Ya, dan kita langsung dengerin lagunya Ibu Hartini ya, sambil tunggu penelpon lainnya.

Ya, terima kasih ya untuk Bu Hartini yang sudah pilih Imam S. Arifin Pengadilan Cinta. Silakan, masih adakah yang mau ikut gabung lagi di kondang kontak dangdut? Masih ada Feni Nur, Denias, Hanindita, Farani, Isdalia, dan Leo Waldi. Silakan pendengar yang ingin bergabung lagi di kondang kontak dangdut.

Mencintai Tanpa Alasan dari Denias membawa kita di pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar, di pukul 15 nanti kita akan bergabung mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan sekarang kami tunggu Anda yang mau bergabung di Kondang Kontak Dangdut.

0: Oke, saya terima telepon yang bergabung di siang ini dengan masih di kondang kontak dangdut. Selamat siang, sore.
1: Selamat siang, sore kondang kontak dangdut.
0: Sore kondang dengan Pak siapa nih?
1: Dari Fafat.
0: Pak Putra Tengah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Mbak Lucy kan?
0: Betul, Pak Putra Tengah.
1: Oh iya. Masih ada lagu apa Mbak Lucy?
0: Masih ada lagunya Farani, Tak Perlu Kembali, Iis Dahlia, Sirna, Leo Waldi, Seandainya Aku Bertemu Tuhan.
1: Ya, yang itu saja, Perlu Kembali.
0: Tak Perlu Kembali, baik.
1: Iya.
0: Silakan
1: salamnya. Oke, salamnya untuk Mbak Lucy, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan juga salam untuk teman-teman kru. Tentunya untuk Bunda Natalia, untuk Bang Ramadan, Bapak Yanto, Mbak Ana, semua-semua yang ada di Sorong, kemudian ada Ahmad Irwan, Bapak Yeri, kemudian ada juga Bang Luhut, Pak Nasrun, Ibu Farida, juga ada Pak Fridi Putri, kemudian ada juga di Manado sana Bang Cliff, juga ada Benny Jo, juga ada Ibu Ratna, Ellen juga, dan juga ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara. Sudah dirangkul saja semuanya ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Semoga terhibur selalu, dan juga salam kompak. Oke Mbak Lucy, terima kasih, selamat sore, kondang kontak.
0: Kondang, terima kasih Pak, selamat sore.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikian lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari Berita. Hasil kajian tim ekspedisi patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Rabu 30 September 2026, saya Siti Nuraisa. Hasil kajian tim ekspedisi patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Laporan Anwar Lamohan.
2: Tim ekspedisi patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak Lut Masur Kamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan.

0: transmigrasi. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan tim ekspedisi patriot. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga.
1: Pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini.
0: Ia berharap hasil penelitian tim ekspedisi patriot dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam mengembangkan Bomberai Tomage dan Weri Sahare. Temuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kampung dan distrik lain di Kabupaten Fakfak sesuai potensi masing-masing. Anwar melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan karena dinilai adanya ketidaksesuaian data penerima. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
4: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial, nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi di sini ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau tidak mau kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi benar enggak masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini, sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan, sesuai dengan arahan kementerian bahwa data ini bisa kita ambil, kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat yang ada.
3: Sementara untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak, Sadali menjelaskan pendataan dilakukan melalui mekanisme dari tingkat kampung. Data masyarakat calon penerima terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah kampung, kemudian diteruskan kepada kepala kampung, distrik hingga dinas sosial.
4: Kemudian terkait dengan data untuk bantuan sosial bersumber dari APBD, dari pengalaman itu untuk APBD kami turun lapangan langsung. Kami turun jemput bola, ambil data di lapangan. Maksudnya lapangan ini bahwa kami jemput bola sampai di tingkat kampung-kampung, musyawarah kampung, kemudian di ACC, baru datanya itu kemudian dikumpul di kepala desa berdasarkan hasil musyawarah itu. Kemudian dari kepala desa kemudian secara struktur dikirim ke distrik dan di distrik teruskan ke kami. Itu dari data. Sementara untuk tindak lanjut pemberian bantuannya, kami turun langsung membawa sampai ke tingkat kampung berdasarkan data yang ada dan kami menyerahkan kepada nama-nama yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa tadi. Tujuannya apa? Supaya bantuan atau bansos ini tepat sasaran.
3: Sadali menambahkan, proses penyaluran bantuan APBD juga dilakukan dengan turun langsung ke kampung berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah daerah terus

0: dorong pengembangan wilayah Bumrai Tumage dan Weri Saharei melalui kolaborasi bersama tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutma Surur Kamudi, ketika ditemui RRI menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan transmigrasi di daerah ini. Kabupaten Fakfak saat ini memiliki dua kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Bumrai Tumage dan Weri Saharei. Dijelaskan, transmigrasi Bumrai Tumage telah berdiri sejak 1997 dan proses pembinaannya telah selesai. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi wilayah pemerintahan Distrik Bumrai dan Distrik Tumage yang di dalamnya terdapat sejumlah kampung.
2: Kawasan transmigrasi di tanah Papua ini kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ada diprogramkan kawasan transmigrasi. Dan untuk Kabupaten Fakfak itu ada 2 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Yang pertama itu kawasan transmigrasi Bumrai Tumage dan yang kedua itu kawasan transmigrasi Weri Saharei.
1: Sementara kawasan transmigrasi Weri Saharei baru diusulkan dan ditetapkan pada 2015 lalu. Menurutnya, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menurunkan tim ekspedisi Patriot untuk membantu mengkaji potensi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Fakfak, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Hasanuddin ditempatkan di Weri Saharei, sedangkan tim dari Universitas Pajajaran Bandung bertugas di Bumrai Tumage.
2: Kedua kampus besar ini dengan jumlah personil kurang lebih 240 orang yang di dalamnya terdiri dari para alumni dari dua kampus tersebut ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk datang ke kawasan-kawasan transmigrasi dan termasuk di Kabupaten Fakfak.
1: Tim tersebut telah berada di Kabupaten Fakfak sejak Agustus 2026 dan menjalankan berbagai kegiatan riset serta pendekatan kepada masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. PLT Disnaker Trans berharap keberadaan tim ekspedisi Patriot dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kawasan tersebut. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar pembangunan program sesuai kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak terus melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadalila Hadalia mengatakan pembinaan sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Fakfak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sadali menjelaskan proses pembinaan data juga harus menyesuaikan dengan batasan waktu dan pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Ia menyebutkan berdasarkan aturan operasional, kegiatan turun ke kampung dalam waktu pendataan hanya dapat dilakukan maksimal sekitar 2 hingga 3 hari. Waktu tersebut dinilai sangat terbatas apabila harus digunakan untuk mengambil data secara keseluruhan dalam satu wilayah distrik.
4: Kalau persoalan waktu, udah barang tentu kita butuh waktu panjang. Tetapi kerja pemerintah ini kan ada batasan waktu. Kenapa? Ada kaitan dengan unsur pembiayaan. Di dalam aturan, untuk kita turun operasional di dalam kamp, dalam daerah itu maksimalnya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari ini udah barang tentu waktu sangat terbatas untuk kita ambil data di keseluruhan di satu wilayah distrik. Sehingga kita tidak akan sempurna untuk langkah awal, tapi minimnya kita sudah memulai untuk membenahi dengan ukuran pertama data penerima manfaat yang tadi yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos, itu dulu yang kita verifikasi. Ketika itu sudah terverifikasi, itu akan jadi dasar kita bahwa data yang ada kita sudah perbaiki dan itu data awal kita untuk kemudian kemudian kita sempurnakan di tahun berikut.
3: Ia menambahkan proses pendataan tersebut mencakup 142 kampung yang tersebar di 17 distrik, sementara saat ini sudah memasuki triwulan keempat dan masih terkendala sumber penganggaran untuk operasional turun ke kampung. Januardi melaporkan.
0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Sadali Lada Halia mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan awal penerima bantuan sosial secara bertahap di sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut diawali dari wilayah yang berada di sekitar perkotaan sebelum dilanjutkan ke distrik lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan pendataan akan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam dan akses menuju wilayah sasaran. Faktor cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pendataan berikutnya.
4: Pendataan awal kita start kemarin dari Fakfak Timur Tengah, hari ini Fakfak Timur, kemudian berikutnya ke distrik-distrik yang lain. Nanti kita bagi schedule, kita memperhatikan kondisi alam juga. Sesungguhnya kita bisa mulai dari arah ke arah, tetapi hari ini kondisi masih belum bisa terlalu bagus untuk kita tempuhi karena jarak pandang terlalu dekat, sehingga kita lebih prioritaskan dulu di daratan yang ada di distrik-distrik yang ada sekitar kota dulu. Kayuni, kemudian Kokas, kemudian kita ke Kramamongga, baru kemudian kita menyusul sampai ke daerah teman.
0: Sadali mengatakan setelah menyelesaikan pendataan di wilayah sekitar kota, tim akan melanjutkan ke sejumlah distrik lainnya hingga wilayah distrik Tomagi. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kampung Tanama terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha ayam petelur yang dikelola masyarakat. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penyediaan pakan dan vitamin bagi ayam petelur pada kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah kampung. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Rumoning, mengatakan pengadaan pakan ayam petelur dan vitamin telah dilakukan oleh pemerintah kampung. Bantuan tersebut kemudian diantar langsung ke lokasi kandang yang berada di masing-masing wilayah RT. Menurutnya, program tersebut mencakup seluruh kelompok usaha ayam petelur yang ada di Kampung Tanama. Saat ini terdapat 6 kelompok yang mendapatkan dukungan penyediaan pakan dan vitamin untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka. Ia menjelaskan perkembangan usaha ayam petelur yang dikelola masing-masing kelompok hingga saat ini berjalan dengan baik. Pemerintah kampung juga belum menerima laporan mengenai kendala berarti yang menghambat pengelolaan usaha tersebut. Hasil produksi telur dari kelompok peternak kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung pendapatan kelompok. Sebagian telur yang dihasilkan dijual kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh anggota kelompok. Pemerintah Kampung Tanama berharap usaha ayam petelur tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan berupa pakan dan vitamin diharapkan mampu menjaga produktivitas ayam sekaligus memperkuat program ketahanan pangan kampung secara berkelanjutan.
5: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, setelah tadi Anda mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, sekarang sudah kembali bersama kami ya, pendengar. Demikian tadi dari Juicy Luisi, Cuma Sama Kamu. Sekarang kita mundur lagi ya, dengan lagu lawas cerita Effendi, Januari di Kota Dili.

Nah, kalau fenomena langka okultasi Venus ini pada pertengahan September 2026 kemarin, pendengar, langit Indonesia dihiasi fenomena menakjubkan saat planet Venus bersembunyi di balik bulan sabit atau okultasi. Nah, kejadian ini terlihat jelas dengan mata telanjang di wilayah Asia, memicu ribuan netizen membagikan potret cantiknya di media sosial. Kemudian di hari berikutnya adalah gelombang segi 10 raksasa di antariksa. Rilis data terbaru dari teleskop luar angkasa Hubble bahwa penampakan unik berupa struktur gelombang atmosfer raksasa berbentuk segi 10 sempurna di sebuah planet luar tata surya kita. Kemudian ada juga kawah gunung anak Krakatau yang mirip dengan telur ceplok. Ada juga misteri cahaya di langit Teheran dan juga ada sisi unik dari banjir Bangkok ya. Bahkan ada inovasi gadget terkini HP dengan dua layar unik. Nih sayangan saya nih Xiaomi ya. Gambarnya tuh keren sekali. Oke, dan terima kasih untuk kebersamaan sampai dengan saat ini pendengar. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan di sore hari ini. Menemani Anda yang lagi istirahat, yang lagi santai, yang lagi masih kerja, mau siap-siap pulang. Oke, nikmati saja semua yang ada. Sekarang lagu yang slow tapi cantik dari John Sekada, Angel.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

secara formal ya pada tanggal 20 September 2026 memicu perdebatan seru antara teori peluncuran satelit militer rahasia, pengujian kedirgantaraan, atau spekulasi fenomena luar angkasa. Dan hal unik lainnya lagi ada cara unik warga beradaptasi ya, yakni pasar terapung dadakan. Katanya menjelang akhir September 2026 ini, curah hujan ekstrim menyebabkan banjir besar merendam 50 distrik di Bangkok, Thailand. Bukannya sepenuhnya lumpuh, warga di wilayah Bangkok Timur justru viral karena mengubah jalanan depan mal yang kebanjiran menjadi pasar terapung dadakan karena menggunakan perahu dayung. Selain itu, netizen juga dihebohkan oleh video ikan-ikan lele yang berenang bebas di trotoar depan pertokoan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis ini

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

itu dalam informasikan tadi bahwa tanggal 30 September itu bukan cuma hari penerjemahan nasional dan juga hari kemerdekaan Botswana. Ternyata tanggal 30 September juga diperingati sebagai hari podcast internasional. Nah, di era digital 30 September dikenal sebagai International Podcast Day atau hari podcast internasional. Peringatan ini pendengar juga menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan podcast sebagai salah satu media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, wawancara, hingga cerita personal. Nah, podcast berkembang menjadi salah satu bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat memproduksi dan mengkonsumsi konten audio dengan lebih fleksibel. Berbagai peringatan yang jatuh pada tanggal 30 September ini menunjukkan bahwa sebuah tanggal dapat memiliki arti yang berbeda di berbagai belahan dunia. Bagi Indonesia, tanggal ini mengingatkan masyarakat pada salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah nasional. Sementara di tingkat internasional, tanggal yang sama menjadi momentum untuk menghargai peran penerjemah serta pentingnya komunikasi lintas bahasa dan budaya. Nah, dengan mengetahui berbagai peringatan tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengenali tanggal penting dari kalender, tapi juga memahami sejarah dan makna yang melatar belakanginya, ya. Untuk semua juga, ya. Semoga terhibur pendengar, kita sudah diberi pukul 16.

Itu sudah di pukul 16 lewat 8 menit saat ini waktu Indonesia Timur pendengar. Dan berikut ini informasi yang kami bagikan untuk Anda adalah dari stasiun pemantau atmosfer global Sorong memprediksi kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Diperkirakan berada pada kategori sedang hingga tidak sehat selama 3 hari ke depan. Tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026. Nah, prediksi tersebut pendengar berdasarkan hasil pengolahan data konsentrasi partikulat PM25 oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong. Nah, PM25 ini merupakan partikel udara berukuran lebih kecil ya, dari 2,5 mikrometer. Berdasarkan informasi SPAG Sorong, nilai ambang batas konsentrasi PM25 selama 24 jam adalah

Barometer ya pendengar ya. Dan pada tanggal 1 Oktober 2026, sejumlah wilayah diperkirakan berada pada kategori sedang dengan konsentrasi

PM25 15,6 sampai 55,4 mikrometer ya, dan wilayah tersebut meliputi Kota Sorong Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, dan Teluk Wondama. Sementara itu kategori tidak sehat dengan konsentrasi 55,5 sampai 150,4 mikrometer diperkirakan terjadi di Fakfa, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Tanggal 2 Oktober, pola yang sama diperkirakan terjadi dan kategori sedang diprediksi terjadi di Kota Sorong Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, dan Teluk Wondama. Adapun Fakfa, Kaimana, dan Teluk Bintuni diperkirakan berada pada kategori tidak sehat. Kemudian peringkat pada tanggal 3 Oktober, wilayah yang diperkirakan berada dalam kategori sedang masih mencakup Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, dan Teluk Wondama. Sementara kategori tidak sehat kembali diperkirakan terjadi di Fakfa, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Nah, dengan prediksi tersebut menunjukkan pola kualitas udara yang relatif sama selama periode 1 sampai 3 Oktober 2026. Dengan sejumlah wilayah diperkirakan mengalami konsentrasi PM25 di atas NAP 24 jam. Informasi ini pendengar disampaikan oleh analis on duty Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong, Celine Melinda STR. Dan masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan informasi kualitas udara melalui informasi resmi dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong mendeteksi sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam sepekan terakhir. Ratusan titik panas atau hotspot tersebut terpantau melalui satelit dan didominasi berada di Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat. Kepala BMKG Deo Sorong Ahmad Bisri mengatakan, sejumlah titik api terpantau sebanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah 275 hotspot. Kemudian Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong 6, Kabupaten Sorong 31, Kabupaten Tambrau 20, dan Maibrat sebanyak 34 titik api. Nah, dengan demikian, dikatakan juga bahwa kondisi kabut asap di Kota Sorong dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya. Nah, untuk kualitas udara di Kota Sorong, Kepala BMKG Sorong menyebutkan tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Per meter kubik, ya. Kami bisa Anda baca di RR.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

lantaran kabut asap yang melanda daerah tersebut. Dan dikatakan juga bahwa jarak pandang di Bandara Babo itu minimum 5 km. Sedangkan jarak pandang sekitar 5 km itu nanti pada siang sekitar jam 12 siang. Sehingga kami dari Trafira Air Sorong sampai hampir setiap hari menunda penerbangan ke sana. Sekitar 4-5 jam. Dan disebutkan juga bahwa penerbangan Trafira Air terjadwal pada pagi hari. Sehingga apabila dipaksa terbang sudah pasti kembali ke Bandara Deo Sorong. Ya, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Mendengarkan setelah lagu dari Mace Purba, terada yang lain, kami hadirkan Beranda Asta Cita dari podcast Layanan Kesehatan Makin Dekat. Tetap bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: pernikahan dini itu harus tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi. Pernikahan itu bukan sesuatu yang cuma sekedar seremoni nikah, tapi harus berpikir ke depan bagaimana mengasuh anak. Dan simpus ini, sistem pelaporan ini, kami akan membuat rekam medik elektrik. Tidak perlu lagi kita akan mengambil rekam medik di manual. Belakang manual gitu, tidak.
1: Map di bawah-bawah.
0: Map di bawah-bawah ketika terbakar nanti hilang kan, kami membuka itu.

0: Ketemu lagi dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong Torang Bicara. Nah, penonton podcast RRI Sorong, dulu ada sebuah iklan yang sangat familiar dan melekat sekali di pemikiran setiap masyarakat, yaitu sumber air sedekat. Nah, kali ini saya juga akan berbicara tentang sesuatu yang sudah dekat dengan kita tentunya, yaitu layanan kesehatan makin dekat. Seperti apa layanan masyarakat makin dekat ini dalam podcast Torang Bicara akan kita perbincangkan. Dan saya tidak mau lama-lama karena segera saya akan hadirkan narasumber saya untuk podcast kali ini. Selamat ketemu Pak Kapus.
1: Selamat Bapak.
0: Ya, sehat?
1: Sehat.
0: Oke, di tengah pelayanan kepada masyarakat yang cukup padat tentunya kami terpaksa ganggu nih.
1: Tidak apa-apa.
0: Kalau tadi saya bilang ada iklan yang bilang sumber air sedekat. Nah, kali ini ada layanan kesehatan makin dekat tentunya. Pak Kapus, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang layanan kesehatan masyarakat yang mana yang lebih dekat sekarang ini, bolehlah perkenalkan dulu diri untuk penonton-penonton podcast saya kali ini.
1: Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Suharjo. Kebetulan saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sorong.
0: Puskesmas Sorong ini ya. Oke, letaknya memang di
1: Distrik Sorong.
0: Di Distrik Sorong.
1: Ya.
0: Oke, Pak Kapus, kita langsung saja tentunya. Kalau orang mulai bilang pusat layanan kesehatan masyarakat, pasti di dalamnya ada posyandu, ada stunting, dan juga ada layanan kesehatan. Penyakit apa saja yang dialami oleh masyarakat datang ke, ini faskes pertama ya biasanya?
1: Iya, betul.
0: Faskes pertama ya. Oke, untuk Puskesmas Sorong ini sendiri, kita kepengen tahu kalau untuk posyandu, ini kan selalu didengung-dengungkan juga oleh pemerintah. Bahkan sampai tahun ini masih terus menjadi prioritas utama layanan kesehatan. Sebenarnya posyandu zaman sekarang ini beda nggak sih dengan kemarin-kemarin? Soalnya, sorry, di benak saya begitu bilang posyandu, ini anak-anak bayi ini lagi ditimbang nih ada. Yang sekarang kayak apa sih Pak Kapus?
1: Iya, baik, terima kasih Bang Yuda. Terkait dengan posyandu di tahun sekarang-sekarang ini sudah ada perubahan karena menurut Peraturan Menteri Kemendagri nomor 17 tahun 2023 bahwa posyandu sekarang sudah terintegrasi, layanannya itu jadi satu. Dulu kan posyandu itu tersendiri, ada posyandu balita, kemudian lansia. Sekarang sudah ada tambahan lagi, ada posyandu balita, remaja, dewasa, dan lansia. Itu akan menjadi satu di tahun ke depan ini. Okay. Maka dari itu kami dari Puskesmas sedang berbenah. Selama ini posyandu itu hanya kebanyakan numpang di rumah-rumah warga. Tapi kami dengan adanya aturan baru ini, kami akan mencoba membangun posyandu-posyandu di fasilitas-fasilitas umum seperti di kantor kelurahan. Kami akan geser posyandu-posyandu yang ada di numpang di rumah warga, kita akan geser ke situ. Makanya nanti akan membutuhkan ruang yang lebih luas. Kenapa? Karena semua posyandu itu akan dijadikan satu di saat hari itu juga. Balita, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi kader-kader pun kita harus bina dari sekarang. Dan kita harus menyiapkan itu Bang Yuda.
0: Oke, dulu kan memang balita ya kita tahu ya memang layanan posyandu. Terus lansia Yang remaja ini apa yang mau
1: ya. Terkait remaja ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari pemerintah. Bahwa remaja ini selama ini terabaikan. Jadi dari balita langsung ke lansia. Sedangkan remaja ini kan membutuhkan perhatian khusus juga tentang kesehatannya. Karena remaja merupakan tulang punggung negara sekarang ini, kan begitu. Nah ini putus pelayanannya.
2: Oh,
1: nah okay. Di tahun-tahun ini akan dilakukan posyandu remaja. Jadi tentang kesehatan remaja itu kita perhatikan.
0: Oke. Okay. Kalau boleh agak spesifik, apa sih diperiksa dari remaja-remaja itu?
1: Salah satunya.
0: Apakah mereka juga timbang-timbang kayak bayi gitu atau?
1: Sama.
0: Oh iya?
1: Prosesnya sama. Terjadi penimbangan, terjadi pemberian obat-obat penambah darah. Nah, ini remaja ini kan sekarang memiliki siklus kan, siklus. Nah siklus ini ada ya, kalau yang wanita ada menstruasi, nah, itu perlu diketahui oleh remaja itu sendiri. Kenapa dia terjadi pendarahan, terus kemudian kenapa sampai nyeri sakit, bagaimana penanganannya. Nah itu diedukasi di posyandu remaja oleh kader yang sudah terlatih dan petugas-petugas kami yang ada di lapangan.
0: Oke, oke. Oke, kalau untuk remaja tadi, ini menarik sekali, saya sendiri baru tahu kalau ada posyandu remaja. Lebih dalam pelayanan di masyarakat saat ini, lebih banyak apa yang datang? Para remaja putri kah? Atau remaja pria juga?
1: Baik. Sementara ini kami baru menjalankan ini di masing-masing gereja.
0: Oke.
1: Karena di saat-saat hari biasa anak-anak remaja ini kan sekolah. Nah kami mencari waktu di hari-hari libur, di hari Minggu. Jadi yang datang ya mesti kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini kan lebih banyak perempuan ya, wanita daripada laki-laki ya. Mesti yang lebih banyak datang ya perempuan.
0: Seperti itu. Mereka lebih sadar ya untuk memeriksakan
1: ya, diri. Iya, lebih sadar ya. Mereka bahwa kita bekerja sama dengan pengasuh-pengasuh di gereja. Dan sehingga program ini bisa berjalan.
0: Oke, okay. Selain itu ada pendekatan lain mungkin dari Pak Kapus bersama teman-teman di sini? Terutama untuk yang para remaja untuk sadar memeriksakan diri lewat posyandu ini?
1: Oh iya, kami juga melakukan promosi-promosi ini di sekolah-sekolah. Kedepan memang kita akan membuat pos-pos di sekolah-sekolah. Kita akan lakukan pemeriksaan itu juga di sekolah-sekolah.
0: Okay. Ya itu garis besarnya kalau untuk posyandu yang menjadi perhatian pemerintah juga di sana ya. Kalau stunting gimana di puskesmas ini?
1: Baik, terkait dengan stunting, bahwa kita tahu bahwa stunting itu merupakan suatu penyakit yang kronis diakibatkan oleh kekurangan gizi. Dan kita harus paham bahwa 100 hari pertama kehidupan itu harus diperhatikan oleh keluarga terutama agar menjadi anak itu tumbuh kembangnya lebih cerdas, lebih bukan cuman tumbuh kembang terkait dengan tinggi badan, tapi kecerdasan itu sendiri, begitu.
0: Oke. Di wilayah pelayanan Pak Kapus ini meliputi apa sih wilayah pelayanan?
1: Kami meliputi 4 kelurahan di distrik Sorong ini. Ya, 4 kelurahan.
0: Apa aja itu?
1: Remu Utara, Remu, Fokerbu, dan Kladembak.
0: Cukup besar berarti ya?
1: Lumayan.
0: Wilayah pelayanan kesehatannya ini.
1: Betul.
0: Nah, kedapatankah ada stunting di sana?
1: Terkait dengan stunting, kemarin kami sudah melakukan koordinasi tingkat kota. Ternyata di distrik Sorong ini menyumbang stunting itu sekitar 68 balita. Ya, dan itu kami sudah lakukan koordinasi tingkat distrik. Dan kami membentuk tim penanganan stunting di tingkat distrik, bekerja sama dengan Pak distrik dengan kelurahan-kelurahan.
0: 68. Cukup banyak ya?
1: Cukup.
0: Secara garis besar keluarga-keluarga yang anak-anak stunting apa sih penyebabnya? Ekonomi yang lemah atau pengetahuan yang
1: Setelah kami data, memang salah satu penyebab utamanya itu adalah ketidaksadaran masyarakat bahwa posyandu itu penting, imunisasi itu penting. Kedua, memang faktor ekonomi. Ketiga, faktor lingkungan. Yang menyebabkan banyak anak-anak yang mengalami sakit, kemudian tidak dibawa ke puskesmas, ya sehingga itu terjadi kronis dan tidak bisa dikembalikan begitu cepat. Perlu proses yang panjang. Ya, ya. Nah, kami dari puskesmas sudah bekerja sama dengan tim PKK Kota Sorong, kemudian MBG yang ada di wilayah kerja kami, mereka sudah turun ke lapangan untuk memberikan makanan tambahan.
0: Berapa kali itu makanan diberikan kalau boleh tahu? Sebulan sekali kan kayaknya nggak cukup.
1: Seharusnya ketika sudah diketahui itu stunting, itu setiap hari. Setiap hari diberikan makanan tambahan. Namun sekarang ini karena ada sedikit ada ya resesi lah sekarang ya. Terjadi pemotongan anggaran sehingga setiap ada posyandu mesti kita berikan makanan tambahan.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Ada efisiensi di mana-mana. Menunya gimana?
1: Iya. Ini kita dari puskesmas selalu mengontrol. Mengontrol karena ada tim dari kami yang namanya bagian gizi selalu mengontrol itu. Asupan-asupan yang layak diberikan, yang harus diberikan kepada penderita stunting.
0: Oke. Pak Kapus, yang saya tahu juga salah satu faktor penyumbang stunting itu karena pernikahan dini.
1: Ya.
0: Ya, itu juga disampaikan tentunya.
1: Ya, itu juga kami lakukan edukasi di setiap satu di sekolah, kemudian setiap pertemuan-pertemuan tingkat distrik, tingkat kelurahan kami sampaikan, kemudian begitu juga promosi yang kami lakukan promkes, dalam hal ini setiap ada kunjungan di puskesmas setiap pagi itu kami lakukan penamanya edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dini itu sangat tinggi menyumbang karena ketidakpahaman tentang bagaimana mengasuh anak, ya kan seperti itu, bagaimana pertama hamil itu harus bagaimana, harus kemana, itu harus selalu kami edukasi kepada masyarakat.
0: Oke. Kalau itu memang hal itu sudah terjadi di tengah keluarga, misalnya akibat pernikahan dini kemudian akhirnya menghasilkan anak yang stunting, apa yang harus mereka lakukan setelah itu?
1: Ya seharusnya pernikahan dini itu harus tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi. Makanya kami mau menyampaikan kepada masyarakat, halayak masyarakat agar betul-betul memikirkan pernikahan itu bukan sesuatu yang cuma sekedar seremoni nikah, tapi harus berpikir ke depan bagaimana mengasuh anak. Agar menghasilkan anak-anak yang cerdas. Kan seperti Bang Yuda.
0: Iya, itu terus diberikan ya.
1: Selalu itu kita edukasi kepada
0: pernikahan
1: masyarakat.
0: Bukan main rumah-rumah kecil gitu. Bukan,
1: bukan rumah-rumah kecil ya.
0: Tanggung jawabnya besar.
1: Tanggung jawabnya besar.
0: Oke. Dan yang kasus terjadi di tempatnya Pak Kapus ini di 4 distrik tadi ya?
1: Iya. Yang kita amati. Dan kita punya data.
0: Ada nggak pernikahan dini?
1: Bukan pernikahan dini lagi, tapi pernikahan di luar nikah ya. Di luar nikah itu banyak terjadi karena mungkin karena pergaulan kali, karena teknologi kali ya, sehingga terjadi hamil di luar nikah seperti itu hingga. Janin yang dikandung di dalamnya tidak terurus dengan bagus. Itu salah satu penyumbang stunting di
0: kita semua. Oke, ini mumpung masih di podcast kita dan juga memang tentang kesehatan ini tentunya. Memangnya janin yang di usia yang belum tepat begitu, memang akhirnya jadi tidak bagus. Kenapa juga?
1: Ya jelas, karena manusia itu kan sudah di dibentuk begitu sedemikian rupa ya. Masa wanita itu subur kandungannya, ya kan? Subur kandungannya itu baru siap dibuahi oleh sperma. Ketika belum siap kandungannya untuk menerima sperma, sudah diisi sperma, kemudian terjadi kehamilan, yang jelas proses pertumbuh kembang anak di dalam kandungan itu mengalami gangguan. Apalagi diam-diam kan, sehingga orang tua tidak tahu makan yang bergizi harus yang seperti apa, asupannya yang beli seperti apa, sehingga janin yang ada di dalamnya mengalami gangguan tumbuh kembang. Gitu Bang Yuda.
0: Aduh, menarik sekali tentunya dengan tugas-tugas mulia dari Puskesmas Kota Sorong ini tentunya ya. Pak Kapus, kita pengen tahu nih, berbagai puskesmas jor-joran berlomba memberikan layanan prima untuk masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Untuk Puskesmas Sorong sendiri seperti apa ini? Masih ke tahun 2026 di tengah gempuran efisiensi di mana-mana.
1: Oke, baik. Kami jelas perpanjangan tangan dari pemerintah. Kita bekerja sesuai dengan alur yang ada. Jadi Puskesmas Sorong melalui Dinas Kesehatan dan akan mencoba menjalankan visi-misi daripada pimpinan pemerintahan Kota Sorong.
0: Pak Wali Kota ya?
1: Iya, Bapak Wali Kota. Jadi kami akan berusaha memberikan pelayanan prioritas secara prima kepada masyarakat. Salah satunya yang saya lakukan di Puskesmas Sorong ini adalah bagaimana mendekatkan layanan itu kepada masyarakat. Ya, ketika masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan, kami justru Puskesmas Sorong mendekatkan itu seperti memberi tugas kepada dokter kami yang ada di Puskesmas, kami letakkan di pustu-pustu. Baru Puskesmas Sorong ini melakukan inovasi di mana dokter kami tempatkan di pustu-pustu, Puskesmas pembantu. Ada kami Puskesmas pembantu ada dua, yaitu di pustu Klademak dan pustu ABM. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Puskesmas ini. Yang di Klademak, yang dekat di situ silakan ke pustu Klademak. Di situ ada dokter yang melayani setiap hari Senin sampai Jumat. Begitu juga di pustu HBM. Jadi baru kami dari Puskesmas Sekota Sorong melakukan itu. Ya, terkait dengan pelayanan yang kemarin itu banyak yang BPJS-nya non aktif, harus direaktivasikan. Kami sangat welcome dan sangat membantu masyarakat. Kami tidak mau memberikan sesuatu yang orang bilang seperti ini. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya kan? Ini toh semua anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Kami cuma sebagai regulasi saja menjalankan itu. Ya kalau seandainya memang kekurangan obat atau apa, kami minta ke gudang atau ke dinas kesehatan seperti itu.
0: Tenaga di puskesmas ini berapa sih, Pak Kapus?
1: Kalau dokter kami ada 7. 6 dokter umum, 1 dokter gigi. Makanya kami berkesempatan untuk bisa menempatkan dokter di masing-masing pustu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi mereka nggak stay di puskesmas saja ya?
1: Tidak, mereka digilir.
0: Keberakannya setiap hari Kapus digilir. Dan teman-teman justru mereka langsung di lini terdepan ya?
1: Iya, betul.
0: Wow, dan baru di Klademak dan
1: di pustu HBM.
0: HBM.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada nggak suara-suara dari masyarakat ketika dua layanan ini dekat dibawa ke mereka? Apa tanggapan mereka, ya, Pak Kapus?
1: Mereka ketika ada yang berkunjung ke puskesmas, saya langsung interaksi. saya tanya langsung, bagaimana Bapak Ibu pelayanan kami di Puskesmas Sorong ini? Mereka pada umumnya katakan senang sekali. Sudah ada perubahan dari hari ke hari. Pelayan tidak terlalu lama di dalam gedung, begitu juga di luar gedung. Lebih ada inovasi-inovasi baru yang kami buat seperti tadi.
0: Oke, okay. Tapi Pak Kapus mungkin sekilas boleh juga disampaikan kepada penonton podcast saya. Sebenarnya alur kalau kita mau datang mendapatkan layanan di Faskes atau di Puskesmas seperti ini, apa yang harus masyarakat siapkan dari rumah atau apa itu?
1: Baik, terima kasih Bang Yuda. Sebenarnya tidak sulit, gampang-gampang saja. Datang ke Puskesmas, jangan lupa membawa kartu BPJS-nya, kartu berobatnya, atau KTP-nya. Kalau BPJS-nya tercecer, bisa bawa KTP. Nanti ketika dibuka di aplikasi dengan nomor NIK yang ada akan terbuka. Oh, bahwa ini pasien ini berada di Pasienkes kami. Nanti akan muncul di situ, oh ya di sini Pasienkesnya. Kalau tidak mungkin muncul di luar Pasienkes. Tetapi kami tetap ketika itu emergency, kami tetap layani walaupun di luar Pasienkes kami.
0: Oh,
1: iya. Okay. Kami berikan minimal 2 kali tanpa membawa kartu BPJS atau KTP, bisa 2 kali kami layani dalam kurun waktu 1 bulan.
0: Sambil diberitahuan kepada pasien tersebut bahwa Anda seharusnya di Faskes ini, gitu ya. Tapi pada saat mereka datang ke sini tetap dilayani, tetap untuk mendapatkan layanan kesehatan itu.
1: Jadi saya sampaikan kepada petugas tiba, tidak boleh menolak pasien.
0: Woi keren, tidak boleh menolak.
1: Tidak boleh menolak pasien.
0: Ya. Jam-jam berapa ini Puskesmas memberikan layanan ini?
1: Kami di sini membuka pelayanan dari jam 8 sampai jam 3 sore.
0: 3 sore, setiap hari itu ya?
1: Setiap hari.
0: Sabtu?
1: Sabtu kami piket-piket.
0: Piket?
1: Piket.
0: Oke, okay. Tapi layanan itu tetap?
1: Tetap jalan, seperti biasa.
0: Iya, oke. Okay. Pak Kapus, kadang-kadang kalau kita di rumah sakit, ada obat yang tidak ada. Misalnya itu ya. Di Puskesmas juga ngalami seperti itu nggak, Pak Kapus?
1: Ini hal yang klasik sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri. Karena tidak semua obat-obat yang disediakan di sini ada. Ya begitulah. Kita melayani masyarakat itu begitu beragam penyakit. Tidak semua memang bisa disiapkan di Puskesmas. Ada hal-hal yang tidak bisa kita siapkan di sini, kami konsultasi ke dokter dengan berkonsultasi juga dengan pasien. Kalau memang hal ini dibutuhkan, ya kami akan buatkan resep untuk dibeli di luar. Tapi kami berusaha selalu, kalau ada, kami tetap banyak.
0: Yeah. Layanan-layanan apa lagi yang Puskesmas Kota punya? Saya lihat ada mobil ambulans, ada pelayanan untuk ibu melahirkan, bahkan bisa di sini juga ya, sampai malam lagi kadang-kadang.
1: Iya, betul sekali. Betul Bang Yuda. Kami Puskesmas Sorong membuka layanan bersalin 24 jam, on call. On call. Jadi on call Bang Yuda. Jadi ketika ada yang menghubungi petugas kami, segera dilayani.
0: Di Puskesmas ini?
1: Di Puskesmas ini.
0: Peralatan lengkap semua?
1: Lengkap. Bagi persalinan normal.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Jika ada persalinan indikasi, kami biasanya langsung rujuk ke rumah sakit terdekat.
0: Oke. Okay. Tapi sudah pernah ada yang dilayani seperti itu, yang
1: kemarin normal. Baru kemarin. Kemarin dulu ada yang melahirkan di sini. Melahirkan jam 11 malam di
0: 11 malam ya. Ya
1: di apa namanya? Di kontrol sampai siang baru pulang.
0: Oke. Kok kayaknya aman-aman aja saya perjalanannya Puskesmas Kota ini. Pernah menemukan kendala nggak selama menjalankan misi mulia ini untuk masyarakat?
1: Kendala mesti ada Bang Yuda. Terutama hal-hal yang seperti tadi, obat yang tidak ada, ya mesti kami juga sayangkan, tetapi ya apa yang menjadi domain kami, kami jalankan. Domain yang lain ya silakan. Yang penting kami ketika ada hal-hal demikian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami cuma bahasanya sampai di sini, solusinya nanti kita cari bersama supaya apa yang Bapak Ibu butuhkan bisa terjawab.
0: Untuk tenaga medis di sini, nakes juga, ya. Pendekatan seperti apa? Oke, layanan ketika menangani pasien dengan keahlian mereka pasti bisa, tapi mungkin secara psikis, begitu pasien datang dilayani, selamat datang atau duduk, hal-hal seperti itu juga kah menjadi perhatian Pak Kapus?
1: Ya, betul sekali Bang Yuda. Itulah yang menjadi prioritas kami. Senyum adalah obat dari pasien. Jadi saya sampaikan kepada tim yang ada di bagian loket di depan, kalau bisa sesuatu yang tidak perlu dibayar. Senyum ini kan tidak perlu dibayar, ya kan? Senyum aja kok sulit gitu loh, kan tidak mungkin. Hal-hal seperti itu harus kita, memang perlu apa namanya arahan dari seorang pimpinan agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Ketika kita melayani dengan senyum, masih masyarakat itu terobati, sedikit terobat, baru senyum aja masyarakat itu udah merasa terobati sebagian sakitnya. Gitu Bang Yuda, itu moto kami.
0: Iya. Iya, selain memang keahlian mereka yang mereka udah melayani dengan baik di situ, tetapi juga dalam hal seperti ini senyum, ya. Tetap dilayani ya dengan betul. Sejauh ini pasien-pasiennya tidak ada komplain ya untuk layanan seperti itu. Atau mungkin ada pasien yang agak reseh mungkin? Sejauh ini atau aman?
1: Ya, dinamika ini kan ada saja Bang Yuda. Tetapi kami menyikapi dengan rendah hati. Saya sampaikan kepada tim yang ada di loket terutama. Ini loket ini kan pintu gerbang kami nih. Yeah. Muka yeah. kami ini di situ. Jadi harus soft. Lembut selalu. Apun dimarah-marahin, ya sampaikan aja minta maaf. Minta maaf, segala sesuatu pasti akan ada jalan keluar. Yakin itu, Bang Yuda. Yang penting ada niatan bahwa kita untuk melayani masyarakat.
0: Itu memang udah salah satu syarat tuntutan layanan betul. Kesehatan modern, ya. Seperti itu ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Kapus ya?
1: Betul.
0: Oke, penonton podcast, tampilan fisik dari Puskesmas Kota Sorong ini memang keren. Ya, semua ruangan-ruangan sangat representatif tentunya. Ini juga untuk privacy dari setiap pasien ya Pak?
1: Betul
0: Kapus ya?
1: Betul. Betul. Jadi setiap ruangan itu kita buat senyaman mungkin. Termasuk petugas yang ada di dalam, kalau sudah nyaman, pasien juga rasa nyaman, pasti proses pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Jadi hal-hal yang dibutuhkan di dalam ruangan pelayanan itu kami lengkapi sedikit demi sedikit. Seperti itu Bang Yuda.
0: Oke. Kalau untuk yang posyandu, kita kembali lagi kan ya. Tadi Pak Kapus bilang memakai rumah-rumah warga yang kesannya seadanya sajalah ya, gitu. Betul. Nah, seperti apa nanti mau juga kah dibikin serepresentatif seperti Puskesmas ini atau?
1: Ya, Bang Yuda. Tadi saya sampaikan bahwa kami sudah membentuk tim penanganan stunting di distrik Sorong ini. Kami sudah berkoordinasi dengan lurah-lurah bahwa kami akan mencoba mengusulkan kepada pemerintah agar dibuatkan posyandu-posyandu yang memang layak. Sekarang ini di Kota Sorong mungkin kita kesulitan lahan. Tapi saya melihat ada berapa lahan yang bisa kita jadikan posyandu terintegrasi, seperti ada rumah singgah, ya, ada kantor-kantor lurah yang luas, kantor distrik yang luas, kami bisa nebeng di situ untuk membuat posyandu terintegrasi. Karena sekarang Bang Yuda, seperti yang saya katakan tadi, bahwa posyandu itu bukan cuma bayi balita.
0: Iya, iya.
1: Jadi remaja. Akan banyak di dalam posyandu itu. Jadi balita, remaja, dewasa, lansia. Jadi terintegrasi, dalam satu hari itu harus dilayani. Makanya membutuhkan ruang yang luas, dan saya sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di sini, seperti ada perusahaan-perusahaan. Okay. Saya berharap mereka bisa ada empati dari dana CSR-nya itu, mungkin bisa dibantu kepada kami di layanan primer ini untuk membantu membuat posyandu-posyandu yang layak, yeah, dan representatif. Uh-huh. Untuk kita punya masyarakat ke depan.
0: Saat ini posyandu yang memprihatinkan di wilayah kerjanya Pak Kapus di daerah mana sih, Pak?
1: Pertama yang saya lihat itu di Majap, itu di daerah Worot. Itu numpang di rumah kader, lorongnya sangat sempit. Mm-hmm. Kemudian ya tempatnya lebih terbuka, sehingga kalau hujan, mm-mm, panas, mm-mm, mesti kasihan kader-kader kami yang ada di situ dan petugas-petugas kami. Begitu juga masyarakat, ketika hujan mesti kena hujan. Akhirnya apa? Masyarakat itu merasa apa ya?
0: Mestinya datang ke situ berobat sehat, malah kena penyakit.
1: Ya. Itu yang membuat salah satu target kami untuk meningkatkan layanan posyandu itu belum tercapai. Okay. Mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini, Bapak Ibu pengusaha-pengusaha yang ada di Distrik Sorong ini, yeah, bisa tergugah hatinya melihat bahwa apa yang mereka sudah dapat dari kegiatan proses usahanya, yeah, bisa disisihkan sedikit untuk membantu masyarakat kecil.
0: Mestinya ya. Mestinya Pak Kapus juga, ya.
1: Ya.
0: Oke lah kalau begitu. Pak Kapus, sekarang kan zaman digital.
1: Ya.
0: Sudahkah itu dimanfaatkan oleh Puskesmas?
1: Oh, sudah. Kami ini sudah. Bapak, Bang Yuda kalau turun ke bawah, ada display kami di bawah tentang informasi, tentang layanan terintegrasi dengan BPJS, tentang pelaporan kami. Semua itu terintegrasi dengan apa namanya, aplikasi. Semua by aplikasi. Pelaporan kami pada umumnya sekarang by aplikasi.
0: Oke. Okay.
1: Demikian ya.
0: Oke, okay, jadi backup data-data pasien pun semuanya sudah.
1: Iya. Dan bahkan dengan adanya SIMPUS, SIMPUS, layanan SIMPUS ini, sistem pelaporan ini, kami akan membuat rekam medik elektrik. Tidak perlu lagi kita akan mengambil rekam medik di manual, belakang, manual gitu, tidak.
0: Map di bawah-bawah.
1: Map di bawah-bawah ketika terbakar nanti, iya, hilang kan, kami membuka itu. Kami lagi susun agar dalam waktu dekat kita sudah bisa menggunakan secara elektrik.
0: Berarti nggak salah emang ya dengan judul kita, layanan kesehatan semakin dekat kepada masyarakat, dan itu terbukti dengan perbincangan saya dengan Pak Kapus Sorong ini tentunya ya. Apalagi nih yang mau dipamerkan untuk penonton saya dengan layanannya Puskesmas ini.
1: Ya, Pak Kapus. Kami di sini ada pelayanan kesehatan jiwa, Pak Abang. Di sini kita bisa mengetahui sejauh mana derajat tingkat stres seseorang.
0: Oh. Iya. Kayaknya habis podcast kita mesti periksa nih kayaknya.
1: Boleh. Boleh diperiksa sejauh mana tingkat stresnya, sejauh mana tingkat gangguan tidurnya. Alat kami ada di sini. Iya, di 10 puskesmas sudah ada di Kota Sorong.
0: Oke. Okay. Iya. Juga dengan tenaga.
1: Dengan tenaga yang sudah di training dari Dinas Kesehatan.
0: Oh, keren sekali. Oke, Pak Kapus. Saya pingin terus ngobrol, tapi Pak Kapus harus melayani masyarakat juga yang datang ya mendapatkan layanan kesehatan, supaya betul-betul layanan kesehatan ini semakin dekat dengan masyarakat tentunya. Baik. Ada pesan terakhir gak buat penonton podcast saya? Okay. Baik yang untuk stunting, untuk yang posyandu, dan layanannya Pak Kapus dan teman-teman di sini.
1: Oh, baik. Baik, terima kasih Bang Yuda. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kami Puskesmas Sorong selalu terbuka untuk memberikan pelayanan primer kepada masyarakat. Jika Bapak Ibu tahun-tahun kemarin merasa bahwa di Puskesmas itu ribet dalam pelayanan, sekarang tidak. Semua dipermudah. Kalau ada yang mengatakan Puskesmas itu tidak profesional, kami profesional. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kota Sorong khususnya, jika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapat pelayanan primer, boleh datang ke Puskesmas Sorong. Kami akan layani dengan baik dan kami akan beri pelayanan yang prima untuk Bapak Ibu. Bagi yang mengalami stunting, jika petugas kami tidak menemukan rumah atau tempat Bapak Ibu, boleh melapor ke kami. Kami akan datangi ke rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam tutur kata saya. Terima kasih.
0: Pak Kapus, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, ya, untuk ceritanya tentang kehadiran Puskesmas ini bagi layanannya untuk masyarakat Kota Sorong. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih, Pak.
0: Kalau ada sumber air sedekat, maka saya bersama dengan Pak Kapus dan juga teman-teman yang ada di Puskesmas Kota Sorong pun mengatakan bahwa layanan kesehatan Puskesmas Kota Sorong semakin dekat dengan masyarakat. Saya udah pamit, terima kasih. Jangan lupa tonton terus podcast Torong Bicara bersama RRI Sorong. Sampai jumpa.

0: Dengan peringatan gerakan 30 September menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk merawat ingatan sejarah dan memperkuat persatuan nasional. Menyambut hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, peristiwa ini juga menegaskan kembali peran Pancasila sebagai benteng utama pemersatu bangsa. Nah, refleksi sejarah ini menekankan sejumlah poin penting. Pertama, menjaga ideologi Pancasila, menolak segala bentuk gerakan radikal atau paham yang mengancam keutuhan NKRI. Yang kedua, menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh dijadikan instrumen dalam dinamika berbangsa. Ingat, penolakan kekerasan politik ya, harus. Kemudian mengedukasi gerakan generasi muda agar memahami sejarah secara bijak, objektif, serta terhindar dari disinformasi.
1: Ada celah untuk paksa tipu diri karena cinta ini bukan ke drama seperti cerita latar fiksi.
0: Mencegah polarisasi atau mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu kesektarian, berita bohong atau hoax, propaganda yang merusak keharmonisan. Nah, melalui momentum ini pendengar, seluruh elemen bangsa diajak mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan revolusi sekaligus menjaga perdamaian dan keutuhan Indonesia pada masa depan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Refleksi peristiwa G30S, merawat ingatan sejarah dan mengukur

Kayaknya saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati sore hari Anda bersama Pro1 RRI Sorong. Enjoy your day. Ingat selalu kita masih waspada dengan udara kita. Jadi jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker. That's right. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu ya. Selamat menikmati sore Anda bersama Pro1.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 18 lebih 30 menit.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Teraga?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Pendengar, buat Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya menggunakan masker, karena ini sudah ada informasi dari BMKG dan juga dari BPBD Kota Sorong, di mana kualitas udara Kota Sorong ini tidak sehat. PM25 tembus 93,6 ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Di antaranya, BMKG deteksi 552 titik api di wilayah Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan FKUB berencana tertibkan jam penjualan miras. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya.

0: Pendengar, BMKG deteksi 552 titik api di wilayah Papua Barat Daya. Laporan Husni Laing.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sorong mendeteksi sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sepekan terakhir, ratusan titik panas atau hotspot tersebut terpantau melalui satelit dan didominasi berada di Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat. Kepala BMKG Deo Sorong Ahmad Bisri mengatakan jumlah titik api terpantau terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah 275 hotspot, kemudian Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong 6 titik api, Kabupaten Sorong 31, Kabupaten Tambrau 20, dan Maibrat sebanyak 34 titik api. Dengan demikian, lanjutnya kondisi kabut asap di Kota Sorong dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya.
2: Terpantau dari pantauan satelit, di 10 hari terakhir itu ada di Papua Barat Daya di 552 hotspot atau titik api. Yang paling banyak itu di Sorong Selatan. Jadi di bulan ini dari tanggal 1 sampai sekarang ini kurang lebih 1000, kalau salah, 1900 sekian, hampir 1000. Di 10 hari terakhir ini di 552. Memang konsentrasinya yang terbanyak di Sorong Selatan. Nah, tentu saat ini angin bertiup dari barat daya. Nah, ini yang lebih menambah lagi penyebaran asapnya. Sehingga dirasa dari Sorong Selatan sampai kota ini, kita lihat bersama di pagi ini tampak udara yang kabur. Ini dari kabut asap itu. Nanti agak siang ketika panas ini akan terangkat, istilahnya dia karena posisi ringan dia akan naik. Nanti sore balik lagi sama malam itu akan terlihat lagi kabut.
1: Untuk kualitas udara di Kota Sorong, Kepala BMKG Sorong menyebutkan tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Sedangkan kualitas udara di daerah terkonsentrasi seperti Kabupaten Sorong Selatan tidak sehat karena berada di angka 55,5 hingga 150,4 mikrogram per milimeter kubik. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, kabut asap di Sorong, penerbangan di Bandara Deo masih normal. Kembali Husni Laing melaporkan.
1: Meskipun kabut asap terpantau menyelimuti wilayah Kota Sorong dan sekitarnya akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat Daya, aktivitas penerbangan di Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong hingga kini masih berjalan normal. General Manager Airnav Cabang Sorong, Nurwenda, mengatakan meskipun saat ini kabut asap melanda Kota Sorong, Airnav Indonesia selalu menerapkan prosedur batas minimum lepas landas standar bagi setiap penerbangan dalam kondisi bandara yang terdampak kabut asap atau kejadian yang lain. Selain itu, Bandara Deo juga sudah dilengkapi dengan runway visual range atau jarak pandang permukaan landasan pacu. Ia menyebutkan untuk mengetahui kondisi cuaca di Bandara Deo, Airnav Indonesia Cabang Sorong selalu mengacu pada otomatis Terminal Information Service yang merupakan informasi cuaca secara terus-menerus di bandara dari BMKG untuk membantu kelancaran komunikasi penerbangan.
3: Yang terdampak dari ini tidak terlalu besar saat ini. Mungkin itu saya sampaikan hanya beberapa di wilayah bandara yang memang itu lumayan, saya lihat kemarin spotnya itu sudah merah semua kemarin di sekitar Sorong, maksudnya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, apalagi sampai ke Papua Pegunungan dan lainnya, itu mungkin ada terlihat beberapa titik spot-spot yang memang itu menjadi apa konsen kami ya, untuk selalu memberikan informasi tadi yang saya sampaikan, jarak pandang, visibility, dan apa cuaca sekitarnya, untuk selalu kita sampaikan, karena FPC yang saya maksud, Airnav ini kan langsung komunikasi dengan pilot ya di radio communication itu, ataupun melalui informasi ATIS namanya tadi ya, secara broadcast itu pilot langsung menerima.

0: ada Trivera, ada Wings, ada CCR, Sriwijaya, Transnusa, ada sekitar 8 operator.
1: General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong, Nadia mengatakan sejauh ini penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Sorong berjalan normal meski kota Sorong dalam kondisi kabut asap.
2: Dari PT Garuda Indonesia saat ini kami melayani dua penerbangan, satu dari Jakarta ke Sorong, tiba di Sorong itu pukul 6, dan Sorong Jakartanya itu berangkat dari sini pukul 8.15. Hingga saat ini kami bersama dengan rekan-rekan BMKG dan juga Airnav itu setiap hari, setiap 1 jam sebelum penerbangan kami akan selalu update terus, terutama dari data-data dari BMKG terkait dengan visibility yang ada dan apakah dari tim Airnav juga possible untuk kami melakukan penerbangan. Untuk saat ini alhamdulillah masih bisa dilakukan penerbangan sesuai jadwal normal.
1: Untuk kelancaran penerbangan di Bandara Deo Sorong, BMKG Sorong selalu melaporkan kondisi cuaca per 30 menit. Dengan demikian, kondisi kabut asap yang melanda kota Sorong belum berdampak pada penerbangan sebab jarak pandang atau visibility di Bandara Deo untuk take off dan landing masih di atas ambang minimal. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laik melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar? KPU Raja Ampat gelar pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2026. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Raja Ampat mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Pada pleno yang dipimpin Ketua KPU Raja Ampat Arsyad Syahwaki ini menetapkan jumlah pemilih sebanyak 48.886 orang. Menurut Arsyad, jumlah pemilih tersebar di 24 distrik serta 121 kampung dan kelurahan yang terdiri dari 25.007 laki-laki dan 23.879 pemilih perempuan. Tahapan pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih ini lebih dahulu diawali dengan sejumlah rapat koordinasi dan pencocokan data dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta TNI dan Polri. Menurut Arsyad, pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan sepanjang tahun 2026 hingga tahun depan sampai dengan dimulainya tahapan pemilihan umum. Pihaknya berharap lembaga-lembaga terkait untuk aktif terlibat membantu KPU dalam setiap tahapan guna memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan lebih valid, akurat, dan komprehensif.
5: Pelaksanaan ketentuan PKPU 1 2025 ya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sasarannya setidak-tidaknya dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ada beberapa prinsip yang harus dicapai atau diwujudkan oleh KPU. Misalkan data bisa seakurat mungkin, komprehensif, akuntabel, dan kemudian bisa dapat digunakan dengan baik untuk pemilu maupun pilkada ke depan. Tentu dalam proses pelaksanaan data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU tidak bisa berjalan sendiri, butuh kolaborasi dengan berbagai stakeholder sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan data pemilih yang tadi akurat, komprehensif, valid, dan untuk kepentingan pemilu maupun pilkada ke depan. Demikian.
4: Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih ini, KPU juga menerima saran dan masukan dari Bawaslu dan pemerintah daerah untuk perbaikan data pemilih yang lebih akurat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Pemprov Papua Barat Daya dan FKUB berencana terbitkan jam penjualan miras.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana menertibkan jam penjualan minuman keras sebagai salah satu upaya menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi FKUB Papua Barat Daya yang dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya George Siap Senang mengatakan FKUB merekomendasikan adanya pembatasan waktu penjualan miras, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki izin. George juga menjelaskan jam miras misalnya dari jam 7 malam hingga jam 9 malam. Artinya, penjualan miras hanya terbatas pada 3 hingga 4 jam saja. Selain daripada itu, tidak boleh lagi dibuka atau dijual secara bebas.
7: Jam penjualan miras, di mana kita tahu bersama bahwa ini sangat meresahkan. Jadi mereka merekomendasikan kalau bisa, kita tertibkan saja jam buka mirasnya supaya orang tidak serempangan menjual miras dan pembeli dan penjual itu melakukan aktivitas tanpa ada waktu

0: sehingga ini yang ditakutkan karena meresahkan, dan ini kan miras ini merupakan pemicu daripada konflik umat beragama, kejahatan, kenakalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mulai forum ini diharapkan untuk terus kita lakukan setiap ya 2 bulan sekali, morning, ya. Dan saya sudah agendakan nanti di bulan November 1 kali dan di awal bulan Desember kita laksanakan terakhir. Ya, mudah-mudahan ke depan terus kita jalan bersama-sama.
1: Joros menyebut rekomendasi tersebut menjadi salah satu catatan hasil pertemuan FKUB yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor menjadi tindak pidana pencurian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data kepolisian, terdapat 668 kasus curanmor. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jenis pencurian lainnya.
3: Kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak pidana pencurian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya sepanjang tahun 2026. Kabid Hukum Polda Papua Barat Daya AKBP Sahat Maruli Siregar menguapkan, berdasarkan data kepolisian terdapat 668 kasus curanmor. Angka tersebut lebih tinggi dibanding jenis pencurian lainnya. Ia mengatakan jika dibandingkan antara triwulan pertama dan triwulan kedua 2026, kasus pencurian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya mengalami sedikit peningkatan. Menurutnya persoalan tersebut menjadi dasar perhatian kepolisian karena sebagian besar pelaku curanmor berasal dari kalangan anak muda. Kondisi tersebut mendorong kepolisian tidak hanya mengendalikan penindakan hukum, tetapi juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Saat mengatakan pendekatan juga dilakukan terhadap anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dan kerap berkumpul di sejumlah lokasi. Selain itu, Polda Papua Barat Daya menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Jadi kita ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita laksanakan dari Polda Papua Barat Daya ya. Ya, salah satu tadi Mbaknya sudah sampaikan, kita melaksanakan penindakan ya terhadap seluruh pelaku-pelaku untuk kasus-kasus pencurian yang sudah terungkap. Yang kedua, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan ya kepada masyarakat ya, kepada khususnya anak-anak muda ini. Dari kasus yang kami dapat, data yang kami dapat itu untuk pelaku itu hampir 70% ada di antara umur 17 sampai 22 tahun. Itu yang paling banyak itunya untuk ini.
3: Ia berharap keterlibatan berbagai elemen masyarakat dapat membantu menekan angka pencurian sekaligus menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif di wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Mardika melaporkan RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Dandim Sorong Selatan Anjang Sana ke Warakawuri dan bagikan paket sembako.
5: Dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81 tahun tanggal 5 Oktober 2026, Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Seni Paulus Caisario Prasetyo Widarto bersama jajaran melakukan anjang sana atau kunjungan silaturahmi ke keluarga Warakawuri, yakni para purnawirawan TNI maupun anggota TNI yang telah meninggal. Dalam kunjungan silaturahmi yang terlaksana pada Kamis 24 September September 2026, keluarga besar Kodim Sorong Selatan turut membagikan paket sembako kepada keluarga Warakawuri. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Zeni Paulus Caisario Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan kunjungan silaturahmi ini selalu dilaksanakan setiap tahun, termasuk dalam rangkaian kegiatan menyongsong HUT ke-81 TNI tahun 2026.
6: Pada kesempatan pagi hari ini, kita melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI yang ke-81 tahun 2026, di mana kita melaksanakan anjang sana ke Warakawuri atau keluarga Mawirawa TNI yang di mana prajurit atau bapak sudah meninggal. Jadi kita melaksanakan silaturahmi sekalian erat persaudaraan dan kita tetap menjaga hubungan, yang di mana kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam rangka rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81. Setiap tahun dalam dalam rangka HUT TNI pasti diselenggarakan. Untuk tahun ini, masing-masing satuan, kodim, kewilayahan itu 3 keluarga Warakawuri dan dilaksanakan serempak seluruh Indonesia.
5: Tujuan dari kegiatan ini lanjutnya agar tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan serta memantau perkembangan keadaan atau situasi dari keluarga para Warakawuri. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi terkini lewat berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: it's just gonna be crazy. Right. I think we got it.
1: Your love is mine.
0: Your love is mine.
1: Your love is mine.
2: Ice cream.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
4: Es krim,
3: enak banget.
4: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar, di malam hari ini, ya ini informasi tadi ya untuk Anda. Jadi kualitas udara yang ada di Sorong ini juga cukup memprihatinkan karena masuk dalam kategori tidak sehat gitu ya, ataupun juga buruk. Bahkan juga tadi salah satunya adalah akibat kondisi cuaca buruk ini yang berkabut dan berasap sejak hari sekitar hari Senin ya sampai dengan pagi tadi di sekitaran kilometer 9,5, tepatnya yang ada di persekolahan Shine School Primary ya, yang ada di kilometer 9,5 Kota Sorong ya, itu akhirnya mengakibatkan sekolah tersebut memulangkan peserta didiknya lebih cepat dari seharusnya. Biasanya jam pulang sekolah itu sekitar pukul 13:30 ya. Akhirnya dipulangkan sekitar pukul 11 siang. Hal tersebut terpantau dari grup WhatsApp sekolah yang menghimbau para orang tua siswa segera menjemput anak mereka lebih awal, yakni pada pukul 11:00 waktu Indonesia Timur. Itu disampaikan guna mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan kepada peserta didik akibat kabut dan bau bakaran yang cukup menyengat. Reni Oktorianti selaku kepala sekolah Shine Primary School mengatakan, sejak hari Senin lalu kualitas udara di sekitaran wilayah sekolah Shine ini sangat berkabut dan berasap. Puncaknya pagi tadi karena disertai bau bakaran yang cukup menyengat sehingga mengganggu penciuman dan pernapasan. Sejak hari Senin dikatakan bahwa cukup mengganggu ya aktivitas belajar siswa, sehingga juga tadi para siswa itu tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar kelas. Apalagi adanya pemberitahuan dari BMKG dan BPBD. Sehingga diputuskan para siswa tidak bermain di luar kelas dan kemudian memberitahukan kepada para orang tua untuk segera menjemput siswa. Ia juga menyampaikan untuk beberapa hari ke depan, para siswa dan semua guru diwajibkan menggunakan masker dan tidak beraktivitas di luar ruang kelas. Jika kondisi cuaca dan kualitas udara masih sama seperti hari ini, tidak menutup kemungkinan para siswa akan dipulangkan lebih awal lagi. Sebelumnya beredar informasi melalui BMKG dan BPPD yang lewat e-flyer dan juga pemberitahuan lainnya ya, terkait kualitas udara yang sedang kualitas udara Sorong ini ya, akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Kemudian tetap menutup pintu rumah dan juga jendela saat kabut dan berasap. Dan masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi dan kualitas udara dari BMKG serta segera mungkin menuju ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesak nafas atau keluhan berat lainnya.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat malam mendengar. Malam hari ini ada kisah inspiratif ya, yang bisa memberikan inspirasi untuk Anda, di mana jatuh bangun mereka memulai sebuah usaha ya, apalagi usaha di zaman sekarang yang sangat tidak mudah ya, indis ekonomi dengan kejadian-kejadian global ya, dan persaingan bisnis semakin ketat, apalagi di era perkembangan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Tetapi mereka tidak memilih untuk menyerah, mereka memilih untuk bangkit ya. Nah, mereka memilih untuk bangkit ini sehingga mereka tahu betul bagaimana susahnya, lelahnya, perjuangannya itu seperti apa. Seperti Suni Kameng Mau adalah seorang pengusaha muda asal NTT yang memulai bisnisnya dengan bermodalkan tekad. Ia merantau pergi ke Bali, meninggalkan kampung halamannya dan memulai pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel. Kisah pengusaha sukses dari nol ini dimulai saat Suni Kameng Mau bertemu dengan sosok pebisnis asal Jepang yang memintanya untuk memasok tas kulit yang dijadikannya sebagai ide usahanya. Perjalanannya tentu tidak mulus. Ia bahkan hampir kehilangan para penjahitnya sebab bisnisnya tidak kunjung maju. Secara perlahan, ia memperkuat bisnisnya hingga berhasil memiliki 100 karyawan. Kisah pengusaha sukses dari nol ini mampu menunjukkan bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis asalkan diiringi dengan tekad dan keyakinan yang bulat. Bahkan sampai dengan sekarang ini, bukan hanya Jepang, tetapi pasar Eropa pun mulai melirik hasil karya dari Suni bersama dengan karyawannya.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Kisah inspiratif juga datang dari Reza Nurhilman yang memiliki kisah yang tidak kalah inspiratif ya. Salah satunya kalau Anda pernah makan ya keripik pedas Maichi. Nah, itu dari misalnya ada keripik dari makaroni, ada yang dari basreng ya, bahu tahu goreng gitu ya, dengan berbagai macam varian rasa. Reza adalah pendirinya. Ia bekerja sama dengan produsen keripik lokal yang ada di Bandung dan kemudian ia memulai segala sesuatunya dari nol ya. Kemudian ia mengenalkan produk keripiknya dari mulut ke mulut dan memanfaatkan waktu itu sosial media dari Twitter untuk meningkatkan penjualannya. Keripik Maichi bahkan sempat viral di kalangan publik media sosial. Ide bisnis Reza ini tentu membawa inspirasi bagi orang lain yang bisa memanfaatkan singkong sebagai bahan baku keripik sebagai ide bisnis strategis ya. Bahkan ia juga bisa meningkatkan taraf ekonomi para pedagang lainnya. Kisah pengusaha sukses ini juga melalui menginspirasi melalui karakter dan keteguhan hatinya ya. Apalagi ia juga selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pelatihan-pelatihan ya, ide-ide inovatif ya. Bahkan bisa menjadi kunci sukses ya untuk dirinya bahkan juga untuk orang lain yang bekerja sama dengannya. Keteguhan, konsistensi, semangat, bahkan pantang menyerah serta kreativitas itu menjadi kunci menjadi pengusaha sukses. Jangan takut akan tantangan dan hambatan yang mungkin saja menghampiri Anda. Tapi percayalah, ketika kita mau terus berusaha, pasti ada jalannya.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Lorong malam ini.
1: Mendengar, segera Anda ikuti bersama drama radio untuk edisi 30 September 2026 dengan judul Harga Sebuah Pil Produksi RRI Banda Aceh.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi

0: masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
1: Hah? Cara apa?
0: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
1: Narkoba maksud kamu?
0: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
2: Jangan dengerin dia.
0: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
3: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
1: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
0: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
3: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
4: Kenapa uang kuliahmu habis?
1: Ah, ibu gak usah ikut campur.
4: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
3: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
1: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
1: Gak usah saya peduli deh. Pergi, pergi.
3: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
4: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
3: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
4: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
1: Baik, Bu. Bu, bentar ya, aku lagi sibuk nih.
4: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
1: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
4: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
1: Ya.
3: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
2: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
1: Hah? Ibu kenapa?
3: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
1: Ibu.
4: Kamu datang juga, Nak.
1: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
4: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
1: Kenapa ibu gak pernah bilang?

0: Bilang ke aku, Bu. Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
1: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
0: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
0: Masih ingat foto ini, Nak?
1: Iya, Bu, aku ingat.
0: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
0: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
0: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi ataupun juga drama radio ya, produksi RRI Denpasar ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa semangat untuk kita dan mengingatkan kita untuk bahaya untuk mengenal dengan hal-hal yang berbau narkoba.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: She's here.
2: So sorry about the rain.
3: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
4: Six, seven, eight, and a one.
3: Hey.
5: Hi.
3: So I have new choreo.
5: New choreo.
3: Yes.
5: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5: Oh, I love that.

0: job, everyone.
1: Mendengar informasi mau saya bagikan untuk Anda bahwa ini lagi ramai diperbincangkan di sosial media ya, bahkan sampai para influencer dan juga pakar kesehatan ya angkat bicara soal ini, di mana informasi terkait gejala influenza A yang saat ini marak di berbagai sosial media dibagikan para netizen, bahkan ahli-ahli kesehatan pun juga angkat bicara terkait hal ini. Jadi kalau Anda sering scroll TikTok, IG ataupun juga Threads ya, dan juga X, Anda pasti akan mendapatkan informasi seputar influenza A, dan sudah banyak juga yang memberikan testimoni terkait dengan apa yang mereka alami. Influenza A adalah salah satu jenis virus influenza yang menginfeksi saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Virus ini dapat menyebabkan flu musiman dan memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya. Salah satunya ya yang beredar pada manusia yakni AH1N1 dan AH3N2. Gejala umum dia agak-agak mirip COVID begitu ya. Tapi gejala umum yang sering muncul itu selalu mendadak. Dia kalau datang itu pas lagi kambuh itu selalu mendadak pada saat juga ketika kita imunitas tubuh kita tuh lagi menurun ataupun juga lagi drop begitu ya. Disertai dengan mendadak jadi demam, menggigil, diikuti dengan batuk kering, ya, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan praktisi kesehatan Dr. Hasto HMKK SPOK mengatakan bahwa untuk selalu waspada dan usahakan menjaga kondisi kesehatan, jangan sampai kena gejala influenza A karena sangat tidak enak dan mengganggu aktivitas ya. Karena dia mengatakan bahwa gejala yang sering muncul tuh demam tinggi ya, menggigil dengan suhu tubuh berkisar antara 38 derajat sampai 40-an begitu ya. Sudah pakai jaket, minum paracetamol namun tidak kunjung sembuh. Akibat lainnya yang menjadi pemicu ciri influenza A adalah kelelahan ekstrim, fatigue hingga sulit bangun dari tempat tidur, nyeri otot atau mialgia ya. Kemudian juga kalau kita bangun itu menyentuh badan sakit-sakit begitu ya. Kalau berhabis kerja rodi, terus ada pusing, mual ya, tenggorokan kita juga jadi kering ya. Bahkan cenderung perih begitu. Hal ini sangat berbahaya apalagi bagi kelompok rentan ya, seperti bayi dan lansia. Juga berlaku bagi para penderita komorbid atau penyakit bawaan, sangat rentan dan membahayakan hingga dapat menyebabkan kematian. Virus juga dapat menyebar melalui droplet dan partikel pernapasan ketika penderita batuk, bersin, berbicara atau berada dengan orang lain. Makanya juga mulai dari sekarang kalau misalnya kita lagi tidak enak badan atau apa, lebih baik menggunakan droplet ya. Saya juga tadi datang ke kantor, seharian di kantor juga menggunakan masker ya. Jadi menggunakan masker ya supaya juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, dan orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: Aksi pencurian motor ya didominasi kasus pencurian di mendominasi kasus pencurian di Papua Barat Daya. Hingga bulan September 2026 ini tercatat 668 kasus ya. Ini yang memang harus diwaspadai ya untuk Anda dan juga buat para pelaku curanmor juga. Ini sudah beberapa kali dari info di sosial media, bahkan juga dari Polresta Kota, Polres Kabupaten, bahkan juga yang ada di Polda Papua Barat Daya yang berhasil meringkus ya mereka yang diduga sebagai pelaku curanmor. Dan mereka sudah biasanya beraksi di banyak sekali tempat ya, dan banyak juga warga masyarakat yang menjadi korban ya. Dan juga pendengar, ini selanjutnya informasi lainnya yang mau saya hadirkan. Ini lagi ada informasi seputar virus influenza A yang tadi sudah saya hadirkan untuk Anda. Ternyata bagaimana cara mencegah ya agar terhindar dari influenza A ini, karena ternyata memang benar-benar menyakitkan, karena juga kata praktisi kesehatan hampir agak mirip dengan COVID-19 ya. Nah, caranya karena cuaca yang cukup ekstrim menjadi pemicu ya, apalagi di kota Sorong ini kurang lebih hampir 4 bulan ya cuaca kering, cuaca ekstrim, angin kencang ya. Ini menyebabkan gangguan kesehatan yang dikeluhkan warga masyarakat. Salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan, influenza dan juga batuk. Informasi seputar kesehatan yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini adalah gejala influenza A ya. Terlihat seperti gejala flu biasa, namun cukup berbahaya jika tidak ditangani secara cepat dan baik ya. Dan Anda bisa melakukan ya, jika misalnya terkena influenza ataupun juga terdeteksi influenza A, ya ini salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan dan kaki ketika usai melakukan aktivitas, istirahat yang cukup, kemudian penuhi kebutuhan cairan dan gizi seimbang. Jika misalnya merasakan gejala ya, tetap berada di rumah dan batasi kontak dengan orang lain. Gunakan masker ketika harus berada di luar rumah ataupun juga berada di dekat orang lain. Ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut. Kemudian supaya dropletnya itu tidak menyebar ya. Terus hal penting lainnya adalah melakukan vaksinasi influenza secara tahunan dan menghindari kontak dengan orang lain saat sedang sakit atau ketika ada orang lain yang sakit. Jangan tunggu semakin memburuk jika muncul gejala-gejala seperti misalnya kalau tiba-tiba Anda sesak napas, kebingungan, sulit dibangunkan atau kejang, tubuh merasa sangat lemah dan tidak stabil, persendian sakit, serta penyakit kronis lainnya ikut memburuk, nyeri atau tekanan yang sering dirasakan di dada ya. Terus lain dari itu adalah tidak buang air kecil karena dehidrasi. Misalnya justru kalau kita banyak minum pasti kita akan sering buang air kecil ya. Tapi ini tidak buang air kecil karena sudah masuk dalam kategori dehidrasi. Demam atau batuk sempat membaik lalu kembali kadang-kadang memburuk. Gejala pada setiap orang pastinya berbeda-beda. Pemeriksaan tenaga medis kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa diagnosis yang sudah dilakukan itu benar-benar ya bisa segera mungkin diatasi dan dapat menentukan pengobatan yang tepat. Segera ke rumah sakit jika keadaan semakin memburuk.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Pendengar, segera kita ikuti bersama informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
3: 6,9%.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
7: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
6: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
8: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
6: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 4.000 106,26 triliun rupiah. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
9: Ya. Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
10: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan.

0: Saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
1: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
3: Itu apa?
1: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
3: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
1: Iya.
3: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
1: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
3: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
2: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
4: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
3: Tidak, hanya arsip.
4: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Nah, kontrak.
3: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
4: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
3: Tidak pernah.
4: Di 2019-2020?
3: Tidak pernah.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
6: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
6: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
7: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia HIPMI

0: dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat kartu, orangnya itu saja.
1: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
4: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
5: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
3: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro3 RRI, Devita Pratiwi, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
6: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
7: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
6: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
7: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
8: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
7: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
9: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
10: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
9: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
11: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
9: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
12: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
9: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: K Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
13: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
15: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
14: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Poti Kereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Lagu-lagu dari daerah NTT, NTB dan juga Bali hadir menemani Anda ya. Selamat malam untuk semua masyarakat Floba Mora, untuk masyarakat Bima ataupun juga Lombok, kemudian juga yang ada dari Bali ya. Ini rangkaian lagu-lagu daerah yang bisa mengingatkan Anda akan kampung halaman hingga jelang pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Andong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari NTT, NTB dan juga Bali. Tepat pukul 22.00 segera kita terhubung bersama dengan program A1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional menghadirkan narasumber atau bintang tamu Atik CB.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan. His besar dari bintang tamu kita ini,
0: yang
1: ya,
0: keren banget, bestie aku ini mas.
1: Ma, pastinya. Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya,
1: karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh,
1: dan
0: pastinya mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui,
1: terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis pokoknya ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik.

0: Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati sayang.
0: Nah mana nih Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setelah.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes mantap. Okay. Mbak ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Plus satu seluruh Indonesia. Alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya Mbak.
1: Aduh mati, aku kuangan polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap masak kok. Iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, dulu Dian Piscesa.
2: Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
1: Iya.
2: Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
1: itu loh Mbak Ati. Kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah, iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gantung gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Ya wis mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Oh,
0: ya
1: dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Dari mana? Aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya, Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan, Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Kita berdiri ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka. Oh,
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Ada yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan
3: suka,
0: itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Ke bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap. Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya Ati?
1: Oh Sibi.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama
1: Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke.
4: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
4: Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad selamat Abdullah. Ahmad.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
0: Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10.
1: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media pertama kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lady rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Oh, Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Nita? Pernah, pernah diiringi di Kediri Mbak.
2: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar. Oh,
0: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya dia lebih rock lah, punya grup.
1: Grup rock Rasio ya, Rock Band, Rasio Rock Band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Kendi tadi.
2: Iya Child Brothers gitu okay. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih
1: ya?
2: Masih eksis, turun ya? Temurun lah iya iya
1: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri, Kediri.
0: Oke okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan si Bibi dengan si Bibi Band Mbak, Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener-bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke
1: siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya
1: ya, aktivitas
0: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: Oh kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika iya beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati setiap ada acara
2: di kedutaan
1: ya, betul
2: di kedutaan di DC dan terus
1: Nah,
2: tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
0: kan ibu rumah tangga kok pengangguran ibu gimana rumah tangga,
2: Mbak pengangguran lah ya gimana
1: Mbak Tigi pengacara
2: terima honornya cuma dari suami
0: terima siap kalau begitu Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
1: oke deh
2: nanti
1: nanti sambung lagi.
0: Eh ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Kita
1: sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Lo ya.
1: Injek.
0: Siap. Okay. Kita
2: santai itu ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan potong.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Halo, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap. Nah,
3: terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam.
0: Boleh, ya. Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: tuh gimana? Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi betul,
0: setuju
1: Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
1: Cecep A.S.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84, betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Duh kok mosok.
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya? Mbak,
1: ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper. Apa ya Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya gak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ini, ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: ya itunya
1: seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke ya. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: buat jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, Rumpis, ya. Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Insyaallah bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh
4: pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap. Ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Duh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Mbak Ati. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak
7: Ahmad. Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Yeah, dari siap.
7: IKN. Mbak malam. Ati, bukan apa kabar?
0: Apa Kediri? Kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti
1: Mbak Ati. Kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Risau sama Maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh playlist tapi pertanyaannya gini ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Apple listing lah untuk orang-orang tertentu, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya,
0: benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok? Bisa
0: gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Pertamanya itu Tujuh Bintang, itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra, Nah terus. Terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang
0: gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Dikudeta mana?
2: Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya aja
0: suwe. Oke.
2: Tujuh Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi? Iya.
1: Yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya Mbak,
2: lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul-betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu. Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
2: sama sekali gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap, ya. Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa ya, tuh Ita. Masih dong, iya, Bati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Bati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak,
0: bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh, saking iya humble-nya
2: sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu dibikinnya. Oh. Itu kok perempuan kok ngesak nih.
1: Ngesake ya Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Kapan bikin lagu baru gitu.
2: Masih pengen sih. Karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul, Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya enggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke.
2: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama gitu maksudnya?
1: Sudah lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang berubah banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 berubah tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Itu udah silver loh Mbak. Aku
2: semakin gak bisa bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya aduh. Ampun oraiso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkeh jenis asalnya pros lu.
0: Oke oke oke.
1: Aduh aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita oh, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Tak. Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini lagi? Ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan, silakan. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sopop.
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing ping duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Tuh. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajak nyanyi sama?
3: Oh iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce, kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: aneh. Keremangan di mana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marah ini masih gini, Mbak Ati. Marah.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik. Iyo, iyo.
0: Nah, pada album
3: Yoraruh lah
0: kan. Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Tapi kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: mandi sih itu. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi ya, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila
1: yo. Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ati.
0: Enggak usah, oh, susah. Gak
3: usah. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi. Pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang
3: itu,
1: aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu itu. Kan itu tuh. Kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya,
3: dari
1: bener.
3: Musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke,
1: pop melo
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya, ya
1: pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati. Ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Nantinya Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi.
0: Oke,
5: salam kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalak
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sipi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Kayaknya
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro 1 kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan selama apa saja berkarir, yang pernah Mbak dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer.
0: Oh, okay.
3: Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an
1: gitu, gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak
1: gitu,
3: menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: tuh,
3: gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh.
1: Apa?
0: Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iso aire. Itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu. Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya, vocal coach.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vokal okay, coach ya. Juga
1: nggak pakai vokal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ica gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan, iya kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal oh, okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
0: Oh, iya. Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget, keren itu. Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
3: basahnya ya, selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu loh. Distinktif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru, nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording jadi kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
1: ya,
3: gitu
0: ya, ya, ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya
3: kan? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin
3: aku.
0: Kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mpo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai.
1: Iya, makanya sampai gak bingung.
3: Tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi gak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya iya be Mbak. Gak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah. Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ti, kembali lagi
0: ke persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses itu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin. Tawak,
3: kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus.
0: Mbak, aku melok ya.
1: Enggak mau nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap.
3: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Siap.
3: Iya dong.
1: Dalam
0: kita persiapkan
3: harus dong ya.
1: Ruang Rindu Opera.
3: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu? Dita mana Dita?
0: Dita ada Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Siapa gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
0: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Baita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari ini. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga di voice call. Seperti halnya ada Bung Brandy, saya ingin menyapa dulu lagi, di manakah beliau? Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes. Sehat Mas Andes? Saya sudah sampai Bogor lagi Mas Andes.
0: Ah, mantap sekali. Tadi bergabung melalui voice note.
1: Saya

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan melalui RM lagu ini, maka usianlah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MIB 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Dengan selamat pagi, saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Mengawali seluruh rangkaian mata acara di pagi hari ini, mengawali juga seluruh rangkaian mata acara di bulan Oktober. Lagu-lagu rohani Kristen, lagu-lagu rohani Katolik di pagi hari ini menyapa seluruh umat Katolik, umat Kristiani di mana saja berada. Bersama penyertaan Tuhan yang luar biasa, di pagi hari ini kita dipertemukan dan siap untuk memulai hari yang baru dengan mendapatkan berkat melalui puji-pujian yang kita naikkan di pagi hari ini serta firman Tuhan di pagi hari ini yang akan kita sama-sama dengarkan Mutiara Pagi Katolik.
1: Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pendengar setia RRI Sorong dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudari umat Katolik dan seluruh pendengar yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu kunci masuk ke dalam kerajaan surga. Bersama saya Laurentius Reresi dari kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik menyapa Anda sekalian. Semoga kedamaian dan sukacita Tuhan senantiasa melingkupi keluarga dan aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas nafas kehidupan dan kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dari Injil Suci Matius boleh menjadi pelita bagi langkah kaki kami dan kekuatan dalam menjalani keseharian hidup kami di tanah Papua tercinta ini. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong

Lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dengan tema kunci masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini mencerminkan sifat manusiawi kita yang seringkali terjebak dalam ambisi duniawi. Kedudukan, status sosial, kekuasaan, dan siapa yang dianggap paling penting atau terhebat di antara sesama. Manusia kerap mengukur nilai seseorang berdasarkan pencapaian, jabatan, atau pengakuan dari orang lain. Saudara-saudari, kitab suci mencatat bahwa pada suatu ketika, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini sangat manusiawi. Para murid tampaknya masih terbawa oleh cara pandang dunia, di mana ukuran kesuksesan, kehebatan, dan kemuliaan selalu diukur dari kedudukan, pangkat, kekuasaan, atau seberapa besar pengaruh seorang di tengah-tengah masyarakat. Namun, saudara-saudari, jawaban Yesus sungguh mengejutkan dan membalikkan cara pandang dunia. Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang istimewa dari seorang anak kecil di mata Yesus? Coba kita masuk ke kedalaman hati anak-anak kita. Anak kecil tidak memiliki gengsi, ambisi kekuasaan, atau kesombongan diri. Mereka menyadari keterbatasan mereka dan tidak malu untuk bergantung sepenuhnya pada orang tua mereka. Itulah sikap kerendahan hati dan kepolosan.

seorang anak kecil. Seorang anak memiliki iman dan kepasrahan total kepada bapa dan ibunya. Mereka percaya bahwa orang tua mereka akan merawat, melindungi, dan mencukupi kebutuhan mereka. Itulah kepercayaan mutlak dari seorang anak. Anak-anak juga mudah memaafkan dan cepat melupakan amarah. Mereka tidak menyimpan kepahitan atau kebencian yang rumit di dalam hati. Itulah sikap ketiadaan dendam seorang anak kecil. Anak kecil juga tidak memiliki jabatan atau iri hati yang rumit. Mereka tulus, mudah memaafkan, dan tidak menyimpan dendam. Itulah hati yang bersih dan rendah dari seorang anak. Seorang anak kecil juga mencintai tanpa syarat dan siap dibimbing tanpa prasangka buruk. Itulah sikap ketulusan dalam mengasihi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan kita bahwa kerajaan surga bukanlah hak istimewa bagi mereka yang merasa diri paling benar, paling berjasa, atau paling pintar secara intelektual dan spiritual. Sebaliknya, kerajaan surga terbuka bagi mereka yang berani menanggalkan kesombongan, keangkuhan, serta ego pribadi, lalu rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Di tengah dunia kita saat ini yang seringkali kompetitif dan penuh dengan ambisi kekuasaan, sabda Tuhan pada hari ini sungguh sangat meneguhkan iman kita. Pesan ini menjadi teguran sekaligus undangan yang lembut dari Yesus bagi kita umat beriman untuk kembali pada kemurnian iman. Saudara-saudari, apakah kita sudah melihat sikap, tindakan, dan perbuatan untuk datang kepada Yesus? Yesus menegaskan bahwa kerajaan surga bukan milik mereka yang merasa diri sudah benar, hebat, atau berjasa besar, melainkan mereka yang memiliki hati yang murni, rendah hati, berserah kepada Allah Bapa. Menjadi seperti anak kecil berarti kita berani melepaskan keangkuhan, ego, dan rasa sok tahu di hadapan Tuhan, lalu membiarkan Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Marilah saudara-saudari, Yesus menantang kita untuk melakukan metanoia atau pertobatan batin dalam cara kita memandang hidup beriman. Menjadi yang terbesar di hadapan Allah bukanlah tentang seberapa tinggi pencapaian kita, melainkan seberapa dalam kita mampu merendahkan diri, melayani sesama dengan tulus, dan bergantung sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Mari kita mohon rahmat kerendahan hati, agar kita pantas menjadi bagian dari kerajaan surga. Belajarlah dari seorang anak kecil, karena ia menyadari keterbatasan dirinya. Anak-anak tahu bahwa tanpa ayah dan ibu, mereka tidak bisa bertahan hidup. Demikian pula Yesus menghendaki agar kita memiliki kepasrahan dan ketergantungan penuh kepada penyelenggaraan ilahi Bapa di surga. Saudara-saudari, anak kecil mampu mengungkapkan perasaan hatinya kepada Tuhan. Ia menyerahkan dirinya kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita belajar dari seorang anak kecil.
sebagaimana yang telah ditunjukkan Yesus kepada kita, agar kita layak dan pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, limpahkanlah rahmat kerendahan hati kepada kami. Jauhkanlah hati kami dari kesombongan, ambisi egois, dan rasa paling benar. Ajarlah kami untuk selalu percaya penuh kepadamu dan melayani sesama dengan ketulusan hati seperti seorang anak kecil. Biarlah hidup kami berkenan di hadapanmu pada hari ini dan selamanya. Berkatilah tanah Papua tercinta ini, seluruh warga kota Sorong, baik yang ada di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Lindungilah dan jagalah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga rahmat kerendahan hati mencerminkan kehidupan kami. Semoga kehadiran-Mu ya Tuhan menjadi pancaran kasih-Mu pada kami semua. Dan semoga kami dapat melaksanakan tugas-tugas perutusan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sorong. Saya Laurentius Resi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong pamit di hadapan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Salve.

Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Mutiara Pagi Katolik, apalagi juga melalui firman Tuhan yang dibawakan dalam puji-pujian di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk memuji Tuhan di pagi hari ini ya, supaya membangunkan jiwa kita, membangunkan diri kita sendiri, supaya bangkit semangat untuk memulai hari yang baru bersama penyertaan Tuhan yang luar biasa.

memulai hari yang baru di bulan yang baru, di bulan Oktober yang luar biasa. Bulan penantian, bulan pengharapan dengan apapun yang kita harapkan yang lebih baik lagi ke depannya. Oleh sebab itu dibawa semua dalam doa-doa kita di pagi hari ini pendengar, pagi yang luar biasa dengan harapan-harapan yang kita harapkan akan menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, sesuai dengan waktunya Tuhan juga.

Dengan kami ingatkan sudah pukul 5 pagi lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan dan menyaksikan tentunya ya berita Sorong Pagi di pagi hari ini. Pengen dapat saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terpantau dari pantauan satelit di 10 hari terakhir itu ada di Papua Barat Daya di 552 hotspot atau titik api.
2: Yang terdampak dari ini tidak terlalu besar saat ini. Mungkin itu saya sampaikan hanya beberapa di wilayah bandara yang memang itu lumayan. Saya lihat kemarin spotnya itu sudah merah semua kemarin.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi kami 1 Oktober 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar dan pemirsa, kabut asap di Sorong, penerbangan di Bandara Deo masih normal. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
4: Meskipun kabut asap terpantau menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat Daya, aktivitas penerbangan di Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong hingga kini masih berjalan normal. General Manager Airnav Cabang Sorong, Nurwenda, mengatakan meskipun saat ini kabut asap melanda kota Sorong, Airnav Indonesia selalu menerapkan prosedur batas minimum lepas landas standar bagi setiap penerbangan dalam kondisi bandara yang terdampak kabut asap atau kejadian yang lain. Selain itu, Bandara Deo juga sudah dilengkapi dengan runway visual range atau jarak pandang permukaan landasan pacu. Ia menyebutkan untuk mengetahui kondisi cuaca di Bandara Deo, Airnav Indonesia Cabang Sorong selalu mengacu pada otomatis Terminal Information Service yang merupakan informasi cuaca secara terus-menerus di bandara dari BMKG untuk membantu kelancaran komunikasi penerbangan.
2: Yang terdampak dari ini tidak terlalu besar saat ini. Mungkin itu saya sampaikan hanya beberapa di wilayah bandara yang memang itu lumayan. Saya lihat kemarin spotnya itu sudah merah semua kemarin di sekitar Sorong, maksudnya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, apalagi sampai ke Papua Pegunungan dan lainnya. Itu mungkin ada terlihat beberapa titik spot-spot yang memang itu menjadi apa konsen kami ya, untuk selalu memberikan informasi tadi yang saya sampaikan, jarak pandang, visibility, dan apa cuaca sekitarnya, untuk selalu kita sampaikan. Karena ATC yang saya maksud, Airnav ini kan langsung komunikasi dengan pilot ya, di radio communication itu, ataupun melalui informasi ATIS namanya tadi ya, secara broadcast itu pilot langsung menerima informasi weather, informasi cuaca penerbangan.
4: Sementara itu, Kepala Bandara Deo Sorong, Sukaryo, menyatakan untuk di Bandara Deo melayani sekitar 30 flight setiap harinya yang dibantu 8 maskapai penerbangan.
5: Kalau statusnya bandara, kami menyiapkan kesiapan untuk operasional tersebut. Baik untuk penumpangnya, baik untuk pelayanan pesawatnya. Tetapi kami hanya melayani di darat. Kalau hitungan flight itu kan pergi dan berangkat ya, kami masih sekitar 30 sampai 35 flight per hari. Kalau saat ini ada Lion, ada Batik, ada Garuda, ada Trivera, ada Wings, ada CCR, Sriwijaya, Transnusa, ada sekitar 8 operator.
4: General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong, Nadia, mengatakan sejauh ini penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Sorong berjalan normal meski kota Sorong dalam kondisi kabut asap.
6: Dari PT Garuda Indonesia saat ini kami melayani dua penerbangan, satu dari Jakarta ke Sorong, tiba di Sorong itu pukul 6, dan Sorong Jakartanya itu berangkat dari sini pukul 8.15. Hingga saat ini kami bersama dengan rekan-rekan BMKG dan juga Airnav itu setiap hari, setiap 1 jam sebelum penerbangan kami akan selalu update terus, terutama dari data-data dari BMKG terkait dengan visibility yang ada dan apakah dari tim Airnav juga possible untuk kami melakukan penerbangan. Untuk saat ini alhamdulillah masih bisa dilakukan penerbangan sesuai jadwal normal.
4: Untuk kelancaran penerbangan di Bandara Deo Sorong, BMKG Sorong selalu melaporkan kondisi cuaca per 30 menit. Dengan demikian, kondisi kabut asap yang melanda kota Sorong belum berdampak pada penerbangan sebab jarak pandang atau visibility di Bandara Deo untuk take off dan landing masih di atas ambang minimal. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, BMKG deteksi 552 titik api di wilayah Papua Barat Daya. Kembali disampaikan Husni Laing.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sorong mendeteksi sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sepekan terakhir, ratusan titik panas atau hotspot tersebut terpantau melalui satelit dan didominasi berada di Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat. Kepala BMKG Deo Sorong Ahmad Bisri mengatakan jumlah titik api terpantau terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah 275 hotspot, kemudian Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong 6 titik api, Kabupaten Sorong 31, Kabupaten Tambrau 20, dan Maibrat sebanyak 34 titik api. Dengan demikian lanjutnya kondisi kabut asap di Kota Sorong dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya.
1: Terpantau dari pantauan satelit, di 10 hari terakhir itu ada di Papua Barat Daya di 552 hotspot atau titik api. Yang paling banyak itu di Sorong Selatan. Jadi di bulan ini dari tanggal 1 sampai sekarang ini kurang lebih 1000 berasalah. 1900 sekian, hampir 1000. Di 10 hari terakhir ini di 552. Memang konsentrasinya yang terbanyak di Sorong Selatan. Nah, tentu saat ini angin bertiup dari barat daya. Nah, ini yang lebih menambah lagi penyebaran asapnya. Sehingga dirasa dari Sorong Selatan sampai kota ini, kita lihat bersama di pagi ini tampak udara yang kabur. Ini dari kabut asap itu. Nanti agak siang ketika panas ini akan terangkat, istilahnya dia karena posisi ringan dia akan naik. Nanti sore balik lagi sama malam itu akan terlihat lagi kabut, semacam kabut asapnya ini.
4: Untuk kualitas udara di Kota Sorong, Kepala BMKG Sorong menyebutkan tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Sedangkan kualitas udara di daerah terkonsentrasi seperti Kabupaten Sorong Selatan tidak sehat karena berada di angka 55,5 hingga 150,4 mikrogram per milimeter kubik. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Barat Daya dan FKUB berencana tertibkan jam penjualan miras.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana menertibkan jam penjualan minuman keras sebagai salah satu upaya menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi FKUB Papua Barat Daya yang dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya George Yapsenang mengatakan FKUB merekomendasikan adanya pembatasan waktu penjualan miras, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki izin. George juga menjelaskan jam miras misalnya dari jam 7 malam hingga jam 9 malam. Artinya, penjualan miras hanya terbatas pada 3 hingga 4 jam saja. Selain daripada itu, tidak boleh lagi dibuka atau dijual secara bebas.
2: Jam penjualan miras, di mana kita tahu bersama bahwa ini sangat meresahkan. Jadi mereka merekomendasikan, kalau bisa, kita tertibkan saja jam buka mirasnya supaya orang tidak serempangan menjual miras dan pembeli dan penjual itu melakukan aktivitas tanpa ada waktu. Sehingga ini yang ditakutkan karena meresahkan dan ini kan miras ini merupakan pemicu daripada konflik umat beragama, kejahatan, kenakalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mulai forum ini diharapkan untuk terus kita lakukan setiap ya 2 bulan sekali, morning. Ya. Dan saya sudah agendakan nanti di bulan November 1 kali dan di awal bulan Desember kita laksanakan terakhir. Ya. Mudah-mudahan ke depan terus kita jalan bersama-sama.
1: Joros menyebut rekomendasi tersebut menjadi salah satu catatan hasil pertemuan FKUB yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, KPU Raja Ampat gelar pleno pemutihan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 2026. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Raja Ampat mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026. Pada pleno yang dipimpin Ketua KPU Raja Ampat Arsyad Syahwaki ini menetapkan jumlah pemilih sebanyak 48.886 orang. Menurut Arsyad, jumlah pemilih tersebar di 24 distrik serta 121 kampung dan kelurahan yang terdiri dari 25.007 laki-laki dan 23.879 pemilih perempuan. Tahapan pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih ini lebih dahulu diawali dengan sejumlah rapat koordinasi dan pencocokan data dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta TNI dan Polri. Menurut Arsyad, pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan sepanjang tahun 2026 hingga tahun depan sampai dengan dimulainya tahapan pemilihan umum. Pihaknya berharap lembaga-lembaga terkait untuk aktif terlibat membantu KPU dalam setiap tahapan guna memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan lebih valid, akurat, dan komprehensif.
4: Pelaksanaan ketentuan PKPU 1 2025 ya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sasarannya setidak-tidaknya dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ada beberapa prinsip yang harus dicapai atau diwujudkan oleh KPU. Misalkan data bisa seakurat mungkin, komprehensif, akuntabel, dan kemudian bisa dapat digunakan dengan baik untuk pemilu maupun pilkada ke depan. Tentu dalam proses

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Pada pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perkirawan BMKG Sorong, Sigit. Sigit, silakan.
2: Dengar radio RRI So Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandara Desa akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya diperkirakan kondisi cuaca pada umumnya awan hingga udara kabur. Untuk suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60% hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 25 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pukul 20 hingga 21 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 03 hingga 04 WIT. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharap tidak melakukan pembakaran terbuka. Memastikan api benar tak ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI.
1: Terima kasih Sigit. Selamat beraktivitas kembali.

Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda pagi ini, pendengar. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pendengar, tadi sudah Anda ikuti berita Sorong pagi ini. Dan saat ini bersama kami kembali ya, musik dan informasi siap kami bagikan untuk Anda, menemani Anda yang lagi siap-siap untuk pergi menuju ke tempat aktivitas, yang lagi mau ke sekolah, adik-adik pelajar, selamat pagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Udara pagi ini lebih baik daripada kemarin-kemarin pendengar. So, tapi tetap terus waspada dengan menggunakan masker ya, kalau mau ke sekolah, mau ke kantor, atau mau beraktivitas di luar ruangan. Mengawali jumpa kita setelah tadi ada ikuti berita pagi, ada You Say Aku Cinta Laura. Menyapa Anda di pagi hari ini ya, menambah spirit pagi, semangat pagi. Jangan ada lagi yang ngantuk-ngantuk, malas-malesan. Ayo, sudah jam 6 pagi lewat 21 menit, jangan sampai terlambat pergi sekolah, ditutup lagi pagarnya ya. Kami ingatkan juga buat yang mau mengikuti upacara bendera di hari ini, memperingati hari kesaktian Pancasila. Jangan lupa untuk siap-siapkan segala sesuatunya ya, jangan sampai telat.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengan musim panas atau kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir ini berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar. Hanya dengan percikan api kecil saja, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumrawer mengimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar lahan. Sebab di sejumlah titik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumrawer, masyarakat diminta untuk mengawasi lahan yang mengalami kekeringan. Nah, Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk bagi meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara. Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan setelah aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api sehingga tidak semakin meluas. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mestian, besok kau jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kau bekal.
1: Ah, tidak, Mama. Mestian tidak pergi jauh. Mestian baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kekarar. Sekarang toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

Yeah.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kita jangan lupa juga menjaga kesehatan Anda, pendengar. Nah, mengingat cuaca seperti saat ini juga tidak terlalu baik untuk kesehatan Anda ya. Jadi untuk biasanya yang biasa jogging-jogging ya, ke reklamasi dan lain-lain, mungkin bisa olahraga di dalam ruangan aja dulu ya. Sambil menjaga kesehatan Anda. Kan pengennya pengen cari kesehatan. Kalau Anda olahraga saat-saat ini dengan udara seperti saat ini, maka bukan sehat yang Anda dapat, malah justru sakit lagi ya. Nah, jangan lupa juga menjaga kesehatan jantung Anda, pendengar, karena menjaga kesehatan jantung sejak dini sangat penting untuk mencegah resiko penyakit kardiovaskular. Gaya hidup tidak sehat dan kurang bergerak kini menjadi pemicu utama gangguan jantung bahkan di usia muda. Nah, spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Tirta Utama SPJP menekankan pentingnya pencegahan harian. Pencegahan jauh lebih efektif daripada mengobati setelah gejala muncul. Nah, 5 langkah mudah untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Pertama, pola makan sehat. Kurangi garam, gula, dan lemak jenuh. Perbanyak serat ya. Rutin bergerak, pendengar. Olahraga minimal 150 menit per minggu. Jalan cepat atau bersepeda. Kelola stres dan tidur cukup ya. Istirahat 7-8 jam sehari untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Jangan lupa yang merokok, ayo stop. Hentikan merokok. Hindari rokok dan alkohol yang merusak pembuluh darah. Cek kesehatan berkala, pendengar. Pantau tekanan darah Anda, kolesterol, dan juga gula darah secara rutin. Yuk, bisa dong ya.
1: Dia dapat warisan atau kemarin baru dapat gusuran.

Kami ingatkan sudah pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau ke kantor siap-siap aja, apalagi yang mau upacara ya. Angkasawan-angkasawati juga akan mengikuti atau melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila di hari ini. Jangan lupa gunakan seragam korprinya dan siap untuk upacara ya. Pukul 6.30 sudah dimulai, jadi jangan sampai terlambat.

lawas yang sempat top ya tahun berapa? 2019 ya kalau nggak salah ya. Irian Jaya 95. Hey Tayo. Dan kita tinggalkan saja, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi. WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman mendekati titik kritis. Inilah warta berita selengkapnya kami 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepada pemerintah pusat terkait dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi ininya lebih luas lagi.
1: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan penanda kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
4: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
6: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
4: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Ya, selalu mendampingi para petani di
8: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komunitas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
7: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak yang ada ini Pak?
9: Ya, Terima kasih, Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
8: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
7: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
8: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
10: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
11: Pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secatarindam 9 Udayana Singaraja Selasa.

0: kemampuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
1: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
0: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
1: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
0: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya Bawo Wiranto.
3: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
4: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
3: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
5: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
4: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bawo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: mengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno. Di situ

0: Pusada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Biri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Pusada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Biri, Kus Hartono menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
1: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya, dan seterusnya.
0: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
2: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
0: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
3: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
4: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Khoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
5: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
4: Oke. Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
6: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
7: Diajarin.
6: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
7: Tiga kali.
6: Oh, tiga kali. Ada snack-nya juga ya?
7: Ada, snack-nya enak.
6: Snack-nya enak. Oke.
4: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Demikian Warta Bidara Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar sudah ada ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan saat ini kami temani Anda dengan lagu dari Haidir, Pancasila Sakti.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Dengan Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Nah, peristiwa tersebut pendengar ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Para korban kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan politik dan sejarah Indonesia. Penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila memiliki dasar keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Dalam perkembangannya, peringatan tersebut menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun melalui upacara dan pembacaan ikrar untuk meneguhkan komitmen, mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Peringatan ini pendengar berbeda dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Hari lahir Pancasila merujuk pada pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 ketika gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara. Sementara hari kesaktian Pancasila berangkat dari konteks sejarah 1965 dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada tahun 2026 ini, Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam pedoman resmi penyelenggaraan upacara tahun 2026 dan menekankan hubungan antara persatuan bangsa dengan cita-cita mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil dan makmur. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur, hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ia juga menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP Mandalika tidak hanya bertujuan mengejar prestasi global, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi warga di sekitar kawasan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan udara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dalam pemboman 28 September di dekat pasar kota Kalihau menyebabkan 50 orang tewas dan melukai hampir 60 lainnya. Ia menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, memenuhi kewajiban hukum internasional, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto3 2026 di sirkuit Motegi, Jepang, yang rangkaian acaranya berlangsung dari Jumat hingga balapan utama pada Minggu 4 Oktober 2026. Sebelumnya, ia berhasil menempati peringkat ke-13 pada balapan Moto3 Austria 20 September yang lalu, sehingga kini mengoleksi 100 poin dan berada di posisi ke-8 klasemen sementara musim ini. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali di mana Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapitsus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong akan rampung di akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Ya. Hasilnya di saat ini ya Pak, kalau saat ini
1: ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
6: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana, mengatakan penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus Karhutla.
5: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone thermal yang dapat menemukan titik panas yang tidak terlihat secara langsung. BNPB juga menempatkan tangki air portable, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
7: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
6: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, memberikan anugerah Tanda Kehormatan Republik Indonesia Setia Lencana Dharma Samudra kepada 361 personil Tentara Bela Diri Jepang atau JSDF atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan selengkapnya.
8: Penyematan Satya Lencana Dharma Samudra secara simbolis dilakukan kepada 3 perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritime Deployed Task Force Kolonel Noma Tushihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
9: Itulah sebabnya saya berkunjung ke kapal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
8: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan.
10: Kemarin, 防グループが上がりました。で今回その国際緊急援助隊として、自衛隊が、海外で消火活動に従事するのは初めてですけれども、まあ、このようにインドネシア政府から高く評価。
8: Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutlah di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syarusani, melaporkan.
0: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriko Satria Budi bersama dengan personil tim gabungan di lapangan terus melakukan pemadaman kebakaran di titik baru. Meskipun di lapangan terkendala pasokan air untuk menjangkau titik api, Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
11: Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
12: BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah di lokasi titik kebakaran baru dengan lokasi yang jauh dari jangkauan petugas. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriko Satria Budi. Ia mengatakan saat ini personel di lapangan terkendala pasokan air sehingga menyiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api.
13: Terutama kalau yang terbakar itu wilayahnya wilayah hutan yang notabene memang jarak tempuh dari satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita karena harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis, dan itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi. Yeah. Sumber air yang tidak tersedia sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Karena memang saat ini kondisinya kering sehingga air, sumber air juga terbatas.
12: Budi meminta masyarakat turut membantu pemadaman manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat menginformasikan kepada petugas gabungan pemadaman karhutlah di setiap posko. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan karhutlah. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalteng dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi. Iwan menyebut pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari transparansi dan komitmen penegakan hukum Polda Kalteng. Penindakan ini berhasil dilakukan berkat adanya laporan masyarakat melalui layanan hotline 110, laporan langsung, serta hasil patroli tangkap tangan oleh jajaran kepolisian di lapangan.
14: Asal api itu berasal dari luar HGU, tetapi kita mau juga melihat bagaimana ketika masuk ke di dalam HGU-nya, upaya yang dilakukan oleh korporasi itu seperti apa? Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
12: Kapolda menerangkan dari 8 tersangka yang diamankan, salah satunya teridentifikasi sebagai pegawai negeri sipil. Tak hanya menyasar individu, penyidik Polda Kalteng juga memproses penyidikan terhadap 12 korporasi perusahaan yang lahannya terindikasi mengalami kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Kementerian Kesehatan

0: mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
1: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi, diawali dengan adanya regulasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
2: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
1: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita harus menemukan kurang lebih 6.000-an.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
3: Itu untuk sementara ini kita antisipasi untuk pola hidup, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar, lebih waspada lagi lah. Jadi seperti dan ya, kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Wah. Terus untuk kader, nah ini kader ya. 656.
0: Pelacakan kontak serumah dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca kebakaran TPA Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka. Noni Oktavia melaporkan selengkapnya.
5: Memasuki hari ke-7, kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
6: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, kalau tengah hari bareng sama satu so berasap. Jadi orang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru sepulang. Oh, pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun itu noh. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terus sampai sore jam 3. Kalau di bagian sana DP dampak memang babu sekali DP gas, racun.
5: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan, pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
7: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman, pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran, nah itu yang kita penempatan di situ.
5: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November sampai dengan Desember 2026. Inur Faraini melaporkan selengkapnya.
8: BMKG Wilayah 4 memprediksi El Nino akan bertahan hingga Oktober nanti dan menyebabkan musim hujan mundur di periode November-Desember. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Nasrul Adil, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya mundurnya musim hujan karena adanya unsur peningkatan El Nino, tetapi bukan berarti tidak ada.

0: Hujan. Secara normal, hujan akan terjadi pada periode November dan Desember, tetapi ada kemunduran 2 hingga 3 dasarian. Nasrul mengingatkan informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar selain untuk kesiapsiagaan bencana, juga terhadap pembangunan-pembangunan di bidang lainnya.
1: Hanya untuk kesiapsiagaan kita terhadap bencana, tetapi juga kepada pembangunan-pembangunan bidang-bidang lainnya. Seperti tadi ada bidang kesehatan, kemudian bidang infrastruktur, kemudian ada bidang pertanian, kehutanan, dan juga bidang-bidang yang lain, sumber daya air ya. Nah, itulah kontribusi BMKG menyampaikan informasi perakhiran musim hujan ini agar ada antisipasi dari berbagai bidang.
0: Lebih jauh, Nasrul Adil menjelaskan pada tahun 2027, kondisi cuaca di Sulsel terdapat wilayah yang telah memasuki musim penghujan dengan intensitas mulai menengah hingga tinggi. Seperti di wilayah Makassar, Maros, kemudian Goa, Takalar dengan intensitas tinggi. Sementara Toraja, Luwu Timur mengalami hujan dengan intensitas yang mulai berkurang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, Amson Padolo, menyebutkan pihaknya bersiap menindaklanjuti melalui upaya mitigasi bencana di musim kemarau maupun penghujan.
2: Jadi kita bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya, itu kita sudah bersama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait Dinas Tarkim dengan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pompanisasi dan sumur bor yang digalakkan kembali yang digalakkan oleh Bapak Gubernur pertanian.
0: Amson mengungkapkan seperti kondisi sebelumnya, meskipun curah hujan diprediksi terjadi dengan intensitas reda, masyarakat tetap diimbau waspada dan siap siaga menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat cuaca ekstrim.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

rumah kerajaan, jadilah kandang di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan Sorong Menyapa Pagi, pendengar ya. Dan pendengar, berbicara tentang Indonesia berarti berbicara tentang keberagaman, berbeda suku, agama, bahasa, budaya, maupun latar belakang. Tapi kita dipersatukan oleh satu identitas sebagai bangsa Indonesia. Dan salah satu fondasi utama yang mempersatukan kita adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak bangku sekolah, pendengar. Pancasila adalah nilai yang semestinya hadir dalam cara kita berpikir, bersikap, dan memperlakukan sesama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial menjadi pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lalu di tengah perkembangan zaman, arus informasi yang begitu cepat, serta kehidupan masyarakat yang semakin beragam, bagaimana kita memupuk kembali rasa cinta terhadap bangsa melalui pengalaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan dan pengalaman agak dekat-dekat, jadi bikin kita belepotan nih. Nah, bagaimana pula kita menerjemahkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda di tanah Papua, pendengar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi bahasan kita dalam dialog di hari ini dengan tema memupuk rasa cinta terhadap bangsa melalui Pancasila. Sekali lagi, memupuk rasa cinta terhadap bangsa melalui Pancasila. Kami mengajak Anda, pendengar, tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga ikut berpartisipasi dalam dialog ini. Sampaikan pendapat, pengalaman, maupun pendapat Anda mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Karena mencintai bangsa tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, ya, bergotong royong, jangan lupa. Menaati aturan, berlaku adil dan peduli terhadap sesama, juga ini merupakan bagian dari kecintaan kita, kecintaan Anda kepada Indonesia. Nah, pendengar, pagi hari ini juga saya tidak sendiri. Kalau berbincang-bincang mengenai ini, tentunya nggak jauh-jauh kita harus menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang menyisihkan waktu dari pagi hari ini untuk hadir berbincang-bincang bersama kami, ya, bersama Anda dan saya. Dan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini ada Ibu Anita Kantale, Kesbangpol Kabupaten Sorong. Ibu Anita, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Terima kasih, Ibu. Waktunya sudah nunggu lama ya, Ibu, ya. Tapi tidak apa-apa ya. Terima kasih atas kehadirannya sudah di Studio Pro 1 RRI Sorong. Tak lupa juga ada Bapak dosen kita dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bapak Lestari, MPD. Pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih kehadirannya di studio, Pak. Dan kami juga berharap bisa terhubung bersama Bapak PLT Kesbangpol ya, yang bisa kami hubungi nanti, Bapak Dr. Andes George Japsenang, MSI. Dan pagi hari ini kita langsung saja berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di studio dan masih mencoba untuk terhubung ya bersama pengarah acara kami di pagi hari ini. Oh ya, kami juga, saya juga tidak sendiri, ada tim kerja kami juga yang sudah standby di sini untuk menemani Anda semua, pendengar. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami dan bisa bertanya, ngobrol dengan narasumber kami di 0812-3868-8703 ya. Baik, saya langsung saja kepada Ibu Anita Kantale. Ibu Anita Kantale, mohon maaf, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong.
1: Saya hanya ditunjuk mewakili Kepala Badan.
0: Mewakili Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong, baik Ibu. Ibu, kita ngobrol-ngobrol tentang, tadi topiknya sudah kami informasikan ya Ibu ya, yakni memupuk rasa cinta terhadap bangsa melalui Pancasila. Nah, bagaimana kondisi kehidupan kebangsaan dan semangat persatuan masyarakat di Kabupaten Sorong yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya?
1: Baik, saya ingin menyampaikan pertama-tama permohonan maaf dari Kepala Badan yang tidak dapat hadir. Baik. Karena ada kesibukan dinas lain yang bertepatan waktunya bersamaan. Menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, peran Kesbangpol itu dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara di Kabupaten Sorong itu salah satu contoh pada saat pada penerapan sila pertama Pancasila itu. Itu kami melakukan bermitra sangat erat dengan FKUB melalui pembinaan dan fasilitasi FKUB. Kegiatan yang kami biasa laksanakan yaitu penyelenggaraan dialog lintas agama dan rapat koordinasi berkala antar tokoh-tokoh agama. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi moderasi beragama dan toleransi di lingkungan pelajar, itu pada saat masa MPLS, kemudian kepada organisasi kemasyarakatan. Ini tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar menghargai perbedaan keyakinan, hidup rukun berdampingan dalam keberagaman, dan mencegah paham radikalisme. Kemudian kami juga melakukan pemantauan dan penanganan konflik terpadu bermotif agama dan SARA melalui tim terpadu penanganan konflik dan komunitas intelijen daerah dan BIN. Kesbangpol aktif memantau isu-isu sensitif untuk segera diselesaikan secara persuasif melalui musyawarah. Kemudian kami juga mendukung peresmian dan pendampingan kampung kerukunan di kampung di kelurahan di Kampung Malalgusa. Ini membuktikan bahwa masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda itu dapat hidup berdampingan secara harmonis.
0: Iya, betul.
1: Kemudian kalau dari sila penerapan sila kedua, kami biasa melakukan dialog kebangsaan lintas agama dan budaya yang dilakukan untuk mengajak peserta menjaga kerukunan untuk mempererat silaturahmi lintas agama, budaya demi keutuhan NKRI. Kemudian kami juga membina dan mengarahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sorong agar aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan, sosial, dan mitigasi bencana, apalagi yang sekarang ini banyak terjadi. Kemudian melalui giat-giat tersebut, Kesbangpol tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan bahwa interaksi sosial di Kabupaten Sorong dibangun di atas fondasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dari penerapan sila Pancasila, sila ketiga, itu Kesbangpol melakukan gerakan cinta tanah air, atau kita sebut biasanya tajuknya gara-gara cinta goes to school. Jadi ini pada saat pelaksanaan MPLS, kami Kesbangpol itu melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan, 4 pilar. Kemudian edukasi tentang moderasi beragama, edukasi untuk bijak dalam berteman agar terhindar dari pergaulan bebas, kemudian edukasi untuk bijak bermedia sosial. Ini kami sasarannya adalah generasi emas atau generasi pelajar, generasi milenial lah, yang rentan terpapar arus informasi yang arus informasi asing. Kegiatan ini biasanya setiap tahun kami lakukan ini berkolaborasi dengan FKUB, dengan Kementerian Agama, dengan tim inklusi Kabupaten Sorong. Selain itu, untuk keberagaman dan juga untuk memotivasi rasa nasionalisme, kami setiap tahun melakukan kegiatan Gebiar Bulan Kemerdekaan, yaitu dengan gerakan pembagian bendera merah putih secara massal di awal bulan kemerdekaan, kemudian menghimbau pemasangan bendera-bendera, atribut-atribut pada saat kegiatan acara-acara kebangsaan. Kemudian kami juga melakukan perekrutan paskibraka sampai upacara penaikan dan penurunan bendera. Ini sebagai manifestasi dari gerakan nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, dan penguatan wawasan kebangsaan.
0: Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bisa lebih mempererat lagi keharmonisan yang ada dengan segala perbedaan yang ada, menyatukan begitu Ibu ya.
1: Betul.
0: Baik Ibu saat ini dan Pak Dosen juga saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Bapak Dr. Andreas George Japsenang, MSI, PLT, Kepala Badan Kesbangpol. Bapak George, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih
2: teman-teman
0: Pak.
2: Teman-teman di studio dan seluruh masyarakat pendengar RRI.
0: Iya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk dihubungi pagi ini Pak.
2: Ya.
0: Iya, baik Pak. Pak, kita seperti sudah kami informasikan ya, Pak. Iya. Topik kita di pagi hari ini Pak, yakni memupuk rasa cinta terhadap bangsa melalui Pancasila.
2: Halo? Nah,
0: ya, halo Bapak, bisa dengar suara saya Pak?
2: Ya, suaranya tapi kedengar kecil sekali.
0: Nah, sekarang bisa nggak Pak?
2: Kecil sekali.
0: Sekarang bisa nggak?
2: Sekarang bisa, iya.
0: Baik,
2: ya,
0: iya.
2: Boleh.
0: Baik Pak.
2: Oke.
0: Iya, Bapak, topik kita pagi ini memupuk rasa cinta terhadap bangsa.
2: Bisa. Lanjut.
0: Melalui halo? Pancasila, Bapak, halo.
2: Oh? Ya, halo, bagaimana? Ya.
0: Bapak, kalau putus-putus saya hubungi lagi Pak melalui 0812 ya Pak ya.
2: 0812 ya.
0: Ya, nanti saya hubungi lagi Pak, sedikit lagi Pak, karena telepon ini kayaknya agak putus-putus Pak.
2: Iya, ya.
0: Baik Pak, mohon maaf Pak. Ya, baik. Pendengar kami akan menghubungi lagi kembali bersama Bapak George Jepsen. Kita akan berbincang-bincang ya di pagi hari ini, dan kami akan coba lagi bisa terhubung. Kalau tadi saya sudah mengajak menanyakan kepada dari Kesbangpol Kabupaten Sorong, bagaimana kondisi kehidupan kebangsaan, semangat persatuan masyarakat di Kabupaten Sorong yang memang betul-betul terkenal persatuannya, keharmonisannya sampai dengan saat ini. Ya, dan sekarang kita kembali lagi ke Pak George, sudah terhubung kembali. Bapak George, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Ya. Sudah Pak.
3: Selamat pagi RRI, selamat pagi teman-teman di studio.
4: Selamat pagi.
0: Akhirnya sudah, ini sudah bagus ini Pak, sudah mantap ini.
3: Ya, siap Ibu.
0: Bapak, saya ulangi lagi Pak, topik kita di pagi ini adalah memupuk rasa cinta terhadap bangsa melalui Pancasila Pak.
3: Ya.
0: Ya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, pendengarnya, dan di pagi hari ini juga kami ingin bagaimana Kesbangpol melihat kondisi semangat kebangsaan dan rasa cinta terhadap bangsa di kalangan masyarakat Papua Barat Daya saat ini Pak.
3: Ya, peran Kesbangpol adalah selaku pembina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
0: Ya.
3: Itu tentunya menjadi tugas pokok Kesbangpol. Lalu apa yang diharapkan? Kami berharap agar penguatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu perlu terus ditingkatkan, dikembangkan. Sebab itu merupakan modal dasar dalam rangka kita menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan termasuk di dalamnya sebagai wawasan kebangsaan. Lalu tugas Kesbangpol adalah bagaimana memfasilitasi organisasi kemasyarakatan dalam rangka pembinaan politik dan juga pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, hal-hal yang perlu kita laksanakan bagaimana supaya Pancasila dapat kita amalkan bersama, tugas Kesbangpol lainnya adalah bagaimana melakukan pencegahan konflik serta penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama.
0: Yeah.
3: Nah, ini tentunya kita butuhkan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, serta masyarakat, juga pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Begitu.
0: Ya, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang sangat beragam seperti di Papua Barat Daya ini?
3: Kita tahu bersama bahwa tantangan terbesar saat ini adalah teknologi komunikasi melalui media-media sosial. Ini tantangan yang sangat besar. Sesungguhnya adalah bagaimana supaya kita bisa manfaatkan media sosial sebagai sarana yang baik dalam memberikan edukasi terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, kalau kita tidak kelola dengan baik dan cerdas, tentunya ini akan merusak generasi kita melalui tadi media sosial ini. Nah, saya berharap agar ini dapat kita manfaatkan, dapat kita cerdas dalam mengelola media sosial. Ini tantangan yang paling besar yang saat kita hadapi sekarang.
0: Bapak Jel, sambil kita berbincang-bincang nih, kami juga informasikan bahwa di studio sudah hadir juga dosen dari Unimuda ya Pak ya, Pak Lestari MPD, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya beralih ke beliau dulu ya Pak ya.
3: Oh, siap ya.
0: Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan Pak, apa sebenarnya makna mencintai bangsa melalui Pancasila?
4: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Ya, jadi Ini saya mengajak seluruh pendengar ya, bahwa merefleksikan makna dari, apalagi sekarang ini hari kesaktian Pancasila ya, khususnya bagaimana kita dapat memupuk rasa cinta terhadap bangsa ya, melalui pengalaman Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari kesaktian Pancasila ini tadi sudah disebutkan bahwa tidak hanya untuk momentum untuk mengingat ya, mengingat sejarah, tetapi juga kesempatan untuk bertanya kepada diri kita masing-masing ya, khususnya diri kita, apa yang sudah kita lakukan ya untuk menjaga Indonesia ini dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari apa makna kesaktian Pancasila ini, maka kita harus memiliki rasa ya penting dalam perjalanan sebuah bangsa yang besar, sejarah bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila ini bukan sekedar lima sila tadi yang kita hafalkan saja ya, baik di sekolah ya maupun di perguruan tinggi. Bahkan Pancasila ini merupakan dasar negara ya, di mana dasar negara ini adalah pandangan hidup bangsa kita, kemudian bisa bersama menjadi titik temu masyarakat Indonesia yang sangat beragam tadi. Nah, kemudian mengapa kita harus cinta bangsa? Cinta bangsa itu penting karena jadi cinta bangsa atau kita merasa nasionalisme itu tidak selalu harus ditunjukkan dengan tindakan-tindakan besar yang tadi sudah di ini kan moderator tadi. Jadi cinta bangsa itu dapat dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Nah, misalnya ya, di Unimuda juga ya menghormati perbedaan itu pasti ya. Dan sudah kita laksanakan setiap hari ya. Perbedaan-perbedaan suku, agama ya, bahasa, bahkan pilihan budaya kita ya, kita tetap dapat hidup berdampingan. Nah, yang kedua ini menjaga lingkungan. Nah, kalau di Unimuda itu ya kampusnya sangat bersih ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga menjadi bentuk cinta kepada Indonesia. Ya, kemudian juga kita sebagai ini ya, karena di media ini ya, media sosial digital ini yang sekarang ini ya, kita juga harus jangan sampai ya media sosial kita itu menjadi tempat penyebaran hoax ya, kemudian ujaran-ujaran kebencian, fitnah dan konflik. Maka justru media sosial itu harus menjadi ruang untuk menyebarkan pengetahuan, kemudian toleransi dan karya-karya positif dari mahasiswa-mahasiswa kita, terutama di perguruan tinggi seperti itu.
0: Iya.
4: Kemudian juga kalau kita bahas terkait dengan tadi generasi muda ya, Pancasila dan generasi muda itu sangat ini ya, generasi muda itu merupakan kelompok yang sangat strategis ya, dalam menjaga keberlanjutan nilai Pancasila. Bahkan generasi muda ini sekarang ini hidup di era digital, informasi yang berbagai negara itu masuk dalam hitungan mungkin detik ya, tidak menit dan lain lagi, detik langsung kita bisa menginformasikan. Maka ya, tantangan nasionalisme yang bukan hanya ancaman secara fisik, tetapi juga mungkin disinformasi ya, intoleransi, kemudian radikalisme ya, banyak ya yang harus kita ini kan. Maka ya, pendidikan Pancasila yang harus di lebih aplikatif lah dan dekat dengan kehidupan generasi muda. Maka ya, kita lihat bahwa bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari itu, maka tadi sudah disebutkan di awal bahwa implementasi ini bukan hanya menjalankan contoh kehidupan ketuhanan yang Maha Esa ya, sila pertama ini mengimplementasikannya adalah dengan bagaimana kita menjaga ya, kemudian kemanusiaan ya, yang adil dan beradab. Jika maka kita menghargai martabat manusia ya, tidak boleh melakukan perundungan, hmm. tidak melakukan diskriminasi ataupun harus membantu sesama.
0: Iya. Ya. Dari semua ini, apa yang perlu dilakukan agar generasi muda tidak hanya bangga menjadi bagian ya. Dari bangsa Indonesia, tapi juga memiliki rasa tanggung jawab ya. Untuk menjaga persatuan dan masa depan bangsa.
4: Ya. Itu.
0: Apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda?
4: Ya, jadi untuk yang dilakukan, ya, kalau di sisi lain ya, karena pesan dari apa namanya Pak Soekarno sendiri bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi sejarah yang kita punya, ya kita harus memang betul-betul meyakini apa yang sudah terjadi, kita harus tingkatkan, ya. Kemudian kalau di dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sebenarnya sudah kita lakukan ya di kehidupan kita sehari-hari. Kita tinggal apa namanya memupuk itu sendiri. Jadi sehingga Pancasila kalau di kalangan muda itu banyak hal-hal positif yang harus kita lakukan. Ya, tidak hanya dengan menjadikan apa momentum seperti ini menjadi seremoni setahun aja, tetapi ya menjadikan Pancasila itu sebagai kebiasaan hidup ya, ya, terutama dari keluarga, sekolah, ya, kampus, tempat kerja dan lain sebagainya.
0: Baik, terima kasih Pak. Saya kembali lagi ke Pak George. Pak George, bagaimana Kesbangpol melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila ini, Pak?
3: Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa bagaimana peran Kesbangpol kali. Nah, dalam merawat nilai-nilai Pancasila, melibatkan generasi muda kita, itu ada berbagai kegiatan-kegiatan yang perlu kita libatkan mereka. Dalam rangka, satu, anak-anak mudanya harus punya prestasi dalam bidang pendidikan, punya kreativitas dalam penggunaan media sosial, dan setiap event-event yang kita laksanakan di tingkat provinsi, kita berharap teman-teman di kabupaten kota, di 6 kabupaten kota juga melibatkan generasi muda untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, saya berharap melalui nilai-nilai Pancasila ini, prestasi pendidikan anak-anak muda kita yang terus kita tingkatkan, mereka ini memiliki kreativitas yang baik. Nah, untuk itu berbagai event-event kegiatan yang kita laksanakan, baik itu di tingkat sekolah maupun kemahasiswaan, saya berharap orang anak-anak muda ini dapat membantu tugas-tugas pemerintah dalam menjaga nilai-nilai persatuan.
0: Ya,
3: ya, begitu.
0: Baik, harapan Bapak sendiri terhadap masyarakat saat ini ya Pak ya?
3: Ya.
0: Papua Barat Daya, agar semangat persatuan tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ya, harapan saya selaku Wakil Bangpol, di mana bertanggung jawab terhadap menjaga nilai-nilai persatuan, membangun ideologi bangsa ini sebagai alat pemersatu bangsa, mari kita tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang kita hafalkan, tetapi sebagai nilai-nilai yang kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana Papua Barat Daya ini adalah rumah bersama bagi kita, mari kita rawat persaudaraan, hormat keberagaman, dan bersama-sama membangun Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Ini beberapa harapan yang kami hendak sama-sama bergandengan tangan dengan semua elemen masyarakat. Demikian.
0: Baik, Bapak George, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Dan kita sudah berbincang-bincang dengan waktu yang singkat, tapi setidaknya kita bisa tahu bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita ya Pak ya, khususnya masyarakat di Papua Barat Daya. Terima kasih atas waktunya Bapak George Jab Senang atas waktunya di pagi hari ini. Sukses selalu Pak.
3: Terima kasih buat RRI. Ya, terima kasih buat teman-teman di studio juga, Pak Dose dan teman-teman lainnya. Ya, selamat berkati.
0: Amin. Selamat bekerja Pak.
3: Ya.
0: Ya, demikian pendengar, kami sudah berbincang-bincang dengan Bapak George Jab Senang. Dan sekarang saya ke Kabupaten Sorong kembali. Tadi sudah buka dan Kabupaten Sorong. Jadi sekarang ke Kabupaten Sorong bersama Ibu Anita. Ibu Anita, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga persatuan di masyarakat, terutama di tengah perkembangan media sosial, apalagi generasi mudanya?
1: Baik, izin menjawab. Terkait dengan generasi muda, supaya penerapan Pancasila itu gaungnya itu tidak hanya bersifat teoritis, hanya bersifat hafalan semata, tapi juga bisa diwujudkan dalam pengamalan nyata dalam keseharian mereka. Makanya setiap pelaksanaan MPLS lalu kami melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa tersebut tentang pengamalan Pancasila, kemudian kami juga memberikan edukasi tentang empat pilar, kemudian kami juga memberikan edukasi agar mereka itu bijak dalam berteman, kemudian bijak dalam mempergunakan media sosial, karena ini tantangan yang terbesar saat ini sebenarnya. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama. Kenapa? Karena generasi muda ini adalah harapan kedepannya bagi bangsa, apalagi di Kabupaten Sorong. Pemuda-pemudinya, anak-anak muda itu berprestasi. Tetapi itu yang tadi disebutkan, kecanduan atau keracunan dari media sosial ini menjadi pintu masuk yang sangat berbahaya bagi remaja-remaja maupun anak-anak muda yang sebenarnya masih dalam taraf pencari jati diri. Makanya itu dalam segala kegiatan yang melibatkan anak muda selalu kami menggandeng anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Terutama pada saat kemarin kami gebiar bulan kemerdekaan, itu kami melibatkan anak-anak pelajar, terus kami juga membagikan bendera, dan gaungnya itu adalah kami mengembalikan rasa cinta kepada tanah air. Selama ini yang kami lihat, apalagi bulan kemarin waktu diadakan Piala Dunia, bahkan termasuk anak-anak kecil pun merasa bangga menggunakan bendera-bendera dari negara luar, kemudian melakukan konvoi. Kenapa di Indonesia, di Kabupaten Sorong, kita tidak melakukan hal sama? Jadi gaung menaikkan bendera itu bukan hanya sekedar formalitas menaikkan bendera pada saat hari-hari kenegaraan dan sebagainya, tapi ada satu momen yang mereka merasa bangga mengibarkan bendera itu. Jadi kami lakukan itu bukan hanya dari sisi pengibaran bendera yang dilakukan oleh Paskibra, dan itu kami buka di tempat umum supaya warga pun ikut melihat dan memiliki kecintaan terhadap tanah air.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Bangga dengan bendera merah putih kita.
1: Betul.
0: Ya?
1: Kemudian kami juga melakukan banyak kegiatan, melakukan sosialisasi juga ke masyarakat, ke organisasi kemasyarakatan, kepada kaum milenial ini untuk bagaimana membangun kembali jiwa gotong royong. Karena untuk anak-anak saat ini jiwa gotong royong itu sudah menurun. Dan itu kami melakukan penguatan karakter bangsa di sekolah-sekolah melalui hal-hal tersebut.
0: Sedini mungkin, Ibu, ya?
1: Iya.
0: Baik, Ibu, terima kasih. Dan kita kembali lagi ke Pak dosen untuk mengakhiri perjumpaan kita. Apa ini yang dilakukan agar generasi muda tidak hanya bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tapi juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan masa depan bangsa?
4: Ya, untuk
0: singkat saja, Pak.
4: Ya, jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa Uni Muda juga bisa mewujudkan cinta rasa bangsa ya, wujudkan cinta bangsa. Jadi termasuk dengan kegiatan-kegiatan KKN, pengabdian kepada masyarakat. Ini juga mahasiswa harus hadir ya, apalagi di kampung-kampung ya, membantu pendidikan literasi dan membantu pendidikan dan sebagainya. Kemudian juga apalagi di mahasiswa itu juga ada namanya asistensi mengajar di sekolah juga. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif ya, membantu guru dan peserta didik dalam mengajarkan mungkin literasi ya, karakter, dan menggunakan teknologi. Nah, ini juga sangat positif untuk digunakan mengembangkan kegiatan-kegiatan mahasiswa untuk hal-hal yang positif seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas waktunya untuk Ibu Anita Kantale, Pak Lestari, terima kasih.
4: Siap,
0: juga Pak.
4: Terima kasih. Ya, sama-sama.
0: Semoga dengan pemaparan dan perbincangan kita di pagi hari ini, walaupun singkat sekali, tapi sebenarnya sudah mengena. Ada generasi muda yang bisa mendengarkan tentang itu. Kalau ngomong-ngomong tentang Pancasila tuh, aduh, seperti bagaimana, mungkin berat sekali ya. Berat. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini dengan hal kebaikan-kebaikan itu, bekerja sama, gotong royong dan lain, itu juga sudah bagian dari Pancasila sebenarnya ya. Cuma karena kita suka mikir Pancasila kan Pancasila satu gitu, ketuhanan yang Maha Esa, sebatas itu saja.
1: Sebatas menghafal.
0: Betul. Pada pengalamannya dan pengamalannya juga sudah kita lakukan sebenarnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Mohon maaf kita tidak bisa berbincang-bincang lama-lama lagi. Siap. Tapi terima kasih atas waktunya sudah ngobrol. Mungkin lain waktu kita bisa kembali lagi berkumpul.
4: Siap.
0: Dengan lengkap dengan Bapak George sebagai pimpinan kita nanti di situ untuk berbincang-bincang lagi. Terima kasih atas waktunya dan salam sukses, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Pak Lestari juga. Siap, sukses selalu. Dan juga Bapak George, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Pendengar, demikian perbincangan kita terkait tentang topik yang sudah kami bagikan untuk Anda semua. Mohon maaf tidak sempat menerima telepon-telepon Anda. Pak Frans, terima kasih sudah telepon tadi pagi ya. Dan memupuk rasa cinta terhadap bangsa melalui Pancasila, melalui Hari Kesaktian Pancasila ini. Ayo, sama-sama kita memupuk rasa cinta pada tanah air kita, dan kita yakin bahwa Pancasila kita masih sakti sampai dengan saat ini dengan cara mengamalkan Pancasila itu sendiri. Baik, kita akan menantikan waktu dan akan segera terhubung bersama Pro 3 di Jakarta. Kami akhiri dulu untuk Sorong Menyapa pagi ini. Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Aduh, anak mama bukan main.
6: Ade mau bintang di dada.
5: Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang.
7: Buka pintunya, cepat jempol, buka.
8: Ade kena.
9: Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya.
0: Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
10: Palangkaraya, jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
11: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
12: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
12: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
13: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
8: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
13: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan